0: Pasar Minggu, ayo Bu Pak, Bu, yo, satu lagi langsung berangkat.
1: Aduh Asep, kalau kayak begitu mana ada yang dengar, yang lantang.
0: Oh, iya bos. Yo, ayo berangkat satu, yo, satu lagi penumpang berangkat.
1: Ini tak beres nih, bro. Kenapa dari tadi kok lemes, letoy melehoy kayak begitu? Udah sarapan apa belum kau? Apa kepanasan?
0: Aduh, gak tahu nih bos.
1: Duh,
0: badan kok berasa lemes, gak seger kayak biasanya.
1: Kenapa tak enak badan?
0: Iya nih bos, kayaknya kurang bertenaga aja. Mungkin karena kemarin-kemarin sering begadang karena jatah ronda berturut-turut. Biasa gantiin yang gak ronda.
1: Oh, nih aku kasih solusi ya. Mulai hari ini kamu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Habutop? Oh, yang herbal di radio itu ya bos?
1: Betul itu.
0: Tapi kan saya lagi gak sakit bos, cuma lemes aja.
1: Nah, ini nih hebatnya Habutop. Habutop itu bisa dikonsumsi walaupun lagi gak sakit. Buat multivitamin atau suplemen tambahan untuk menjaga daya tahan tubuh kau. Jadi gak gampang letoy melehoy kayak gitu. Bah, macam mana pula kau nih?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Kitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, K

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan kami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama kami Bakar Madu.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek An-Nur. Alamat, di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdutek Saporete ya. Dan sehat bersama Habutop Obat Herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, ya, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya, terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapat

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya baik, baik, baik, baik, baik.
1: Ya. Di balik penantian.
0: Wala. Di balik penantian ya. Iya wes. Ibu sungguh kau terlalu Kamis begitu.
1: Mak Hilma.
0: Trio belesak. Iya, Bu Rini. Selamat pagi Bu Rini. Ayang Linda. Ya wis medang oh, ya mene ya wis medang wis butung ya. Iya. Wis butung Ayang Linda lah. Nyong kayak lawas ora andur medang nang Ayang Linda ya.
1: Ora lawas ora medang kana.
0: Ora, iya lawas
1: men.
0: Iya.
1: Baru liwatnya.
0: Iya, kuwe.
1: Terus buat Mama April ya.
0: Bapak Ari.
1: Bapak Ari mana hari?
0: Wis lara durung, Juk.
1: Apane?
0: Wis lairan durung, Juk, takoni Bapak Ari Mama Ari. Wis lanang anake ya. Larane be kotak nem. Aa Jojo ora nyublek ya, Aa Jojo ya. Mama Lali pagi, hai pagi mantan. Sehat ya.
1: Pagi juga mantanku ya.
0: Oh, sudah jadi mantan.
1: Mantan sama.
0: Tapi bisa ya, bisa ya sama mantan masih sering boncengan ya. Iya sih, cuma kalau aku enggak. Mama Hilman hadir, Jo. Hadir bareng Jeng Jojo ya, jare. Hadir bareng Jeng Jojo. Jeng Jojo ala. Nah, iya. Jare ngonong, jare Ayang Linda yo dangkati meneng tak sediakna wedange setoren. Si bener bol.
1: Ya.
0: Aduh, kayak
1: buat Mama Dia ya.
0: Butungnya nemen-nemen. Mama Rengganis kampar Jo, bayinya metu kumise. Metu kumise. Iya, Kang Darmo Bakpo, Kang Darmo Bakpo. Iya, Kang Mukson Marohya. Ajreng nong. Geol. Mama Dia jadi mantan teman seka apa? Oh, maksud Pimen. Mama Dia kondisi tek buka. Walik di grebi ya kayak mantan teman. Pimen maksudnya mantan teman sekarang jadi pacar. Aduh, mantan iya, mantan teman sekarang jadi pacar. Oh.
1: Kembali dia ya Kang Parto.
0: Iya.
1: Atau Ma.
0: Ma. Iya Ma. Iya mantan terindah jadi Fatim mantan terindah ya.
1: Mama Gilang ya. Terus sudah saat Mama Ari.
0: Seindah indah ya dengan Ustaz di mantan ya kan.
1: Dewi Tunda nanti terus ya lo bisa wajah. Ya.
0: Ya.
1: Mbak Maimuna
0: iya.
1: Terus buat Tang Selopo,
0: Bu Rini, bekas mantan paling mesra sekarang jadi ayam embeb. Waduh. Aduh. Bekas mantan paling mesra sekarang jadi ayam embeb. Berarti bukan bekas dong ya.
1: Kalau bukan rempe pendengar ya, dari Purpon, kalau rempe pendengar
0: ya. Secara parpewis ya.
1: Iya, Sang Aryo, Purpon, Pak Ketubu Ketu ya, selamat pagi.
0: Iya.
1: Terus, Mbak Cuma Lulu, Mbak Cuma Ibu, Mbak Warno, Mbak Kang Sabu, Janok Marla, Mbak Wajrah.
0: Mama Wajrahmu, Wajrah. Iya.

0: monceng enak sih Kang.
1: Oh,
0: iya, nok Marcel kan ya wis.
1: Iya ya.
0: Iya dinus kan ya. Mau makan eso kayak kue, iya.
1: Terus buat tamu tar dongodongnya pada makan no.
0: Iya.
1: Ambiong ya. Terus busur beracak ya.
0: Busur meong. Iya, jasa kerajum. Selamat pagi sak kerajum.
1: Iya, bareng
0: Ibu
1: Isu. Madu bareng Melela. Sudah,
0: ya.
1: Terus, datang balu ya.
0: Datang balu.
1: Dilak yang belengke Kang Ibni.
0: Iya Kang Ibni, kemana kakau? Kang Ibni, ya. Sing duwe. Iya.
1: Buat Kang Sutanto, terus buat Mama Neng Mas Bambang ya.
0: Iya.
1: Terus Kio. Trimil Tari ya, dua kapsul.
0: Iya.
1: Bosanto yang tahu, dua kapsul. Bu Cica juga ya, Bu Neni.
0: Oh.
1: Bu Ipa juga dua kapsul. Mempunyai Mama Ampir, Mama Mita.
0: Terus? Nggak lah, saya ngeblank sih Kang lah. Sampean.
1: Terus berbahagia ya, berkeluarga semua terlalu.
0: Amin.
1: Terima kasih berbahagia.
0: Ya, sama-sama Kang.
1: Ada salah-salah kata, mau maaf ada kekurangan. Wallahumma fikirlah pemiatorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting. Cus, terima kasih Kang Parjo. Halo, pagi balan Istara Paramon.
2: Dang Duta, sapor Duta.
0: Nah, gie-gie.
2: Men, kabarin Mbak.
0: Alhamdulillah.
2: Ini yang takon oleh orang.
0: Oleh.
2: Sarapan durung.
0: Sampun.
2: Sampai itu sih ya.
0: Iya, mulai ya, takonnya sampai itu ya. Nyong takonnya sampun. Odong durung sampai itu ya. Aja takon.
2: Iya.
0: Aja we. Sampai ya, aku balik-balik sampai ngerti takon. Baik sedurungnya sampai itu tak seruduk kok.
2: Aduh mbak.
0: Ya orang pak.
2: Tapi yang buruan kena gotoh-gotoh.
0: Iya kena gotoh-gotoh ya. Yang Linda ya. Iya.
2: Tapi yang buruan ya. Juara teluman kupu kok.
0: Iya kue. Iya juara si juara si jenis mentol nemen ya sak.
2: Iya pentol.
0: Iya.
2: Anak sing anak sing bantu sih ya.
0: Aduh sak.
2: Anak sing bantu.
0: Aduh, Mbak Sadana.
2: Iya ada.
0: Cari Mbak Sadana, kia mau ngasih protes terus. Nah, yuk pancen ke Mbak Sadana, saya kok pengen budek ya.
2: Karena belum berau Mbak Sadana. Mbak pengen komplain no.
0: Kerupuknya saya terbangan.
2: Memang saya terbang kencar Mbak Sadana. Kamu ngurusnya
0: Sadana. Ampun, jasa aja sak ado. Sampean.
2: Terus mau Ari.
0: Iya, Bapak Ari.
2: Bapak Nari.
0: Iya, Mama Ari.
2: Terus mau Kang Parjo, Mama Lani.
0: Riung belesek, Mama Hilman.
2: Riung belesek, kue. Kemarin curang, kue. Riung belesek, kue. Riung belesek, pinteran. Ada kan juara loro.
0: Terus belesek lomba apa ya, Mi, ya?
2: Juara loro, kerupuk, kok.
0: Kerupuk?
2: Iya, kue bukan jadi joli sih.
0: Oke. Cara Mbak Sadana gremeng terus kayak wong waras wae.
2: Sing sa terbang kena kena jakso. Sing sini kena kuwi wong Hilman dijolak.
0: Iya kowe sak.
2: Pinteran men kowe sing besok wae.
0: Jadi jakso ora apa-apa wis ngalah karo wong wadon ya kowe ya jakso ya.
2: Ya kaya kuwi wong jakso.
0: Ke, Mama Nadia Sakrajum.
2: Mama Nadia.
0: Pagi Pak Guru, gimana kabarnya sehat Pak Guru?
2: Alhamdulillah sehat, Mama Nadia.
0: Pak Guru. Pak Guru.
2: Nok Marcel.
0: Nggih, Sak.
2: Mama Kiwi.
0: Sakrajum.
2: Siapa?
0: Jare Bu Demut kromo teng burine aku sampai aku budek. Monyo sing ora burine pinyok budek ka budek.
2: Budek
0: yakin mari-mari ngromit man. Amung romit den men jasa kerajum ya ora. Ampun.
2: Tak kepala kaya komban-komban no budek lah.
0: Keh, jare Ayang Linda nyong durung bisa melupakan wajah jasak sing kaya kesemek. Mama Hilman juara jasak juara 3 mancing keributan Mbak Ria. Ah, mancing keributan tuh ya dudu juara 3, juara pertama jasak rajum ta ya.
2: Iya.
0: Paling gampang ya, Sak.
2: Juara 3.
0: Paling gampang ke memang lomba, iya siji lomba maido. loro lomba mancing keributan geng. Paling gampang dan ya juara kabeh dia.
2: Amalane. Kuringe Pramudiono.
0: Mamar Ganis Sakraju, Mamar Ganis.
2: Mama Gendis.
0: Mamar Ganis.
2: Mamar Ganis.
0: Jasak kanggo dasar sing abang bari ya. Jasak dasare miya apa ya? Warna apa sak wingi sak kanggo nesak?
2: Takon amalane kok.
0: Warna apa sih wingi jasak dasare? Terapa?
2: Takon wae Mama Hilman, jare dasak
0: wae. Ay Mama Lani jare sak masih kelingan remedane aku sak. Oh iya kedasre abang bener ya. Oke. Ongkas Nuri pas kue lomba rumil nggo jasak pasti menang.
2: Kas ya.
0: Nuri. Lomba rumil ya.
2: Mama Wifin.
0: Ndak oke. Cara ayang Linda sak dong dandan kaya wingi maning tuli man mari ngarepe toko oli akeh sak. Aduh ngene gawe cicik-cicik ya, gawe cicik-cicik dong ngene. Aduh.
2: Iya. Malen wae iki pantang pasang kelalen wingi.
0: Yo pan kaya ke maning terus tak kaya. Tak
2: pasang. Wingi yo kan pasang kelalen, pasang cicik-cicik.
0: Oh, bisa ini sesak sesak kelalen sesak lah.
2: Ketinggalan ya nang omah ya.
0: Sampean piman.
2: Kok ora dadi juara siji ya?
0: Iya, abang kaya jar budemut iya ya. Ngau dasre abang. Heeh.
2: Oh budes, ada ya, budes.
0: Sehat, sakraju.
2: Amawa, jerakmu.
0: Cerai yang Linda jasak anggurnya dasar kembang-kembang kayak kerupuk tersaju. Mama Lani.
2: Kerupuk apa lo?
0: Iya, kerupuk kayak tersanjung.
2: Iya,
0: kayak kerupuk tersanjung. Sakraju.
2: Dalam.
0: Mama Lani jari sampai midungi ngadik dengan lampu merah. Oli ya, keo sakraju.
2: Lakasih ngapasih ya. Ngapasih.
0: Wingi ya orang kemutan ya,
2: kayak Kang Doli.
0: Jagungan anak lampu merah.
2: Oh iya. Terima Mama Sila.
0: Iya.
2: Kembang Pak.
0: Iya. Mama Nadia. Mama Nadia orang weruk. Mama Nadia orang weruk. Wih. Asak.
2: Malah sih orang weruk malah nih.
0: Mama Nadia orang mangkat dari orang weruk. Yang jasak.
2: Puas.
0: Puas lah ada swingi.
2: Orang mangkat.
0: Pengi rambut palsunya dinggo orang baria jasak orang.
2: Orang. Si. Orang denggo kelane.
0: Bisa nih si sakrajum dongane denggo rambut palsu. Ne rambut palsu.
2: Kan enggak ya kan Allah. Rambut kemutan. Kan
0: rambut berindala. Rambut palsune siapa?
2: Ya Allah.
0: Ya ya
2: Allah sih. Rambut
0: ya. Wala. Matulene. Oh, tapi cara Mama Nadi tapi aku weru lagi gawe
2: Malah dia tak gawe ya.
0: Mama Lani, Mama Nadi ora uru ayang jasak rugi ya.
2: Tunggu, Mbak Tari, Mbak Trinil, Kak Rono Jumarti.
0: Wah, Mae. Mbak Sada, karo gawe cicik-cicik nang lampu merah ya. Iya dong.
2: Terus go ame pahar madu melela
0: kayak wong ilang
2: tambah yang tahu
0: jasa rajum ya wow ya oke juga lagi nyawa sampean sak ya wow kayak wong kayak temen
2: budaya rapana bunda tati
0: ya
2: mamitika leoni
0: mamitika leoni
2: lagu no mbak
0: lagu ini apa sih sak apa
2: yes lagu ini
0: Wah, jare budhe ngonong tapi kan kerupuknya milih dewek. Wah.
2: Ora milih budhe. Ora sida.
0: Sampai wirawiri kok kaya milih
2: kerupuk. Ora nek arun.
0: Kok digene milih dewek kan
2: digene milih dewek. Oh iya. Kita milih kaya
0: kuwi. Kok sate banget dewek. Oh milih-milih dewek yo.
2: Ora. Kan ngono ya marak. Mana apa menemara? Orang sama ini kayak aku arung gak jamin cuma laku.
0: Ada rol, orang ya rol, ayang arung.
2: Eh, kamu orang berunang.
0: Alah, bu bae bunda.
2: Kenapa aku singgu sing marah nih?
0: Bunda Septi.
2: Sama teman yang belaku tak orang gomet tuh.
0: Bunda Septi bagi Bunda Septi.
2: Bunda Septi,
0: ada pun. Piol.
2: Akil, jenazahin.
0: Mama Lani.
2: Ambol.
0: Cari Dede Gani itu kan tepung umweh yang di warungnya ibu kok buat bedakan?
2: Ya nggak apa-apa Dede Gani.
0: Bisa bedakan nggak umweh loh. Pimen ayang Linda wingi weru jasak pesan kaya untungnya nyong lagi orang meteng coba tuh lagi meteng aduh lus
2: bayar
0: ya wis sak rajom wis apa mikir lagune ya sak
2: lagune
0: apa ya lagune
2: sayang wis
0: Mama Hasna
2: Terima
0: Mama Hasna ngorong sak halo tak halo iya. Tante Racum.
2: Pak Mira ya.
0: Iya, Ibu Mira, selamat pagi ya, Bu Mira. Sehat selalu ya Bu Mira.
2: Kamu sama Roh Yati.
0: Iya,
2: ya, lagunya sayang, Mbak.
0: Lagunya apa? Sayang.
2: Sayang. Irfan Mansur.
0: Sayang.
2: Iya, Irfan Mansur ya.
0: Bu Septi kemarin lewat pasar pagi jam 2 siang teh panggil enggak denger Mbak Ria boncengan bawa nek. Oh iya, wingi. Oh iya, Bun. Aku enggak lihat Bunda Septi ya. Oh.
2: Iya. Bapak Bagio.
0: Iya.
2: Dol Bapak Bagio ya.
0: Iya.
2: Yo. Laporannya Mbak ya.
0: Iya.
2: Spesial, Mbak.
0: Iya, spesial ya.
2: Rambut pirang lah abang Mbak.
0: Rambut pirang?
2: Lambe abang.
0: Lambe doble.
2: Lambe abang. Lambe doble. Lambe doble tuh
0: apa? Makanya sih lambe apa? Apa begini? Rambut pirang, lambe doble ya.
2: Orang.
0: Makanya sih lambe doble. Rambut pirang, lambe doble doble.
2: Orang. Ya walemu ya walemu, berdarusnya. Supre
0: kan gak usah pak.
2: Mau penyeras, mau selalu.
0: Amin ya Allah. Wah iya sak, wah iya.
2: Wah iya, iya wah iya.
0: Iya.
2: Wah iya,
0: iya wah iya.
2: Bapak Bistin.
0: Wah iya.
2: Supre. Ibu Suh aja.
0: Mama Lani Saiki. Iya.
2: Saiki Mama Lani keprimen mau.
0: Saiki rambut pirangnya ganti Mama Nadia.
2: Nang itu oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak Tintin. Jos, terima kasih. Ada jasa kerajum, jum. Iya. Iya, ini orang waru bunda safety bunda. Iya, maaf ya bunda. Menunggu undang-undang inyong tapi inyong ya nyong ora kerung, nyong ora waru bunda safety ya. Kayak begitu ya. Ya.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang Vimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda bisa mendapatkan

0: ini.
1: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas.
2: Bisa. Nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oh, iya. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Yeah. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, iya. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Udah bisa melihat jelas.
1: Berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama, terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramon FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

0: di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: Yoda, Paramon goyang dangdut.
1: Ya, Paramon goyang dangdut. Ya, dilanjut lagi Anda yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Mata katarak, mata minus, mata silinder, ya, mata glukoma, mata merah, mata iritasi, mata berair. Terus mata gatal ya, penglihatan kabur, rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Ya, vitamanya diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus V Matanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Halo. Pagi, Balani Stara Paramon.
2: Halo juga.
1: Halo, halo.
2: Dute. Sapor.
1: Saporete.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Umpas. Nyublek ya. Nyublek pindo.
2: Dalah,
1: dalah. Nyublek kan.
2: Iya, orang numpang motor.
1: Numpang motor ya nyublek. Melaku nyublek lah kayak.
2: Iya,
1: nyublak ya. Iya, ya.
2: Jangan dendam, Mbak.
1: Jangan dendam. Ya, ol. Monggo. Amin. Iya, ol.
2: Ya, perdana Kang Doli. Gula.
1: Iya, Kang Wir ya.
2: Iya. Cacak ibu su ada.
1: Iya.
2: Batu. Kita mama hilemah. Awak berasa ada.
1: Iya.
2: Tapi papa cekondro.

0: ni apo garas wong irengan.
1: Busrimi ayam cakram.
0: Busrimi ayam cakram mama Abdila.
1: Iya.
0: Mama
1: Firda.
0: Mama Firdan ya. Mama Isjan ya karena Mas Ani. Terus gua mama Dea ke Agus Boiler.
1: Mama Eci pagi Mama Eci.
0: Mama Eci KDM.
1: Iya. Papi. Mama Ikma.
0: Mama Ikma di Kedara Mani. Godrio pesek kok gue mama.
1: Iya, Budi Emut Om Kas nyublek.
0: Iya, Mama Eja, Budi Emut, Jihan, Ayu Bosok.
1: Iya.
0: Om Ajet, Kerosak.
1: Gedebuk, Makbuk.
0: Bebek Unik, Peter Pion.
1: Iya. Salam kenal sing Ayang Linda karo Ayang Arul.
0: Nah,
1: wis ketemu, wis kenalan. Wis kenalan burung, wis kenalan wingi, wis kenalan.
0: Kenal.
1: Wis kenalan.
0: Sapa
1: mani ya? Iya.
0: Atau
1: karo emak.
0: Mantul kok.
1: Oh, atau gacor ya jebule ya.
0: Yo mati.
1: No, iya. Mama Elsa.
0: Mama Elsa.
1: Mama Olala. Iya.
0: Mati Pak Mariati, Mama Asnat Cengatini,
1: Mudun, oh Mudun yang pan manjat, ya wes, nurut wes karena budemut nurut ya, ya,
0: paling ngetok,
1: mentok,
0: Mama Vivin,
1: iya, yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dublak tinting. Jelas, terima kasih Ungkas nyublak sama Mama Wiwinya ya. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Pagi.
1: Pegawaian.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cangdu Desa Porete.
1: Saporete. Nemen.
2: Pegawaiannya apa le?
1: Pegawaian ngeruk.
2: Aslinya wis mlebu cuma pan ngeruk nembe.
1: Oh ya kok ya. Ya iya tembe di ngeruk ya.
2: Pulangne, dadi kan aku sih berasa. Iya kan?
1: Bisa landep nemen wong ayu ki Ayang Linda.
2: Ayang Linda ya.
1: Wis kenalan wingi ya.
2: Oh, wis
1: kenal.
2: Sendean ya.
1: Oh, sendean. Waduh.
2: Sampai rampung.
1: Nyala waladala. Iya.
2: Wingi lagi dolang gedang kolon nemen Ayang Linda. Ndak
1: wae seni. Ila.
2: Balas dendam.
1: Ndak wae dendam. Mbak Ila Tower.
2: Ya Mbak Ila Tower.
1: Ya.
2: Lagunya Dordar ya.
1: Lagunya apa?
2: Dordar.
1: Balik jam berapa, Bude?
2: Kapan?
1: Sore.
2: Dordar.
1: Bermaghrib. Ya.
2: Tarik pesan harus apa?
1: Biasa, bebek uni ya.
2: Bebek uni. Lagi kue. Petang lara.
1: Oh iya kayak kue lah. Biasa dong tamu nih pantek kayak kue. Cilik ya yo.

0: Kacang racun Bu Suhada.
1: Iya.
0: Mama Lani, Mama Nadia Trio Peser. Mama Dea bareng Pasar Kawanen. Mama Hilman bareng Trio Blesoke. Iya. Wa Ato warung Ma'i.
1: Wa Ato Ma'i.
0: Karo Tungteng Gemeruduk ya.
1: Tungteng Gemeruduk ya.
0: Mbak Feby Delpas, Alba.
1: Iya.
0: Peter Pio.
1: Peter ya.
0: Bu Rini, Pak Pramudiono.
1: Iya.
0: Ali, Mbak Heni Ayam.
1: Iya.
0: Niki pan ngomong Heni.
1: Om Ali ya. Hadir Bu Dip.
0: Iya.
1: Mbak Atun.
0: Iya, Mbak Atun.
1: Mbak Atun mie ayam. Ceker. Iya.
0: Bareng Dede Puputri.
1: Yo, Om Tono.
0: Terus Om Tono.
1: Selamat pagi
0: Mama
1: Om Tono.
0: Gila.
1: Iya.
0: Bang Aryo, Mama Hasna.
1: Iya.
0: Mama Kiwi. Mama Uya, Babe Uya.
1: Yo.
0: Mama yang Karisma, Bapak yang Karisma. Mama Ari, Mama Ari si rampok ya.
1: Yo.
0: Terus.
1: Ayo siapa maning?
0: Terus.
1: Terus.
0: Aa Furkon sih lagi patah hati.
1: Jim lasem. Umur ya.
0: Umur
1: ya ya dan ya. Umur ya pada boy ya patah hati ya kayaknya ya umur.
0: Iya, patah hati kapi.
1: Iya, aduh melas temen patah hati. Patah hati kan yang mamar ganis wah.
0: Iya.
1: Wes, aduh madam kamu ya sudah merotek,
0: ya mempotek sekaligus.
1: Sudah mempotekkan hati ya. Waduh.
0: Sekaligus ya.
1: Loro pisan. Aduh, luar
0: terus
1: biasa.
0: Terus Mama Ikma bareng Mama tiga darah manis ya.
1: Iya, bareng tiga darah manis.
0: Mama Sira karo Pania. Mbak Asifa. Kang Marjo. Terus Bang Edi Dado, Abar Faru, Amrul Purbasana, Ami, Ami,
1: Ami.
0: Sarungan itu
1: bakar madu urung katokan.
0: Mulane urung mlebu.
1: Ami urung katokan berarti Bu Dek.
0: Iya no Mi, terakhiran ya Mi.
1: Ami urung katokan Bu Dek.
0: Urung ki. Berarti siapa?
1: Dasar.
0: Mi ngangguli Mi.
1: Si aku. Ayo Bu Dek ya, katokan.
0: Kok kan ditotol ayam.
1: Dasar.
0: Tapi wayang.
1: Ya ora lah Bu Dek.
0: Lah guyu Mi.
1: Ya ora. Lah nyok lagi guyu Dek. Aku yang masih.
0: Mama gendi sama papa ya.
1: Ke budek ke. Ke beh ke anak ke beh.
0: Yuk. Sapa.
1: Gimana anda.
0: Terus gak mau.
1: Apa.
0: Kang kopi di.
1: Ke anak ke beh. Ayo langsung Ami bakar madu langsung lutik. Ya lutik aneh.
0: Mi. Saya Mi. Nyongora ya Mi.
1: Ah iya.
0: Cari entam Mi.
1: Ah cari budek nyongta cuma meneruskan.
0: Bulan ini cepet ganggu Mi.
1: Meneruskan dan menjelaskan. Memperjelas ya Kang Doli pagi Kang Doli.
0: Kang Doli. Ya orang tadi perjelas nemen kok.
1: Ya orang ya anak ya diperjelas ya. Mbak Heni.
0: Kori ayam Mbak Heni ayam.
1: Bude kapan dolan maning Bude?
0: Ya kok Mbak Heni biurung tuh dolan men.
1: Bude.
0: Oh Mbak Heni mana sih ya? Taruh Mali ya.
1: Ya ada yang di. Ari ini suara cermek.
0: Iya.
1: Nyopir
0: lalu ya Mbak ini.
1: Nyopir lah, bos kayaknya kayak kangen ya. Aduh.
0: Iya, dari mana tuh? Soalnya lewat-lewat.
1: Lewat dong, iya tak lewatnya. Dede.
0: Pak.
1: Dede. Yeah.
0: Oh iya, Bu Kang Mukhtar jadi lagi sakit.
1: Iya, jarene.
0: Cepet sembuh ya Kang.
1: Iya Kang Mukhtar.
0: Ayo orang lihat apa
1: ya? Enggak, embu bay. Anu ya biasanya ya. Ya
0: ra, iya.
1: Ra weru umai budek. Jadi Mbak Heni ora weru umai budek.
0: Oh, kan ada HP.
1: Iya, kan
0: kita takon ya ta.
1: Bonan ayo gue ya budek.
0: Iya.
1: Wis nang kene umai budek mengendi aku.
0: Oh, wis Mbak Heni.
1: Nyong pe ya. Nyong pe lagi kayak iya kok, Dek.
0: Di sini ya ta.
1: Ya budek.
0: Ya nang di sini.
1: Mbak Mut ya.
0: Jalan.
1: Ya Mbak Mut. Ya kan mirip kayak gue budaya Mbak Mut. Mbak Mut, umamu dengan di Mbak Mut. Ya gue ya.
0: Terus mau sih nangarap ya tak?
1: Ya gue, barang usia. Barang wis mono sepisan mono.
0: Mono terus.
1: Terus.
0: Lagi ya
1: tak. Nah gue, insya Allah terus. Insya Allah budaya.
0: Iya Mbak Ene. Ya. Turun barangnya tau ya tak?
1: Iya, iya.
0: Esoknya usi nyali, nanti baru sepuluh. Kelingan,
1: kelingan, yakin. Pas berak menkeretan

0: juga nemen sewaktu kowe ya.
1: Liter jang lo.
0: Durung anak kae sih ya, waktu palang oh, ya. Durung anak palang. Oh, tahu-tahu anak kereta us prak nemen ya Allah. Jantungnya mak piar ya Allah.
1: Aku ini digebuki
0: sih. Nah, ya iyalah nyong. Secuil maning.
1: Ya kan si mending wis tak kira-kira ya.
0: Ora cuma kan nyong ya, mok ih, mok copna no enggak ya. Kok kayaknya kan omongan apa lange dadi kan ya nang kene langsung mak selunung bae ya.
1: Terus kok pensioran ditabrak nang situ.
0: Ami bakar madu mudun. Yang wis aja budhe mudun. Bahasa ada budhe. Oh,
1: ya bahasa ada.
0: Budhe. Mama Lani jebule tukaran nih berpisah di ujung jalan.
1: Iya. Orang di ujung jalan mana?
0: Oh, lah, bule.
1: Iyo, yang menyakitkan.
0: Padahal kan aku tuh orangnya tuh tidak pernah membuat luka ya. Iya. Sembuh baik juga tak iyo ya.
1: Ya
0: di ujung negara ya, ya Bude Mama Lani ya. Iya.
1: Sing penting aja diulangi mana ya ta. Ya wes. Saya sehat terus.
0: Tapi rame Bude.
1: Tadi pengen maning ya. Ya wes parane ibune.
0: Ya wes.
1: Sesale nggo bolang karena ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dupak tingting.
1: Jos.
0: Budek mood ya. Ya wes. Lagunya apa Miki ya? Dor. Ya orang muni pengen maning ya. Iya. Aduh, bisa suineman maning telung tahun ya luih kayaknya.

0: Bu Eka, kok masih di rumah?
1: Itu suruh kumpulan di rumahnya Pak RT. Katanya ada pembagian sembako gratis. Hayu, berangkat bareng saya.
0: Neng Ziza, Neng berangkat duluan aja deh. Nanti saya mau nyuruh anak saya aja yang berangkat kumpulan. Dia lagi mandi dulu tuh.
1: Loh, kenapa diwakilin, Bu? Biasanya Bu Eka sendiri yang suka hadir dan antusias kalau ada kumpulan.
0: Ini loh, Neng. Sebenarnya akhir-akhir ini kalau keluar rumah, mata saya gak kuat. Suka silau. Apalagi siang ini mataharinya terik banget. Suka bikin perih di mata. Lama-kelamaan jadi kabur pandangannya. Kadang malah sampai berair matanya, Neng.
1: Udah periksa ke dokter belum, Bu?
0: Enggak, Neng. Takut vonis macem-macem kalau ke dokter.
1: Ya udah, Ibu coba konsumsi obat mata aja. Namanya Vitama, bentuknya kapsul. Kalau beli Vitama, dapat tetes matanya juga loh, Bu. Minumnya cukup 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Emang buat Ibu bisa, Neng, gejala kayak tadi?
1: Bisa banget, Bu. Vitama itu bisa membantu mengatasi keluhan-keluhan mata, baik itu rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain. Saya juga hampir sakit mata. Alhamdulillah sehari konsumsi Vitama gak jadi sakitnya.
0: Oh gitu ya. Nanti Ibu coba beli deh. Ke apotek ada kali ya, Neng?
1: Ada dong, Bu.
2: Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata, baik untuk penderita mata minus, mata rabun, glukoma, rabun senja, katarak, iritasi mata, dan lain-lain. Vitama sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001:2015. Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Sarah Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan madu anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Muda. Paramon Goyang Dangdut.
1: Paramon Goyang Dangdut ya. Ada Sri Devi ya. Pada siapa ya? Sudah digoyang, sudah digel-gel ya. Yang mau gabung lagi yuk di sapa di 352888. Halo. Pagi Balanistara Paramon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Happy asmara yang
1: tak ikhlas no.
0: Tak ikhlas no. Ikhlas bleh.
1: Ikhlas.
0: Yang bubo.
1: Ikhlas ikhlas.
0: Ya, Bu Tengs. Iya. Tak ikhlas no. Mbak Happy, mana Mbak Happy?
1: Yang mana,
0: nggak
1: aku ikhlas.
0: Nah, kayak kue. Sak pimen sak wis. Cul sak ucul nasak ya.
1: Tak ikhlas.
0: Oh, kayak kue ya.
1: Iya. Kan demi sahabat
0: gue. Oh, begono ya. Tak ikhlas namo. Monggo.
1: Salamnya gombarnya ya. Sehat selalu.
0: Amin. Urr, Mama Leni sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Nur. Dirimu sih, Nur. Sarapan.
0: Lagi patah hati ya, Urr.
1: Oh, ger-ger mate.
0: Ayo, hebat.
1: Tapi patah hati, Nek. Urr, kue. Berbunga-bunga.
0: Madem bisa mematah, mempotek-potekan hati, mematahkan hatinya Ur dan AA Ur Aur Afur Kon. Wah, Ur sih.
1: Ya berarti para pujang-pujang
0: paramu. Waduh. Ur pujang, Ur. Ada Ur pujang, Ur pujang ya. Bunda Oka. Selamat pagi Bunda Oka.
1: Bunda Oka.
0: Kang Slamet Priyadi, pagi Kang Slamet Priyadi.
1: Iya.
0: Wartiam, mudun yang wis manjat.
1: Terbesek
0: krewilan.
1: Mas Parto ya.
0: Idin, Om Idine.
1: Sugrawuh
0: anjir.
1: Mamar geni. Amur kon ya. Terus enggak saya lopo Mama Kiwi, Mama Wati.
0: Mama Uti pagi, Mama Uti.
1: Mama Uti, Mama Uti, Mama Yunita pagi. Oh iya Mama Tia pagi, Mama Tia para empat pegawane ya.
0: Anjir.
1: Sama Mama Lydia Yumarti.
0: Iya, Dasak rajum.
1: Pimen sak.
0: Dari ngonong dasare kang elan payah.
1: Apa sing?
0: Embu kue nyong orang hati kue nyong orang melu melu wis wis nyong orang hati nyong orang arti wis pimen ke maksudnya ya iya kue. Kue urusannya dasak rajum karo mama Lani karo mama Nadia.
1: Iya. Terus Bapak Karisma ya.
0: Mami Rio.
1: Bapak Ari.
0: Selamat pagi Mami Rio.
1: Mami Rio. Terus Ayang Linda karo iya. Mas Arun.
0: Ayang Linda.
1: Bapak Uya, Mama Uya.
0: Iya, Bapak Uya, Mama Uya.
1: Terus Kang Peter, Rumah Aki.
0: Wah, iya. Selamat pagi Wah, iya.
1: Terus
0: Mama Linda
1: ya.
0: Jasak racun. Hehehe. Ampun. Ampun Mimin sih sak dapakan ampun-ampunan sak.
1: Mimin sih sak orang apa ke Mama.
0: Ampun-ampunan ampun. Ampun. Ampun. Ampun. Iya. Iya. Ibu sungguh kau sungguh terlalu sekali nemen ya.
1: Terlalu. Ini Mbak Ninge ya.
0: Iya.
1: Bu
0: Khadijah sahab dua kapsul Bu Fatimah.
1: Iya. Terus Bu Mariati.
0: Iya.
1: Oh ya Om Boim Mbak Atun pagi.
0: Oh ya.
1: Bu Menro Ismeling. Oh ya Om Boim itu no. Ngerti.
0: Pites bae pites. Mbok Imo ya pites, boy pites.
1: Iya terus. Iya. Kayak
0: Bu ini pites boy kan Mbok Imo, pites boy lah ya ora apa-apa pites ya.
1: Kayak tomat
0: pites. Iya, pites.
1: Dewi Kunti ya. Terus mau

0: Iya.
1: Mama Ayi Pembang.
0: Mama Firdan, pagi Mama Firdan.
1: Mama Firdan karo Mama Frida
0: sih. Beda. Ya sajene Firdan Frida ya beda nemen no. Nang tulisan beda. Sepadan. Ala wajar wartim ala Mama Lani ala. Mbak Ila Tower.
1: Berarti mari manjatnya beli semen kan.
0: Pagi Mbak Ila Tower.
1: Mbak Ila Tower. Udah mau taro pulangnya
0: Yo.
1: Bantor kantin, Mbak Mimi Pelpat, Mas Albor, Umpiol, terus Mayo, Panes Manes, Mama Ige,
0: Iza.
1: Terus Ngo
0: Kabe baik ya.
1: Wartiem pan manjing.
0: Iya wes. Wartiem siap-siap wartiem ya.
1: Terus apa sih
0: kan? Yo.
1: Anak-anakku super mati ngosing punya depan huruf ya.
0: Yo.
1: Kesehatan makasih Maria.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Kion, terima kasih Mama Lani, halo pagi Balani Stara Paramon
2: Dangdute Saporete teman-teman.
0: Saporete.
2: Assalamualaikum Maria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: lagunya
0: wabarakatuh.
2: Lagunya Sejuta Luka ya.
0: Sejuta Luka.
2: Urusan Mama Lani bareng Dede Gadi bareng Ajojonya. Makasih salamnya ya. Buat Kio Pesek, Kio
0: Meresek,
2: Kio apa lagi?
0: apa mana lu?
2: Dua ompo. Empat kawan Mama Alisa, Yumati, Mama Lydia, Mama Dea, terus

0: Kimi Yam Cakra, Wida Martoloyo bareng Sinok Citong, Mama Jira, Kang Doli, Kang Aryo, Kang Edi Dados, Ebe-ebe, Om Bambang, Mama Neng, Jenal Gentong, Jenal Jahit, Ila Tower, Ila Kupat, terus Kang Ibni Abila.
1: Iya.
0: Ikut Mama Lani deh, kayaknya ikut tadi udah banyak Lani banget ya.
1: Iya, wis.
0: Iya, waktu juga. Oh iya, itu Om Bolang, lupa Bolang, pasukan Bolang semuanya ya tadi, Bu Demut ya, Yuposo semua pasukan Bolang.
1: Iya.
0: Terus tiga darah manis saya, tiga Mama Ikmas, ya. Bagus Dewek, Akil Purwanto. Buat semuanya aja Balane Parahman, spesial buat Maria bareng keluarga. Semoga sehat selalu, produknya laris, manis. Mentoknya buat Agus Weller yang udah ngilot. Supernya buat empat sekawan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Maria, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
0: Jos,
1: terima kasih Mama Dia bareng Kang Agus Boilernya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabayan, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak senut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan ke Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

setia ya, ya seduprak tetap mantep ya nang pagoda para penggoyang dangdut. Ya dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852-931-99588. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Bagus Dewek di Tembok Lor. Salamnya buat semuanya saja, Balani Setara Paramon ya. Spesialnya buat anak bojo, buat Mbak Ria makasih. Terus ada Mbak Am di Kembang Pang ya.

Selamat pagi, salamnya buat Sehu Kepel, Mama Anis Kepel, buat Mama Lani, Mama Ikma, Mama Nadia, Mama Nunung, buat Jasak Rajum, Tohel, buat Kang Cinal Jahit, Afurkon, Tohel, Amrul, Kang Jojo, ada Kang Kasnuri, ada Kang Ibni, Kang Aryo, Kang Kopidin, Kang Asik, ya buat semuanya saja. Terus ada lagi halo dari Amrul di Purbasana hadir, salamnya buat Bude Mut dan Mbak Nia, terus buat Jasak Rajum, terus buat Kang Kasturi, Afurkon, buat Abasarul ya, buat Mama Lani, Kang Doli, Kang Parjo ya, buat semuanya saja, Balanistara Paramon ya, buat yang siaran terima kasih. Terus ada lagi halo dari Mbak Feby Belpas ya, salamnya buat Mbak Nia, terus buat Mbak Nadia, Budi Emut, ada Mama Lani, Bapak Uya, buat Akil, buat Kang Parjo, Kang Aryo, Abasarul, Kang Kofidin, Kang Mukhtar, ada Kang Doli, Kasturi, Jajak Rajum, ada Mbak Am, buat Ami Bakar Madu, ada Awang, terus buat Ibu Saada, buat Ibu Ida, buat Mama Alisa, buat Mama Gilang, buat Baria, makasih. Terus ada lagi halo dari Warung Mariati, selamat pagi sudah hadir ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Mbak Murni, salam sehat selalu ya, salamnya buat Balanestara Paramon ya, buat yang lagi ngopi di warungku juga terima kasih ya. Terus ada lagi halo dari siapa lagi, Mama Zira, selamat pagi sudah hadir ya Mama Zira ya. Kang Parjo juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Miss Begito bareng Mama Hilman ya, juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Ipurwanto di Pesarean ya, salamnya buat Balanestara Paramon KB. Terus ada lagi Mama Ayah di Arjuna Slerok ya, salamnya buat semuanya saja Balanestara Paramon. Supaya salah buat anak aku, makasih buat yang siaran ya. Terus ada lagi halo Kang Darmo Bakpao ya, selamat pagi sudah hadir. Bapak Ari, Mama Ari Sirampok juga selamat pagi sudah hadir. Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Hilman ya, Triomblesek juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Enat Nadia juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Piol juga selamat pagi sudah hadir. Bundo Septi, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada lagi halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak dari Esti Bakul Geplak di Kebasen. Salamnya untuk Mbak Wikan, Mbak Feby Belpas, Mama Kiwi, Jajak Rajum, ada KBB Wis ya, Balanestara Paramon. Spesialnya buat anakku Putri Opi sing lagi melu keman nang lapangan Koproyo, semoga sehat selalu, lancar. Matur nuwun Mbak Ria Duplatiting Jos. Terus ada lagi halo dari Mama Olala ya, Mama Ola halo hadir dari Bengle. Terus ada Mama Elsa juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mbak Ilah di kawasan mewah ya, Jatirawa, salamnya buat Kas Nuri, buat Mama Rani, buat Kang Parjo, buat Amrul, Mbak Nia. Spesialnya buat Balanestara Paramon semuanya ya, makasih buat yang siaran ya. Dari Peter, halo Mbak Ria Jenaka, dari Kang Peter di Bengle hadir di acara Pagoda ya. Salamnya buat Mudrika Zen, Mbak Am, Kebangpang. Terus buat Mama Lani, Mbak Nia Bugares, Teta Agustin, Mama Nadia, Piol, ada Akil, Kang Parjo, Jasak Laju, Mami Bakar Madu, Umi Lela, ada Furkon UMHM ya, buat semuanya saja Balane Paramon ya. Buat Mbak Ria Jenaka petugas aja terima kasih. Terus ada Ayang Linda sama Ayang Arul ya di Kepandian, selamat pagi sudah hadir. Bu Srimi Ayam Cakra juga selamat pagi sudah hadir ya. Tono selamat pagi sudah hadir ya. Mama Ikma bersama Tiga Dara Manise juga hadir ya, salamnya buat semuanya saja. Spesial untuk Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati. Buat Baria terima kasih. Terus ada siapa lagi, assalamualaikum Mbak Ria dari Mama Rizky hadir, salamnya buat Balanestara Paramon ya. Buat Mama Dia, Mama Lani, Mama Nunung, Mama Nadia. Terus buat Cinda Gaulnya, Cinda Kacum, ada Kasturi, buat HM, ada Kang Parjo. Wis ya, Pimen Kang Parjo wis babaran durung. Wis anaknya lanang jare kok ya. Iya wis kanggo KBB wis ya Mbak Ria. Salam sehat untuk anak putu. Buat Mbak Ria, spesialnya buat Mbak Ria selagi siaran ya. Iya. Terus ada lagi halo dari Mbak Sada sama Awangnya, selamat pagi sudah hadir ya. Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir. Bunda Oka, selamat pagi Bunda Oka di Grogol. Salamnya buat semuanya saja Balanestara Paramon. Buat Mbak Ria makasih. Terus ada lagi halo dari Uwer
ya. Wur sudah hadir ya, Wur ya. Iya, Kang Slamet Priyadi juga selamat pagi yang ada di Yomani ya, sudah hadir. Umi Ii sama Um Idine ya. Iya, sama Um Idine di Debong. Selamat pagi sudah hadir. Mami Rio juga selamat pagi sudah hadir. Ada Wartiem juga selamat pagi sudah hadir, Wartiem ya. Um Kasnuri bareng Mamah Wiwinya juga selamat pagi sudah hadir. Mama Firdan selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Akil. Cara Akil bener Mbak Ria kayaknya AA lagi patah hati. Ya, cekakakak ya. Bener kan Kil? Waduh, Akil. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum, buat pagi Mbak Ria Jenaka dari Sugeng Rawuh. Salamnya buat Najib Jok di Jalan Samadikun Debong Kulon. Salamnya buat yang tadi sudah pada online, Kang Doli, Kang Wir, Kang Parjo, Cecak Rajum, ada Om Kasturi, Bude Emut, Mama Lani, Mama Dia ya, buat Balani Sara Paramon KB, buat Baria Cenaka Maturnuwun, semoga Baria sasalo ya. Terima kasih Sugeng Rawuh. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria dari Pak Nur di Beduk. Halo Pak Nur di Beduk. Salamnya buat Balani Sara Paramon KB, spesialnya untuk Mbak Ria, Mbak Nurul, makasih. Terus ada lagi, halo dari siapa nih? Assalamualaikum Mbak Ria, absen dari Najib di Bungkulon. Salamnya buat semuanya saja, pendengar setia Paramon ya, buat Mbak Ria sasalu. Terus ada Bundo Santi Purbowo juga selamat pagi sudah hadir ya. Ahmad Bahrudin, selamat pagi sudah hadir, salamnya buat semuanya saja ya. Terus ada siapa lagi? Bunda Siti Bengle, selamat pagi sudah hadir Bunda Siti ya. Terus ada lagi, halo selamat pagi Mbak Ria, Mama Uti hadir. Salamnya buat Balani Stara Paramon, spesial untuk Mbak Ria bareng keluarga, mudah-mudahan saya selalu. Terima kasih ya. Balani Stara Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Koyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Rabu ya, di 26 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Stara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Gaya lagu ne, makane rumah na baen.
1: Usuli ning Jakarta, Jakarta ne kebanjir.
2: Rumah na baen patas, Paramon Taling Saporete.
0: Betul, Paramon Taling Saporete. Setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Murdiati. Alamat Jalan Timur Timur, RT 04, RW 10, Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, saya punya sakit lambung, pinggang terasa sakit, kesemutan di tangan, tapi setelah mendengar iklan Habutop di radio, mencoba beli dan mengkonsumsinya, produknya. Alhamdulillah setelah minum Habutop sakit saya mereda dan habis 4 botol yang isi 200 kapsul. Mari pendengar radio, apabila punya sakit seperti saya, segera membeli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum.

0: dekatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum mengonsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Drenatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio, bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Kan produk-produk PT Drenatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Drenatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Lengkap yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotek Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotek Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotek Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
3: Sara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 1.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap purnama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali
1: ya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paraman FM Tegal. Halo, hai. Apa kabar Anda hari ini, hari Rabu ya, tanggal 26 Agustus 2026. Seperti biasa menemani Anda beraktivitas. Ada lagu-lagu Taringkir Bonan. Ada juga Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang top markotop, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja. Online bargi ya, kalem ya. 3528 8861454477. Nungguin ya.

0: Tarlinge Saporete, yuk ya, yuk 3528886145477. Halo, hola, halo. Wilujeng siang Sarah Paraman FM 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Manrul.
0: Sehat insyaallah.
1: Miki. Demi cinta wis jebule ya.
0: Demi cinta udah, Biung. Udah.
1: Iya, kebayang bae lah.
0: Kebayang sapa?
1: Mun aku oke lagi. Lah ilang lang buahnya mana Rol?
0: Bisane sih.
1: Jatilawang gitu loh.
0: Ana apa Jatilawang?
1: Ya ada deh.
0: Eis. Wingi dinteni bukan man melu lomba-lomba.
1: Ya, ben karpuasa titik.
0: Oh, kayak kue iya wes.
1: Sehat mana Rol?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Apa Sahrul gitu?
0: Jatilawang, Jatiroke. Oh lagi luru wedang nih Jatilawang.
1: Ya ul.
0: Enak nemen wedang Jatilawang.
1: Kebayang ya.
0: Iya kebayang.
1: Coba jangan anak.
0: Wis seruput.
1: Apa sih apa ini mikir mamiku ya? Kerupuk grandong
0: Mbak
1: Nurul.
0: Kerupuk grandong sih sing kaya ngapa?
1: Warna-warni sih Mbak Nurul.
0: Eh. Mbak yang ngerti nih anak. Kerupuk grandong.
1: Guys, jadi kalau Mak Kiwi kan main sendiri
0: Mak Kiwi. Iya, Mama Kiwi.
1: Iya. Kasing apa tek? Jangan nggak main.
0: Aku biasa.
1: Biasa. Patroli di sini.
0: Iya.
1: Oh, luruh duit ya. Tangan tua ya, luruh.
0: Ngazap, iya nggak lihat sangu.
1: Ya ul.
0: Iya.
1: Iya, terus mana yang kau bambang ya? Gue lemut, betul-betul. Om Kas Nuri, siapa Kas? Makan ayam, Kas.
0: Kang Kas Nuri, Mama Wiwin Lebeteng.
1: Ibu yang tahu ya. Kami pakai madu melak. Ibu Rini sama Pak Budiono. Bapak Ibu Belpa. Mama Frida sama suami ya. Nah, siapa, Mi? Itu aku lagi jadi lawang, Mi.
0: Ami, bakar madu melela, hai hai.
1: Iya, pasar musi, Bang Kesret. Iya, lanjut, maning, lurus, buat. Katar, lu juga mati, kena rekam fitron. Oh, pasar, lu, gue lagi jangan, Kang Untung, Beduk, Kang Udin, Kang Boi, Batun, ya. Kata-kata, lu saja, Mas Awang, Mas Gondrong, Umi Abibe. Lanjut, maning.

0: sel beras gitu loh. Lanjut, man. Oh, mari, Papa Ari, kawan dirampok punya ya. Gue terus udah kece, Mbak Yuni, kakak dapet. Bahat, Bu Haja Siti mana sama Pak Haji Mampus yang punya UD Harapan Jaya.
1: Asik.
0: Oh, Gusti, ketindah ya. Walemu lagi apa, Wak? Masih turu, Wak.
1: Walemu lagi apa, Wak?
0: Kawasan Kartari, Mbak Sipur ya. Lanjut, sekarang dilukur dengan Teddy. Bang Mandor, Bu Mandor, mintel-mintel-mintel. Wati yang main wasnuka. Mama Asnak, Kang Selep, hilang di telan alam, ayo suka sih gitu loh.
1: Iya, mari ngendi ya dong ya.
0: Mari ngendi, oh palanya bureng. Oh ngesayong, ngelopo ya. Ini lanjut, mewarno matu maping isno, maping ngawasan Bino Kapi ya. Lanjut, mani mike, dan Jena Pacul, Ida Pacul, Jena Pacul, Dewi Pacul, Eling Pacul, dan Jena Pacul. Terus mau ngireng, lanjut. Bang Eseran, apa Bang Eseran? Ya, Lur Ida Pacul, Jena Pacul ya. Mama Nadia, Mbak Nunung juga. Online Mama Nunung, kue Mama Nadia.
1: Mama Nadia lawas ke ya?
0: Iya, anu, apa sih? Uma abai kan Mbak Nur.
1: Anak.
0: Oh, nah, tapi sih malu-malu kucing biasa mau
1: diem. Iya.
0: Sarang apa Mbak Nur ya?
1: Oke.
0: Ini lagu ini kebayang Mbak Nur. Sebentar Mbak Nur.
1: Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Ajos dari Wong Keturen ya, Abah HM sing lagi nggulat wedang tekan Jatilawang. Itulah yuk di belakangnya ada siapa? Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
2: Halo. Dan bisute saporete. Tarlinge saporete. Nemen-nemen.
1: Ya he.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng siang Mbak Nurul.
1: Iya, sugeng siang ugi Kang Kasnuri.
2: Kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, waras ya. Bergas rengginas.
2: Akas ya Mbak.
1: Akas pisan.
2: Semangat selalu ya Mbak.
1: Iya.
2: Lagunya.
1: Lagunya apa?
2: Cinta Orang Kuasa Mbak.
1: Cinta Orang Kuasa kayak yang gerentes nemen ya.
2: Iya lawas Mbak.
1: Iya.
2: Iya orang diplay.
1: Oke.
2: Iya. Salamnya perdana gue jenengan. Semoga selalu sehat para keluarga.
1: Cinta Orang Kuasa, oke.
2: Terus yang baru turun ya Mbak. Gue langsung lutik Mbak.
1: Siapa?
2: Gue mau peturan. Lagi jawaban.
1: Lagi ngulet wedang.
2: Terus mau dicati lawang. Ya, lanjut ya Mbak. Mas Amrul, Mas Gidan, Om Ahmad, Om Lima Besahdul ya Mbak. Terus Arul, karo Ayang Linda Mbak. Terus Pak Cepitin, Ibu Istri, Umi Habib, Bapak Dekondrong, Jasa Kerajaan Ibu Suhada, Kang Fokin Pak Atun, si Begito Mama Hilman, Om Awang Besada juga, Papa Uya Mama Uya, terus Bunda Siti Tunglek, Mama Ayu Mama Yola, Mama Nurul Tunglek, oh lala, itu juga ya Mbak. Purawan ini Papa Siti Mbak itu karena Mas Loh Idine Mbak Aan Bistina Rizin Siti Kakak Ningsi Ida Pacul Jara Pacul Romi Gonyel Pacul Uda Martoloyo Cinomci Tombok Kekirana Mama Hiro Hiro Yes. Terus Nyanya Nur Kanti ya.
1: Oke.
2: Mbak Sipa Warkona Mbak Kondun Mama Vera Mbak Murni Mbak Amsia Kepel, Kepel, saya Kepel juga, Ila Tower, Ila Kupang, Peter, Peter, Piol, Piol, Kak Ambar, Warwar, Jenal Jahit, Amir Ganteng, Kak Akin.
1: Ganteng endi karo Bahlil?
2: Bahlil? Lanjut deh, Mama Kiwi Kang Syawul mau aja Kamisa, Mama Ning, Mama Iyong, Kamu Taro Dong-Odong, Mama Nur Bapaknya Karisma, Teris Maningnya enggak Kang Kopidi, Kang Jonyan, Kang M, Kang Sayo, Bulu.
1: Oke, sumber-sumber.
2: Iya, Pusri, Cakra Mama Bila, Mama Firda Busanto ya, Pak Isjan, Anis, Mama Dia, Kang Agus, Boy, dengar Kang Ontang.
1: Mama Ati. Nadia, Mama Nadia.
2: Mama Nadia, trio pesek. Belum kali nyamat toh, Mama Cici. Terus mana Eka Tonjong, Eka. Eka Erwin ya. Iya, Eka Anja. Terus nunggu Mama Lani. Ditikani ganteng Aha Jojo Nyerah tukang piti Urini Prabu Diona Pabak Diona Bukaris Wong Irenge Siti Idos
1: Okay.
2: Bakal Bang Junet Mentel-mentel Kang Aki Berani Apa Kamari Mandor Rahman Mansion Mandela Terus Kamu Kson Ibu Rohanya Tuih Jrenong, jrenong, ekat, ekot, nong, nong, nong, Watri, Siti Amina Mas Yoga, Bu Maryati, Pak Maryati, Amu Barmadu, Melayla, Kang Haryo, A.A. Tukon, Kang Doli, Mbak Hati, Nama Dekan Api, Ujisya Putra, Deris Maningin, kok, lupa, Parto, Parti, Mama Lidia, Mama Mosin, Mbak Ami BMC, ya, Mama Nanda, Buk Tugla, Melayu Bodas, Bapak Uyut, Jaka Sembung, Jaka Tinggirit, Nia Bila, Di Santoso, Mama Lani, Mama Ikma, Mama Rizki, Umi Iki, Umi Dina, Wak Atok, Mami. Terus ngok, ya. Jumarti, Kang Sarno, Umi Cipto. Rinil, Mbak Iya Molini Ayam, Mama Pita Beduk, Udin Beduk, Bapak Untung, Ibu Sri Kalia Musrika. Terus Mama Hari, Papa Hari, Bang Dur, Bang Wemis, Bapak Nanya, Kang Densus, Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Citatu, Teh Dinda, Dewi Cendana, Teh Agus, Teh Robi, Lois, Pendili, Bapak Nugampin, Arta Lihin, Mutri Kasin, Mama Ho, Mama Deden, terus Macam Rengganis, Upok Happy, Pepe, Warto, Kang Sopari, Andi, Takin, Abergin, Udayan, Papuri, Ninghai, Yowantes, Nurdawan, Nurjana, Soti Kentung, Lupes, Titin Yeni, Manes Banes, Bunane Putri, Mama Suri, Mbak Dewita, Mama Uti, Mama Elsa, terus Eba Rohim, Mbak Nopal, Bang John, Mama Mindala kali ini, Mama Gilang, Samsul, Kang Andoko, Wir Urus, Kang Delimet, Wir Urus, Bunda Syakti, Mama Anis, terus maningin Lopa Warno Maju Pingsan Lulul Wisno Malaya Agus Joko Polang Joko Ija Yibuan Basiro Banimang Mugra terus maningnya Tante Mirai Kata Ekot Bukor
1: Tante Mirai kayak lawas ya kayak orang tau nongol
2: iya ini nongol absen
1: iya nyong ngurung ketemu
2: sibuk aku beli titipan gue cacat racun
1: oh iya
2: iya
1: oke
2: lanjut ke maning kok dikanya ngebleng buat ganding buat
1: ngebleng dinungi
2: lagi malam sih buat
1: oh lagi sarapan
2: iya wis so sarapan pidung buat
1: oh ya Allah masih iya. Opman
2: angkuliwe terus ya budak Ravana
1: iya
2: terus Umi apa siapa ya kayak tante kalau ni ya iya sikap baik mbak
1: oke
2: mungkin kok badannya setara paromon semoga pada sehat ya mbak
1: amin
2: eh mama bisa ke rumah sagus
1: iya
2: kan ini pan kelah kurung spesial mbak Nur loh
1: terima kasih ya
2: super paling mentok ter mak anak sih kurang buat maning buat
1: iya
2: atun tewang gigi merah putih kerput ratisna maning mas bambang mas yanto kan racu lima bidadari ini enak deh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dumplak ting ting
2: Josh.
1: Iya Kang Kasnuri terima kasih banyak bersama Mama Wiwin Lebetengnya. Ada lagi silakan 3528888 dan juga 6145477 ya. Jangan lupa kalau Balanes Tara Paramon FM Tegal mau beli obat herbal ramuan Arab di apotek-apotek pastikan yang teliti jangan salah beli ya, jangan asal pilih ya obat herbal ramuan Arab sing number one ya. Nomor wahid sing lawas ya yang sudah pasti teruji adalah Habutop obat herbal ramuan Arab yang kemasannya berwarna kuning. jadi kalau nggak warna kuning, aduh, diragukan ya. Oke, silakan Habuta pada yang isi 200 kapsul, 100 kapsul, dan juga 50 kapsul. Spesial buat Abah HMG Wong Keturen sing lagi golet wedang ya, tekan Jatilawang, denak bewes.

0: Modern.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Nopian sing nerima takdir cinta iku ora kuasa no. Sing kuasa cuma Gusti Allah. Sepira gedene demen, sepira kuate tangan gegem, yen durung jodoh moal bisa nepungaken. Tangi wong ayu. Usah ben mbak nyembatan nek. Sing kudu weruh senyatane cinta sing sejati. Ora kudu nduheni lajan raga beli bisa nduheni, asal mata bisa niteni. Sing kudu ikhlas ya wong ayu.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Pura ya. Saya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Jadi kalau ada salah-salah mohon dimaafkan karena sebelumnya kita tidak latihan.
1: Iya, aku maafkan Anik-Anika. Ya, apa nih lagunya yang dijaluk sama Mbak Aning Marga Padang Dilema Batin ya dari Anik-Anika. Salamnya buat Wong Kedokan Sayang ya, buat Mbak Murni, Mbak Ima. Oke, oke. Halo Wilujeng Siang Sar Paraman FM Tegal.
2: Sugeng siang Mbak Nurul,
1: assalamualaikum. Sugeng siang Ugi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi tersomplak-somplak kami bakar madu sama Umi Lela. Oke, siap, siap, siap. Sehat, alhamdulillah, Ami. Inyong lagi nampak ya, ketemu Ami sekarang. Selisih ben, Ami bakar madu karo Umi Lela mana ke neng arah kayak apa ya?
2: Hari satu.
1: Itu tuh.
2: Hari Sabtu.
1: Iya, hari Sabtu kemana?
2: Oh iya, jalan-jalan.
1: Maring di hayo.
2: Iya.
1: Oh.
2: Jauh madu.
1: Oh, arah ke sana ya, ke timur ya?
2: Netang.
1: Iya bener nyong is ayong Umi Lela mi bakar madu kiye. Aku baru sing apotek kemanteran soalnya.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Oh, iya itu salam dua kapsul ya Bu Rukita.
1: Oh Ibu Rukita, ya, selerok. Salam dua kapsul, oke. Okay.
2: Ibu Naila, mm-hmm. Yang tadi putus juga salam dua kapsul ya. Semoga cocok lah cukup pimpin
3: ke. Maaf ya
2: Pak Nurul. Iya Pak Nurul, maaf ya.
1: Oh rapapa.
2: Iya.
1: Nyongnya lagi
2: iya,
1: buru-buru.
2: Ami ya.
1: Iya, masya Allah. Laris manis ya Ami ya. Iya, nyong ora klakson ya. Urwer ada adoh soalnya.
2: Di buru kita ya salah dua kasur juga.
1: Iya.
2: Terus Bunda Sepi, Sinanola, Yu Atun. Terus Bunda Ana, Kasuri.
1: Bang Wir. Bang Wir, Mi. Bang Wir, oh, iya.
2: Sehat ya.
1: Heeh.
2: Mbak Wulan nih. Jonolis. Oh, ini makan jalan asem ini kayak sudah teman kamu ya.
1: Masya Allah.
2: Iya, senang jalan asem deh. Kamu sampai
3: ya, Mbak Nurul.
2: Iya. Iya, terus kayak. Akil. Pinter-pinter, uwal. Pasir Bidin kalau Bu Bisri, Bu Sayang Cakra, Atur, Min Ceker. Baru Bu Lini, Pramudiono, Bu Satimur Bowo, Bu Santo yang tahu, Pak Bagio. Kalau Bu Guru ini Mama Frida, Mama Firdan. Terus Sasak Raju, Suhado, Mi Habibah, Pak Degondro, Mas Awang, Mbak Saja. Terus Kang Kumis, Mama Bagio, Mbak Nisa.
1: Iya.
2: Bapak Nek Ali.
1: Bapak
2: Nek Karisma, Mama Nek Karisma. Bu Roni, Pak Asikin. Kamu taruh dong. Alhamdulillah ya, udah pulang ya kamu dah.
1: Udah pulang.
2: Udah sehat ya.
1: Wa'iyah kuningan.
2: Wa'iyah sehat ya Wa'iyah.
1: Insya Allah sehat. Iya.
2: Terima kasih ya lo kita Agusti Dewi Cinta Dan Cinta Tuh Dan Mimi Ranca Dan Cinta Sindang Laut.
1: Iya.
2: Baby Belpas Mama Nurung Kali.
1: Iya Wa'iyah Kuningan. Wa'iyah Kuningan.
2: Wa'iyah Mama Nadia. Iya.
1: Wa'iyah Kuningan. Wa'iyah Kuningan.
2: Mama Andi Kalau Mas Jojo.
1: Iya. Wis isen dulu kaya Wa'iyah.

0: pintar-pintar uwar-uwar-uwar ya. Dan bahasa bini kalau bumi sri. Terus saya di Dewi Konti, Pak Amka Pangpa, Papa Zira, Zira, Zira, lalu Papa HM, Papa M, Walemu, Pak Jaroja, Pak Rumpre, Kapi ya, lalu Pak Lapasa, Pak Lili, lalu Kang Junet, lalu Pak Lolo, lalu Jalan Cai, Jalan Gentok, Mama Negara Sumbambang, Pingol ember akeh ben Nurul, ana ember.
1: Ora mi, ora oli mi. Melasi ya mi.
0: Iya ya.
1: Oli ember mi.
0: Eh.
1: Ora oli biasane oli ember saiki lagi ora oli mi.
0: Walebu.
1: Iya.
0: Walebu biasane bagi ember ya.
1: Ora apa-apa wis. Durung rezekine oli ember.
0: Iya, eh kalau njo.
1: Iya.
0: Gelato, Mama Amir pemalam, Mama
1: Aki,
0: Mama Anjas, Moga ya, Mama Nengah Subambang, dia lama nomor ya, song, gue ya, alale ya.
1: Inyong, inyong guru kami, anak sing nganggo nih Magicom mi.
0: Iya.
1: Pentol ya mi, iya Magicom.
0: Alane tradisi ya.
1: Iya benar.
0: Terus Papa HM. Terus kae
1: anak sing irunge mancung Bapak Ahmad Bahrudin.
0: Iya. Kang Ahmad Bahrudin.
1: Iya betul.
0: Bahrudin ayo ya. Tapi Mama Hana Kang Handoko.
1: Oke.
0: Satu lagi Bunda Jaki. Biar ya kalau Mbak Bunda boleh makan jalan asam ayo
1: ayo enak nemen delengane ya mi.
0: Terus siapa mani ya Mbak Nurul?
1: Siapa mi?
0: Oh iya saya sih udah dilamar sama ya.
1: Siapa sih mi?
0: Ija.
1: Iya
0: Ija Milidi.
1: Milidi iya iya iya.
0: Alhamdulillah Landiani Palamon anak sing payu.
1: Aha.
0: Landiani Palamon anak sing payu ya.
1: Alhamdulillah. Iya.
0: Abah Saru, kalau Bapak Nisa,
1: Pak
0: Leman, Nasya Mandela, Abah Samari, Pak Ketuk, Bu Ketuk, Yui Jamatolo, Yosinov Hinto, Wajamu, Nak Wasa, kami tetap saja Mama Kiwi.
1: Oke.
0: Mama Kiwi lagi pengantenan.
1: Oh, iya.
0: Bapak Sira, maaf ke Bang ya. Wih, gua kami bebas, Nero.
1: Oke, iya.
0: Lagu apa?
1: Lagunya jarene somplak.
0: Iya. Aku kagak.
1: Iya.
0: Apa begini si kokon mentakta.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
0: Yes.
1: Ami baik harmadu umi lela. Di belakangnya ada siapa? Halo, wilujeng siang Sarah Paraman FM Tegal.
2: Ada yang siapa rata? Cuman kabar menurun.
1: Baik, alhamdulillah.
2: Mendung mana orang
1: ini? Apa iya sih sak?
2: Mana mendung?
1: Lo kan sak?
2: Iya lah.
1: Nengkene kayaknya biasa baik sak. Iya ya. Tapi mikirnya mangkat kayak biasa baik kak.
2: Iya biasa, cek bundur.
1: Iya.
2: Ini lagunya.
1: Lagunya apa? Jasa kerajun.
2: Kelangon.
1: Iya, kelangon ya.
2: Ini bahar madu milah.
1: Iya, iya.
2: Kita pustin, cek bagi, pak ya. Tengah ini. Terus Mama Wadalah Monok Masak, Mama Kiwi, Mama Parjo, Mama Lani, kita besok. Kita pesek. Terus di dua omong. Mama Dea, Gus Toiler.
1: Iya.
2: Ini Bromo Diono. Bang Mama Jira. Satu Cawang Kiki MP. Satu Mitakar. Takra. Mama Abdila, Bang Ibnu Abdila. Terus Mama Pepe.
1: Ibu Wari Lengko Pasar Batang Brebes. Hai.
2: Ibu Wari ya.
1: Iya lawas Bu Wari. Ya Allah. Kok kapan-kapan nyong mampir lah ya. Ari-maring Brebes. Siapa mampir ke Lalen baik.
2: Bu baik. Bu kabar ini.
1: Ariwis, neng umak kayong pan metu-metu sungkan, sa.
2: Ya, apa dia sekarang ini ngomongnya kayak aku?
1: Kloser, ya, sak.
2: Iya.
1: Kan.
2: Ini apa kesarean, memang aku.
1: Iya.
2: Ya. Oh, Kang Parto, Mama Ditya, Mama Alisa, Kang Agus.
1: Oke. Okay.
2: Mama. Terus, Bo. Ya, Mama Lani. Astaga, Mama Wiwin. Ya, Bukares. Terus, Bo. Mama Ari. Sudah ada Mas Awang.
1: Oke. Okay.
2: Tiba-tiba pada Gondrong. Mas Saru, Lebak AR, Main Ayam.
1: Iya. Yeah.
2: Nang Ali, Jawar Nipa, Wasiem.
1: Oke.
2: Okay. Oh, sampai balik.
1: Iya, sak.
2: Wasiem ini putih balik ya.
1: Oke.
2: Mana yuk?
1: Apa sak?
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting ting.
2: Yo.
1: Ajos, yuhu, di belakangnya jasa kerja bersama Ibu Sahada ada lagi kak. Silakan 3528-8864-747. Jangan lupa ya, ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata ya. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Vitama ini membantu memelihara kesehatan mata kita ya, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Kang Kasnuri, makasih. Pak Hadi Pagongan, makasih. Umi Habibah, halo Umi Habibah, bersama Pak Digondrong ngoyong lawas kie ya. Oke oke. Tungguin aja ya lagunya ya. Semoga sehat selalu Umi Habibah Pak Digondrong. Terus ada Bapak Jabidin dan Ibu Bisri. Salamnya buat Kang Kasnuri, Mama Wiwin, Kang Doli, Kang Uon, ada Ami Bakar Madu, ada Umi Lela juga, ada Bu Demut, Nyiratu, Mama Lani, Mama Rengganis, Mbak Nia Pangka, Jasa Kerajum, Tete Agusin, dan buat semuanya saja ya. Balanes Tara, Paraman FM, Tegal. Nuhayu Atri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Kertasari Kidul hadir, salam buat semua saja Balanes Tara, Paraman FM, Tegal, yang selalu nyalami maupun yang enggak nyalami ya, pokoknya kabeh. Spesial buat Mbak Nurul bareng kru Paramon FM, semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Spesial salam sayangnya buat putuku Mama Snuha ya, makasih. Tika Leoni, makasih. Umi II, makasih Umi II ya. Umi II bersama Umi Dini. Terus ada Mbak Ning Marga Padang, sudah lagunya eh Bapak Supai, Mama Ais, Mengore Pemalang, Mai ya, bersama Wa Ato juga, terima kasih. Terus ada Bunda Siti Bengle. Baik, sampai di sini saja kebersamaan kita hari ini di Patas Paramon Tarlinge Saporete. Tunggu yo Sandaris tak hadir jam 12 siang nanti ya, menemani Balan Sara Paramon FM Tegal dengan lagu-lagu campur sari keroncong, pop, nostalgia Indonesia dan juga mancanegara, sembari leyeh-leyeh ya. Nurul permisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya.
1: Kini-kini ku.
2: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
3: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
2: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
3: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
4: Yo, ngobalane Paramon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM 3 Halo, selamat siang dan apa kabar Balani Setara Paramon. Ketemu lagi sama Yus Anda Arista. Ya, seperti biasanya di para sari siang, di kesempatan siang hari ini, hari Rabu di 26 Agustus 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari. Tentunya ada tembang-tembang campur sari dan juga ada tembang-tembang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda, menemani suasana leye-leye Anda ya. Dan untuk menemani aktivitas Anda yang saat ini masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya, juga harus tetap semangat. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu bersamanya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 61454777, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Silahkan monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal.

0: pagi.
1: Waalaikumsalam Kang Bawor.
0: Nah ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habu Top, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
1: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
0: Nah setelah mengonsumsi Habu Top, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
1: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
0: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habu Top tersebut?
1: Pertama ada saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali. Terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
0: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
1: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha. Berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habu Top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Top di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya kembali lagi masih di 101.5 Startup Paraman FM Tegal. Masih adios Anda Arista di Parasari Siang. Teman-teman campur sari dan juga teman-teman keroncong masih akan terus hadir untuk Anda ya, ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Jangan sampai salah pilih ya. Habutop ini kemasannya berwarna kuning, dan jika Anda sudah merasakan khasiat dari Habutop, kenapa harus pilih yang lain? Yuk, tetap konsisten ya, mantep-mantep untuk terus mengkonsumsi Habutop setiap hari, 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke Studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampjak 132 Tegal. Di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balanes Suara Paramon.
1: Selamat yang para sarine sepor
0: nemen itu kayak aine bebas eh nemen ya, oleh nyebut sepor deh.
1: Selamat siang Nok Ayu.
0: Selamat siang Wong Gege Salem.
1: Tartian ya suara.
0: Iya.
1: Bagaimana kabarnya untuk hari ini?
0: Kabar saya hari ini kondisinya baik-baik saja. Seperti kondisi Anda di sana? Sehat? Baik? Oke.
1: Habis makan siang.
0: Habis makan lawe apa, Lin?
1: Ya, lawe.
0: Godong-godongan? Godong-godongan apa suket-suketan?
1: Godong-godongan.
0: Soalnya aku suka ya sama godong-godongan. Coletes sambel, sambel.
1: Terus iwak empang ya, anak.
0: Iwak empang, anak. Iwak iya. Empang bentuknya kayak apa?
1: Kayak empang lah.
0: Kayak judul lagu, Juragan Empang.
1: Iya, kayak lagu Juragan Empang.
0: Mama Elsa, Mama Elsa, kayak langsung.
1: Putri
0: Kodok. Upo tumben online ya Wen. Ih, seneng ya Pok ya. Pere-pere Mama Elsa kayak sing keturun bae.
1: Iki lagi aktivitas tapi berhubung tas makan siang. Kemutan kalau ning ayune sepagongan ya akhirnya online.
0: Oh, ceritane lagi break. Bahasane penyiar ge break ya, preak.
1: Iya.
0: Istirahat, iya.
1: Yeah.
0: Om Kas.
2: Ya, upo happy kering.
0: Iya, upo happy masuk pertama.
1: Orang kering
0: kok ya. Iya, rada merendal secuil ya.
1: Obatnya wis nyanding kan. Kesing lagi siaran obatnya kan. Iya.
0: Mama Rengganis.
3: Halo, salam penge upo.
0: Salam penge
3: upo, salam penge wong salam.
0: Aja bahas Om Dola melasi, ngomongan ngosek.
1: Ora lah, ora melasi.
0: Ning melasi tukang kayu ya.
1: Wong-wong goroe be karo aku karo Mas Arpa.
0: Masa wis suwi nemen ora kowe tidak terrealisasi juga? Tuh. Apa yang sudah dijanjikan?
1: Iya wis pon badhe maning.
0: Iya wis pirang badhe kira-kira? Telung badhe setengah rupane ya.
1: Telung badhe setengah.
0: Masya Allah.
1: Eh, urusannya dunia akhirat.
0: Iti.
1: Iya.
0: Kronemen. Amrul, Kang Amrul.
1: Kang Amrul.
0: Iya, Sakrajum.
1: Iya, Sakrajum. Siapa ya? Bojone ya?
0: Bojone Ibu Syuhada. Iya.
1: Yang musuhnya penyiar kia.
0: Iya, penyiar. Musuhnya penyiar KB. Penyusuhnya penyiar Paramon. Gue jasak Rajum.
1: Iya.
0: Bala-bala musuh.
1: Angger moni apa ya arane online boro-boro jaluk lagu langsung protol.
0: Iya.
1: Kebanyakan tukaran ya.
0: Iya, ya hobinya tukaran sih Casar.
1: Iya, akhirnya kowe.
0: Yang ora tukaran ora sedep.
1: Ora.
0: Iya, kayak maem lele tanpa sambel.
1: Ke lagune no.
0: Dalem lagunya apa?
1: Sakit hati sakit rindu.
0: Sakit hati sakit rindu.
1: Iya.
0: Kok judulnya kok temenan apa duduk?
1: Sakit rindu.
0: Sakit
1: ya?
0: Rindu. Ah.
1: Iya sakit,
0: sakit rindu. Rindu ya, benar.
1: Lagi rindu dengan seseorang.
0: Iya.
1: Yang aku cinta.
0: Oh, kalau rindu ya ketemu, Po. Jangan menyiksa dirimu.
1: Ya wis. Karena waktunya bisa ketemu lah. Melas karo sing pengen ketemu.
0: Iya, makanya sing rindu pirang-pirang karo dirimu.
1: Iya,
0: terutama Warti mungkin yang rindu nemen kelingan terkenang masa-masa waktu duet bareng bersamamu kan.
1: Iya.
0: Iya. Yeah.
1: Warti yang tapi seki lagi dengan sawah deh ya.
0: Iya, Warti suwinya warna kerungu suarane.
1: Iya, biasanya okay. Hari awan lagi dengan sawah.
0: Panas-panasan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Wow. Miki Kasnuri.
0: Mbak Ilah Jatirawa.
1: Siapa?
0: Mbak Ilah Jatirawa.
1: Kayaknya wanita gue.
0: Wanita dong.
1: Iya. Mbak Ilah salam kenul. Kami bakar madu Milela ya.
0: Iya.
1: Baru juga buat pengantin lanangnya urung muncul maning ya.
0: Siapa pengantin lanang?
1: Uon.
0: Iya Uon. Kalau malam itu gak masuk?
1: Kayaknya tau orang.
0: Oh iya berarti terus. Ya lagi seng medi lagi lur wangsit.
1: Ting
0: yeah.
1: Ting manjing tak penganten wadone.
0: Oh, siapa sih madem?
1: Iya.
0: Madem.
1: Iya.
0: Apa kan di maning?
1: Pengadam.
0: Eh madem.
1: Kawinan sedelat mangkepi kota wong sok boros ya. Jadi nela kasih percaya.
0: Ya, ya kuen dan kan arane angen-angen dulu ya.
1: Ya ora. Cita. Nyong lebih percaya karo ayam daripada karo kuen.
0: Cita-cita disit nyong engkau Mbak Yospan bojo. Ora apa-apa ya. Masalah kelakuan apa orangnya kan ya walau alam. Oke.
1: Terus yang buat rock. Iya terus juga buat Bang Raju. Jealous.
0: Jealous Mama Ikma. Jealous apa? Iya benar.
1: Iya. Pengitawani online bengi.
0: Siapa?
1: Kue jealous.
0: Mama Ikma?
1: Lagi ngelidur dan dia.
0: Iya. Mama Ikhlas bisa online?
1: Iya, biasanya kan orang tahu online lo ya.
0: Iya, orang tahu. Bisa?
1: Dengan Mas Arfan tiba-tiba online.
0: Oh iya?
1: Iya, kayak orang lagi ngelindur.
0: Oh,
4: bunder.
0: Oh, maring Arfan ya, berusaha sebisa mungkin lebu neng Arfan.
1: Iya.
0: biasanya dang peguyuban kayak si Rudu, memang Rudu neng korokwe Mama Ikma.
1: Orang
0: iya,
1: kan
0: takal-takalan.
1: Hari pelaku lewatnya WA atau kayak bu.
0: Iya biasanya seperti itu.
1: Tapi pengita online.
0: Oh ya wis mantep wis. Berarti wis mulai iya.
1: Iya maksudnya
0: wis mulai pinter.
1: Lagi ngelindur deh ya.
0: Karena
1: dipengi meripate kayak iwak.
0: Iya. Iya.
1: Sore-sore akhirnya bisa mancing.
0: Iya, Mama Ikma kan memang kayak gitu. Kalau malam nggak buat tidur, tidurnya siang.
1: Iya, Abah Acung. Terus juga buat Jeng Robi, Robin, Lani.
0: Yeah.
1: Terus juga buat Nyiratu.
0: Iya. Yeah.
1: Bunda Jaki.
0: Wa Atomai.
1: Umi Habibah.
0: Umi Habibah Badai Gondrong.
1: Terus juga buat Wa Lemu.
0: Wa Lemu, Ibu Daroja.
1: Ibu

0: Iya.
1: Mama Iqbal langsung numul, Mama Iqbal dirasani.
0: Oh, langsung muncul.
1: Iya.
0: Gila.
1: Ngomongi aku, Mbak Yo, saya hu. Ya wes.
0: Lagu-lagune bengi jaluk. Jaluk tak selang laki neo ya.
1: Iya, sabar Mama Iqbal.
0: Iya.
1: Dicak nyanyi yo. Dicak nyanyi yo, Mama Iqbal.
0: Oh, rela nyong tuh pengen duetnya karo sing mengobati bae. Bukan anak sing cemburu.
1: Kayak gue.
0: Iya.
1: Lah kok Mama Iqbal lah kasih nyemburui. Ya ma, wis bebas ya ma. Mandat, mandat, mama, ketinggalan, mandat, mama, Nadia.
0: Oh, mandat, mama, Nadia.
1: Yeah. Iya, oke.
0: Okay. Iya, nyongta, bukan budur okay. Cemburu, nek.
1: Keh. Mama Iqbal kayak menegaskan. Po, laka, po, laka sing cemburu, po. Bisa, po.
0: Maksudnya udah mau nih cemburu gimana orang?
1: Mempersilahkan.
0: Anak yang cemburu karo aku.
1: Oh alah.
0: Kayak kue maksudnya aku kayak kue.
1: Ih confident temen.
0: Ya pede lah aku tuh pede cuman
1: sih. Bener. Ya iya. Iya ya.
0: Iya.
1: Angger minder gak mengkerut. Serba mengkerut, hati ini mengkerut.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Nanti rindu ya.
1: Ya, oke, ditunggu Busri, Busri mie ayam cakra ketinggalan.
0: Busri, ya.
1: Iya.
0: Ajak lalen mie ayamnya. Transfer nih aku.
1: Toplek. Iya, iya, oke.
0: Iya, seperti
1: apa. Alam Busri, mengko upo jari dang maring tegel, pan ngejak ya sama mie ayam nang Busri.
0: Siap.
1: Iya. Jadi iya. Busri, suwe temen ngenteni nih kampon, mas sampai kapan menene?
0: Iya, spesialnya ngonok Ios Andarito.
1: Iya,
0: Ya, terima kasih. Semoga sehat selalu panjang umur.
1: Amin.
0: Agar rezekine lancar aktivitas.
1: Amin, doa yang kapan. Sama buat
0: jaga
1: Upo.
0: Jaga kesehatan juga.
1: Terima kasih.
0: Kita tunggu Laguna.
1: Nji.
0: Kalau ada sumur radang boleh kita numpang mandi.
1: Cakep.
0: Besok bisa berjumpa kembali.
1: Cakep.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak nining.
0: Jod.
1: Ampun ya, demi demlak nining langsung suara ulene metu ngeses. Ini belakangnya Ubu Abidi. Sampai kembali tim Padi Juruju. Halo, selamat siang Bala Nestara Parlamon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat siang
1: juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Parju.
2: Iya,
1: tadi Pak. Kabar baik alhamdulillah.
2: Oh ya mengkijit.
1: Oh ya mengkijit sampai ke prime wis lahiran.
2: Wis.
1: Bayine lanang. Rambutnya warna apa? Rambutnya warna apa? Yang penasaran rambutnya warna apa?
2: Si urung ireng teman.
1: Si sami ngonong ya. Iya, sami berarti piralah pirang iji. Lembe pating mencingis ngonong ya. Edilah ya. Engko seminggu maning tukul rambute. Iya, tukul rambute ya. Gembreng.
2: Iya.
1: Iya si Loki ki langsung muncul.
3: Rambute warnane putih karo ireng.
2: Lihat.
1: Putih karo ireng.
2: Warna.
1: Masa bayi warnane putih aja mah. Masa putih karo ireng.
2: Dong, kayak kasih ngarang-ngarang kayak. Ireng kudu ireng, abang kudu abang.
1: Iya, kayak kue lara darah pirang.
2: Iya, kudu kalong ya.
1: Bener-bener wis kok pokoke ireng ya ora ireng. Lagune apa?
2: Lagu di sini yang kepenak ya wene apa ya?
1: Ya wene.
2: Samping gunung yang penak.
1: Samping gunung boleh.
2: Samping gunung ya. Iya wis samping gunung ya.
3: Seperti koro bayine Kristua jam berangkat.
1: Ngoreng ini. Bayine langsung tua jare. Ya umumnya wong lahiran kan ini berproses ya.
2: Iya.
1: Dari bayi ya sebulan, rong bulan, telung bulan ya.
2: Kadang-kadang dia mutu pinter ya.
1: Memorganis. Iya. Walaupun kadang-kadang ya lumayan lah.
2: Iya lumayan.
1: Kadang-kadang buat apa pinter ya.
2: Memorganis.
1: Bang Juni.

0: Junet.
1: Junet, selamat pagi. Lu sembuh happy ya, Niki.
0: Okay.
1: Butun ya.
2: Ini langsung nyaluk numpak motor, orang turuti ngambek.
1: Tiga, cara mana?
0: Berarti bayinya siapa ya, Maya?
1: Nokma, Nokwinoknya, Trio Pasek ya.
0: Kang Peter, Kang Peter.
1: Di mana nunu Kang Peter?
0: Ya.
1: Terus busi mie ayam sata.
0: Caping,
1: ya.
0: Caping gunung ya, Kang Mas Parjo.
1: Caping gunung. Caping gunung.
0: Oke.
1: Okay. Iya, terus buat Umpas Nuri ya. Mama Wiwi.
0: Ya. Yeah.
1: Papa HM.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Agustin. Bunda Tati Pur.
0: Puri ini ya, pra pra pra pa Pramudiono.
1: Pak Pramudiono. Terus buat.
0: Caping gunungnya Waljina apa Didi Kemput?
1: Waljina.
0: Waljina.
1: Ingatlah ya.
0: Oke.
1: Lanjut buat Bu Impas Sugeng
0: dan ini semua notok.
1: Hei,
0: nyanyi ini dan ini semua notok judulnya tok sendiri nyanyi kena. Hei, bikin judul nyanyi ya, rana nyebut judul lagu.
1: Terus ini lah. Sungguh ya.
0: Kan ditabui nemen-nemen.
1: Iya, selamat pagi. Terus buat datang Belu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Abang Al. Ini buat nyembuh air ya.
0: Anake laire wandu wadon dudu lanang dudu.
1: Ya apa melu?
0: Embu apa Mama Ikmah harane?
1: Apa?
0: Iya bencong berarti. Mama Ikmah. But lah cara but.
1: Orang tuh bener-bener bisa online.
0: Iya lah gue aku percaya orang ternyata bener ya.
1: Monitor sih.
0: Oh berarti pinter. Gurunya siapa Mama Ikmah? Kan online nanung iya sama.
1: Kebangan.
0: Iya, Lin kayak apa Lin suaranya Lin?
1: Ya, terus Mama Dea ya.
0: Iya, yeah, Mr. Gotrok.
1: Gotrok iyo Kang Peter.
0: Iya. Yeah.
1: Terus buat Mama Imunah ya. Mama Ardi. Terus Kang Ardila.
0: Oke. Iya.
1: Terus buat angkat seret ya. Antar Mudi dan Topo Tinggi. Paket Tupu Ketu. Dan Mas Toli Bang Jenok Jenonge Mbak Adipa.
0: Iya.
1: Terus buah Mas Kang Sarma
0: Put. Niat ngomong apa orang sih Mama Ikman niat fan apa orang mau ngomong put. Put put put. Put put dia orang balik-balik. Mama
1: terima.
0: Amin. Ini sih dewa ma. Ras. Durung ditiliki neng. Durung ditiliki neng.
1: Oh.
0: Lawas ora tiliki neng anu.
1: Bagus
0: ya. Iya.
1: Halo.
0: Oke.
1: Nah, itu teh.
0: Iya.
1: Mama Gina.
0: Mama Elsa, Mama Elsa. Bu Srimi Ayam Cakra. Mama Nadia.
1: Mama Nadia.
0: Ya Kang Amrul.
1: Kang Amrul.
0: Ya.
1: Selamat malam.
0: Mbak Ila Jatirawa.
1: Mbak Ila Jatirawa.
0: Ya.
1: Ada tower.
0: Ya Allah. Om Kasnuri.
1: Terus Kang Kasnuri ya. Mbak Ila Kupa.
0: Ya.
1: Selamat pagi. Terus buat kembalan.
0: Semuanya indah. Pelangi. Pelangi. Bu Santo ketinggalan. Bu Santo yang tahu. Bu Santo yang tahu.
1: Bu Santo yang tahu.
0: Iya.
1: Datang dua kapsul ya.
0: Oke.
1: Bu Mas Sugeng ada dua kapsul. Bu Siomatin juga terang dua kapsul.
0: Iya.
1: Apa main ngebreng?
0: Iya kan? Ayo ngebreng lah. Terus rongtok setengah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Sudah ada pun.
0: Anji. Oke deh.
1: Ada di Bayos atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Bila ada salah-salah kata, bila ada kekurangan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting-ting. Jus apa ngantuk sih kue, Kang Parjo? Wah. Aduh, samar-samar denger kayak suara lagi ngantuk, cu. Parjo, Mas Parjo, oh iya 8 huruf. Mas Parjo, oh iya 8 huruf ya. Papa Win, ya 8 huruf. Antara itulah, antara dia dan ini, antara ini dan itu, antara dia dan Diu. Kurang ngerti, sini maksud 8 huruf, kisah apalah ya mah ya. Urung waleh ganisong. Ya, tetap jaga kesehatan Anda, balani selera paraman, jangan mengkonsumsi habudop setiap hari ya. Habudop ini pada herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Silakan dikonsumsi setiap hari agar stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya. Harga habudop yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Untuk mendapatkannya ya, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramana FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Jalan Mama Iqbal. Orang salah Mbak Yos, orang salah ditiliki orang. Orang salah ditiliki panapa toli. Panapa ya orang yang niliki sih orang oli. Kau nanti cemburu cari. Milik umum ya Jo ya. Kang Jojo milik umum ya. Kayak WC umum, milik umum. Ya sudah. Ya, ada di 101 poin Nusantara Paraman FM Tegal. Yang mau gabung lagi nanti di sesi berikutnya saja ya. Tadi durasi sudah lumayan memakan waktu. Upo happy yang ada di kosan salam. Ada sakit rindu. Saya hadirkan spesial untuk Anda. Upo happy. A.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan kami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Terima kasih atas wawancara ini bersama kami Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: masih di Parasari siang ya. Ada Yus Andarista di Parasari dan masih ada Demang-Demang Campur Sari dan juga Demang-Demang Roncong yang akan terus dihadirkan sampai di jam 2 siang saja bersama dengan produk-produk dari PD Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Balanes Tara Paramon.
1: Halo, selamat siang Mbak Iyo.
0: Selamat siang juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar Mbak Iyo?
0: Kabarnya baik Mbak Nut, Mbak Nut.
1: Ya,
0: terus Anamba, Amma, Anamma ya. Iya, nyaman ngundang Mama kayong ya. Pantesnya dundang Mbak Anang loh. Iya, Mbak Nadia. Ki belene kae, belene. Dudu ya, bukan termasuk personil pesek ya.
1: Iya.
0: Ikma, Mama Ikma. Mama Ikma wis bisa online, Mama Ikma.
1: Heeh. Minta lagu.
0: Lagunya apa, Ma?
1: Kangen sama Mbak Yan.
0: Kangen?
1: Sama Mbak
0: Is. Kangen sama Mbak Is. Kok tanya mesti nyong kangen karo sampean wingi dentane ora anjuk.
1: Iya, soalnya anak wis ya anak.
0: Iya, biasanya aktif nem.
1: Dal. Cinta karo-karo bulan kuwes nyak.
0: Lho,
1: tunggu-tunggu
0: iki kok bisa. Lho, ku. Ya, bolane Stara Paramon pada katon. Katon asline mah. Katon asline jasa kerajum katon asline Om Kasnuri katon asline ya. Wa atau Mai katon asline ya. Katon asline kabeh wingi.
1: Ya, salam-salam
0: ya. Monggo.
1: Pertama Pak Guru Jasak. Kok.
0: Pak Guru Jasak. Yang ini apa namanya?
1: Mama Wibin, Pak Tegondong.
0: Iya.
1: Heeh. Terus
0: Papa HM. Iya. Yeah. Mah, kangennya Matos apa kangennya Yeniin Kak? Layang kangen apa kangen?
1: Yeniin kayak
0: Le, berarti layang kangen.
1: Oh, yang bisa
0: gue. Ada kangen tapi Mantos.
1: Enaknya di sini.
0: Iya, kalau yang layang kangen itu kalau kangen itu yang eranya agak lama. Kalau wer layang kangen ya, Mas, iyalah sempat booming yang mana?
1: Mendem kangen.
0: Mendem kangen. Sajroning ati Mama Nadia. Ada versinya Happy Asmara ya? Enggak apa-apa. Yang orinya enggak ada. Jasak rajum kangen karo pesek. Ngerti ora sih jasak rajum ke asli dongannya harusnya juara siji ya. Gara-gara tampilannya kayak kurang maksimal. Kurang maksimalnya kayak gara-gara apa? Pikiran. Sing dipikirin siapa sih nih? Sak rajum jebule pesek. Iya, wong nyong pikirane
1: pesek. Oke.
0: Iya, iya.
1: Memalani terus Mama Nunu.
0: Iya, tapi kan iya pesek nomor 1 jare.
1: Oh,
0: ala ya. Iya, Pak. Jo, ring blendrang, jogete angen-angene maring pesek sing ora anjuk anjuk.
1: Iya. Tetepane kosong ya, Mbak ya.
0: Iya, peseke nang aku dhewek. Iya, iyalah wong nyong joget tapi angen-angene sepesek ndi si pesek nomor 1 bisa ora anjuk anjuk kaya kuwi.
1: Aduh, masa kita Mama Hilman ya. Tangan, tak apa Mama.
0: Pan cari perhatian karo pesek Nadia. Cebulin ora teka. Primis ora izin. Siapa? Iya, kalian, iya kalian. Lupa enggak dibawa. Dongane usah kanggo rambut palsu ngetak kucir lima sak.
1: Awang budak ada.
0: Iya.
1: Belpas Eka Tonjong. Damatoloyo. Kang Edi.
0: Iya.
1: Mancung. Matea controller. Terus apa ya?
0: Piol Kang Piol.
1: Kang Piol. Terus
2: ora ting patel kangen karo ayang jasa.
0: Apa napane ayang kangen karo Yos, patel kangen karo jasa. Iya, wis lah. Iya, akhirnya ngaku. Ya wis lah. Wis konangan, wis konang. Om Kasnuri, Om Kasnuri.
3: Mama Nadia bisa online, Mama Iqmal bisa-bisa wis tuku HP jadul.
0: Mama Iqmal bisa tadi malam katanya ke Om Kas. Wis mulai bisa tadi malam katanya. Iya. Mbak Yos, aku nyaluk lagu net tragedi Tali Kutang. Salam kenal gosing lagi online ya Mbak Yos. Mama Nadia, wong ora bedene salam kenal langsung disebut namane, arane duduk salam kenal lo. Kenalan ke durung sempat ngerti arane sak. Jasa Pak Guru ya. Pimis Pak Guru. Salam kenal biar Mbak Yos go Mama Nadia. Kepripin wong pati-pati bisa nyebut arane berarti wis kenal. Mama Ari wangen dewe, Mama Ari mawangen dewe.
4: Selamat siang.
0: Heeh, Mbak Atoma. Mbak
4: Atoma.
0: Ya. Yeah.
4: Terus cewek ya.
0: Ya, siapa lagi?
4: Aduh.
0: Tadi Upo happy, Upo happy.
4: Oh iya, Kang Upo.
0: Mister Gotrok.
4: Mister Gotrok.
0: Ya. Yeah.
4: Yang.
0: Dasok racun ngakak. Hehehehe. Jadi Mama Elsa, dasok modus Mbak Yos, modus pancen ya. Apa-apa salam kenal. Ngebleng. Ya wis lah buat samanya saja.
4: Iya wis ya.
0: Oke. Oke.
4: Terima kasih Mbak Yos.
0: Ya kayak uwer ngomong apa kayak diringok nang disit uwer ngomong apa uwer. Ngawer nyok bukannya kayak yang trunyak-trunyuk uwer. Suka karo aku ya manut. Eh iya konsak. Alah iya konsak. Aduh. Urung pesayangan apa ya? Pesayangan yang ikutnya ya. Iya.
4: Terus Kang Joko Tingkir.
0: Joko Tingkir, iya benar. Pesayangan, iya konang kok. Anggo kayak geret-geretin kalau sosok racun ya per ya. Oke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ting ting. Jos, terima kasih. Ya lagi di apotek jasak racu ur nyerandu. Aduh, ya war ya. Aduh, jasak racu ngosek ya talaya. Lalalala. Di belakangnya Mama Nadia 477. Kita sebab kembali. Halo, selamat siang Balai Restara Paramount.
5: Halo.
0: Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ur.
5: Kita sepanjang jalan.
0: Ur, ngomong ur di situ ah. Ngomong ur di situ.
5: Oke. Mas. Bola boleh kenal. Ngomong bolak-balik lah kawong.
0: Lagi lah kawong lah kasih disambat mer.
5: Iya.
0: Lah kasih digonggon.
5: Iya.
0: Ulangi maning, passwordnya ulangi maning.
5: Itu sepanjang jalan.
0: Ulangi maning.
5: Apa ya?
0: Ulangi maning. Iya.
5: Ya saya duplak tingting.
0: Bedut ya bocah. Wong lebek gue memang bedut guys ya. Iya. Mengi lagunya apa? Dalam.
5: Panas beli.
0: Panas, panas, panas goreng Bang Al, goreng Bang. Panas Bang. Cetar Bang.
5: Anak setan ning kono.
0: Hah?
5: Anak setan.
0: Iya, iya makanya nyong ndak kembae nang jero ruangan.
5: Oh.
0: Emang ora kerasa. Terus, terus, terus. Wer ngonong. Ngetek maaf, Nak. Wer. Ngomong wer sing cetak. Ngetek maaf, Nak.
5: Iya,
0: dan ora cetak ora tak maaf, Nak.
5: Alah,
0: apa sih? Apa-apa.
5: Kayak apa ya? Kelalen aku sing kayong apa ya kumantungnya rosok
0: ini kumantungnya rosok ya. Ini kan
5: kumantungnya rosok apa kumantung ya
0: kumantung coba kumantung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung ya
5: kumantung apa kumantung
0: kumantung kumantung kumantung teng teng teng teng teng teng kumantung
5: apa vokalnya sama
0: adanya yang versinya ini kan Salindri
5: Niken Tok.
0: Niken Tok.
5: Oh.
0: Niken Katokan. Ada versi Liane Gemantung Rosso Ana vokale Bang Al.
5: Silpi.
0: Lah, kala kak. Ayane laka.
5: Silpi wong kedi.
0: Lah, kala kak. Laka. Om Al Nurut B neng kok ora boyok oh.
5: Aneh
0: apa? Nama Elsa sing nurut ya. Sing nurut. Sing nurut karo Yos dadine ora padha larang nang awak. Dadine awak karo padha larak ya. Mama Ari, pere-pere saya tain banting.
5: Iya ya.
0: Jasa kerajung.
5: Aku ini ngeliatin Nadia lah kayak.
0: Iya, Mama Nadia wingi.
5: Iya,
0: niat makan tapi jadinya anak tamu pada baik koro kamu.
5: Aku pan jalan anak tamu.
0: Iya. Iya. Iya terus bisa netego ditinggal sih bang.
5: Apa
0: bisa ditega ditinggal kancane sih.
5: Wis panjalan saya kok wis panjalan.
0: Iya kon ngintil sisan bae dong kon ngintil sisan.
5: Kan tak kon kepentingan apa di sisan beli pate yang penting ya gampang kok wis.
0: Oh iya.
5: Kan suka mana mana enggak suka.
0: Ceritane
5: pan mulane aku balik sih.
0: Oh ceritane pandolen.
5: Ya anak perlu kok no. Lumayan ado sih.
0: Oh bejo-bejo nih.
5: Kan si tangga lumayan.
0: Oh, kayak kue, bang. Melasi ya, bang.
5: Panas hari.
0: Iya, melasi dong. Ini digendong pas kue, bang.
5: Mereka biasa mene sih.
0: Kayak kue, bang.
5: Kayak
0: ya, uurnya lu disalami, ya. Bang. Melas, bang. Uurnya lu disalami, bang.
5: Lo salami, boy.
0: Lah, ya, mikin dan durung nyebut dia nak lah.
5: Uwar
0: tidak merasa namanya sudah disebut. Uwar namanya belum sempat disebut, merasa belum disebut namanya. Makanya jangan nyebut sing bener. Uwar.
5: Mawin ya.
0: Belasih ya Uwar ya, dicueki Uwar. Orang mampu Uwar, orang mampu ngomong Uwar, orang mampu ngomong Uwar. Ayang Alpin. Kenapa Kuri kemarin aku nggak diajak ya. Si Ayang Alpin? Nok Ita kayak.
5: Udah santai pus bobo ya.
0: Karena kalau ngajak kamu nanti loteknya dimakan kamu semua, Ayang Nok Ita.
5: Siapa maning?
0: Mama Ari wangen dewe.
5: Mama Ari ya.
0: Ya Kang Piol.
5: Singu memang terpalol ya.
0: Iya.
5: Iya tanah.
0: Wah atau?
5: Wah mumai, teman wah mumai.
0: Ya orang lah.
5: Mumai kue, wah mumai.
0: Orang ngerti ya nyong iya iya tok lah harus apa beli.
5: Aku mumai memang terpalol.
0: Ya, sampai ya. Nawaru kabe, sampai sing orang diwerui.
5: Tanah kue, sampai ya.
0: Bu Santo yang tahu. Bu Santo yang tahu.
5: Bu Santo yang
0: ya.
5: Tahu.
0: Kue.
5: Uwara
0: si penasaran namanya durung sebut bang.
5: Lah mau
0: si
5: sebut
0: lagi ya. Iya sebut maning lain gue. Uwara kayak Uwara dadine hawane pengen salto. Gara-gara yang disebut.
5: Alah buboy lah.
0: Bang Ayang Alpin kok aku dicuekin Ayang Alpin. Kenok kita
5: bong kondangan dia ya. Mama Silmin apa ya. Mama Ari papanya Ari ya.
0: Gimana sih Ayang Alpin? Kok aku dicuekin Ayang Alpin? Bang Junet. Iya Kang, selamat Kang, selamat. Iya.
5: Mama Alisa Kang Agus.
0: Iya, Kang selamat Priyadi. Iya.
5: Bu Demut ya.
0: Iya, Bu Demut.
5: Kayak apa ya
0: Bang? Iya, kayak nyong Bang. Kuwi nang kono ana bang nang videone sih bang sing melu lomba.
5: Sing apa kepasang
0: dulang. Iya, iya kowe, iya. Kepasangin cilik kok ya. Iya benar.
5: Kepasangin
0: digawa bae mana. Di mana pun tempatnya ya, Bu Demut ke selalu membawa kipas angin. Neng teng. Iya. Orang kepengin kemlinget soalnya.
5: Bu ini Pak Mudiono ya.
0: Ih, Ayang Alpin kok aku dicuekin? kotak parah nih ke kayak kecerahan lo kita
5: uya ya
0: ang kotak parah nih ke Mami Rio, Mama Rio, Mama Rio Pin, kenal Mami Rio para Pin Kang Jabidin, Kang Jabidin, Kang Jabidin, Bu Bisri.
5: Apa ya?
0: Ya.
5: Kamu kalau dongot. Apane wong gondangan dia ya?
0: Wong gondang dia disebut baik, umur lo pengen disebut orang disebut sebut.
5: Alah pula.
0: Gondang dia disebut baik ya, Mami Rio ya.
5: Apa sih ya?
0: Dalam.
5: Wong gondangan dia apa sih?
0: Lah aku pengen Mami Rio ngerti ya, Mami Rio.
5: Mami Rio kan nganu kok.
0: Mami Rio senengnya dolan maring kue, bukan Mami Rio kan suka mainnya ke Mama Yayang.
5: Mama Yayang aku paham.
0: Ya,
5: Mama
0: Kepidul. Lah, Mama Yayang kan digundang dia juga, ya.
5: Iya, emang kue kawasan kono. Iya. Katane siapa apa?
0: Kang Akil, ya. Bang Al, aku disalami, oh Bang. Akil kak. Aku kan laka huruf R. Jarene Akil.
5: Akil
0: jarene pas ngunjungi.
5: Aku anak
0: ngunjungi. Ya eman ke anak kayak sih Buya Yahya. Iya.
5: Aku anak anak napal tak tinggal malah.
0: Lah karnapal tak kayak cebuyi peca cilik boy nonton karnapal. Mbak Dewi Maisaro. Oh kamu ikut. Oh kamu ikut. Kamu di situ memangnya jadi apa, Bang? Pakai kostum apa?
5: Oleh-oleh mola no.
0: Oh, kamu pakai kostum apa kalau ikut karnaval, Bang?
5: Aku tak bebas.
0: Bebas? Pakainya harusnya pakai kostum dong, Bang, ya.
5: Kostum aku biasa
0: kok. Kamu pakai kostum itu, gaun pengantin kan ya, bisa kan?
5: Tanah siapa mani ya?
0: Iya, rambutmu kan panjang, bisa diikel-ikel dikerul-kerul cantik ya. Loh Bang
5: ya
0: wis Bang tanpa R ya. Orang usah bandingnya antara Mbak Yos karo Bu Demut semuanya cantik semuanya ya, gak ada yang kan Bu Rini awit mini bahasa Bu Rini awit mini bahasa banding-bandingnya baik ya ojo dibanding-banding ke ya dalam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding.
5: Ya.
0: Bang Al ya, diulur-ulur waktunya ya Bang ya. Mbak Yos mengko Bang Al mendak parani ya. Jangus ketemu Bang Al pantak sikep Mbak Yos renenok ita. Bang Al siap-siap ya. Kamu harus siap mental ya. Sedelat maning nok kita pan marani maring dirimu ya. Ya, aja dikunci lah wong Bang. Eman pan disikep nok ita, Bang. Ya tunggu saja kedatangan nok ita ke rumahmu. Riwege. Ya kan Bu Rini bisa abis ingin ngomong aja banding-bandingnya antara Yos karo Bu Demut semuanya cantik semuanya gak ada yang ganteng ya iyalah masa bandingnya Yos karo Bu Demut ya pada bandingnya waduh ini pada bandingnya ayuna masa ganteng orang percaya ya tanya sama Mbak Nurul siapa hubungannya kalau Mbak Nurul Bu Rini oh jangan-jangan Mbak Nurul bahas antara Yos dan Bu Demut sama-sama semelauke. Ya udah. Mbak Maisara juga selamat dah siang ya. Mama Elsa pribun mah. Bang Ale kok kabur? Kabur wedi. Gara-gara mandi parani nok ita. Ada penelpon lagi di 352888 kita sapa. Halo selamat siang Mbak Lana Sarah Paramon.
6: Halo, sugeng siang
0: Ugi nyi. Campur sari nek dalem.
6: Campur sari nek tak korete.
0: Nemen. Iya. Pada bayi semelohe ya Mama Ikmah ya. Apa?
6: Semelohe. Oh, bayi semelohe.
0: Ora karo. Bu Rini bahasnya jangan dibanding-bandingkan antara Mbak Yos sama Bu Demut ya. Ya iya. Pada bayi pahenole jare Mama Ikmah pada bayi pahenole. Iya. Oke. Okay.
6: Oniki pun durasi nggih.
0: Durasi inji lagunya apa Nini?
6: Lagune napa? Heeh. Niki kamawon.
0: Napa Nji?
6: Mboten enten lagu sing ulang tahun campursari wonten apa?
0: Apa ya Akil biasanya paham Kil apa ya Kil? Oh ada tapi lagunya ini apa siapa ya Deni Caknan tapi kebanyakan voice. Mm-mm. Ngomong di situ we. Mama Ari banget dawa dan dul.
6: Mama Ari.
0: Iya.
6: Lagi
0: ngapung ya? Mama Ikma.
6: Nonong.
0: Nonong. Ada yang ulang tahun? Yang ulang tahun siapa Nyi?
6: Mama Lani nginjang bagi ulang tahun.
0: Oh ya sudah mintanya besok aja hari ini kan belum kan?
6: Iya.
0: Nanti yang nyanyi Nyi Ratu aja deh ya selamat ulang tahun ya. Ada sih lagunya ini Deni Caknan kalau mau ya itu cuma ya nanti saya siasati nonong aja ya. Oh iya ulang tahun beneran Mama Lani apa Nyi Ratunya? Oh. Oke nanti saya kasih sesuatu mah. Apa sih? Nanti. Kasih ucapan terima kasih. Ucapan selamat halo. Ulang tahun.
6: Itu likur ya?
0: Besok berarti tanggal iya 27.
6: Nggih. Tahun
0: Kang Ping Pinten mboten ngertos. Ping Pinten umur apa jenengan Pinten Mama Lani? Ping Pinten Pinten tahun.
6: Umure Pinten mboten ngertos.
0: Iya, Om Kasnuri, nyaiku itilah. Nyai ratuku. Oh pada bae Agustus Mak Yos lahir e abang. Mama Lani mau pakai Mama Lani.
2: Siang sedulur wadon sehat ya.
0: Mama Lani, Kang Uwer. Sinten Mali?
6: Oh, pada nikah Mama Lani wonten jengkel kok.
0: Pripun?
6: Lur disemprot malih.
0: Semprot sinten? Semprot Mama Lani.
6: Pun boten napa? Boten wonten ikatan napa-napa lah. Kan kali sinten kemawon.
0: Iya.
6: Lah wonten tiyang jadi kencak kepi. Monggo mboten napa-napa.
0: Iyalah, kalau memang sudah tidak ada ikatan sama siapapun kalau ada yang mau deketin ya enggak masalah. Ya Nyi. Iya. Iya, sing nyemprot siapa ke sing

0: apa Win?
1: Nyira.
0: Kalau itu memang iya seseknya Mama Lani. Yang satunya sih si
1: Ma. Si Papa Win mang nginjang cinten malik ulo mbak ngerti.
0: Oh. Intinya kesalahan kesalahan bukan di Nyiratu ya. Yee, yang tahu cuma Mama Lani.
1: Siapa enjing nyapa kok?
0: Iya. Mama Mama Lani ten. Mama Lani tentukan pilihanmu mah ya.
1: Lagi apa mah?
0: Iya kok ya. Ya berarti enggak salah kalau memang menyebut Papa Win sebagai seseknya Mama Lani. Kan Mama Lani enggak punya siapa-siapa ya.
1: Nggih, mboten enggak ada sinten-sinten.
0: Iya, enggak masalah. Iya.
1: Daftar monggo ke Mama Lani.
0: Iya. Waduh, sasat aja modern san jealous. Mama Lani itu masih milik umum.
1: Milik umum, cinten kemawon monggo daftar.
0: Kalau sudah dipastikan sama Mama Lani, saya mau memilih ini baru ya. Milih siapa sih, Ma? Ma, Mas Rengen.
1: Sebelum janur kuning melengkung, siapa aja boleh daftar.
0: Nah, iya ya, janur kuningnya bedurunga, dejek-dejek-dejek aja. Ur masih bujangan boleh ur ya. Monggo ur.
1: Nah, angger kali Kang Ur nggih sae. Sae napa?
0: Sae orang-orang. Salam terus sama Bapak.
1: Kali Kang Ur sae Mbak Yos.
0: Ur sae.
1: Dereke angger orang-orang.
0: Ur ganteng aja leneng.
1: Oke. Dereke angger orang-orang.
2: Ji, sing nyemprot bae gue sing salah. Emang lowongan kerjaan apa ndak? Tara juga aku
0: melah. Aduh, bye.
1: Boleh sama Kang Umar boleh.
0: Ya, sing nyemprot berarti sing salah, sing nyemprot siapa sih? Ana sing ora terima. Aduh, masih milik umum ya.
1: Sing mboten terima Langlang Buana.
0: Oh, iya. Langlang Buana enggak terima kalau Nyi Ratu diperbutkan.
1: Iya. Mawon pun we anan kali Langlang Buana ning monggo kula serahaken.
0: Iya, mboten napa-napa ya. Iya. Asal obrolannya itu positif enggak masalah ya. Iya. Tapi tetap harus dipantau loh Nyi. Nyi harus terus dipantau, itu kan bojomu. Ya jangan terlalu percaya.
1: Mboten napa-napa lah sahabat teman nggih. We anan mboten napa-napa.
0: Iya, tapi tetap harus kontrol. Yang ada pasangannya tetap harus dikontrol dong Nyi. Jangan terlalu percaya begitu saja sama siapa saja. Mana nyoh. Iya. Mau giliran jebulin nembeng gerung.
1: Tiang paguyuban wingi.
0: Sinten? Bapak Win?
1: Bapak Win nak sampun diparingi.
0: Oh, sampe diparingi.
1: Malah si acara niko diparingi. Lagi nangen di acara apa, Mah?
0: Iya. Mama. Mama enggak usah malu-malu deh, Mama.
3: Bojone Marina kok memberitahu.
0: Iya.
3: Mama Lani kenyong posisi lagi nang omae Papa Win kayak.
0: Oh, begitu. Ini sekaligus klarifikasi ben Nyi Ratu juga ora papa nyoh.
1: Ora apa-apa bari-bari lalang lari
0: pagi. Ki misal enggak ada pendaftar mau kotor langsung nyong bujang kok Mbak Yos, nyong bujang. Ya wong. Iya Nyi, Enji. Oke.
1: Niki sekedar guyon
0: ya, jangan terlalu diseriusi, jangan terlalu dibawa hati. Jangan. Iya, karena yang bersangkutan aja tidak marah, yang bersangkutan aja bombong ya. Iya.
1: Bombong pula kali Mama Lani bombong.
0: Bombong, yang bersangkutan, yang dibahas pun bombong. Yang dibahas pun bombong.
1: Lagi kulo guyon mboten napa-napa.
0: Iya, enggak apa-apa. Iya. Iya, tujuannya menghibur ya. Kalau orang lain terhibur berarti kita dapat pahala. Tenang.
3: Terpesona nenek karo casak, tapi sayang wis ana ibu suhut.
0: Ya Mama Lani sebenarnya terpesona karo casak, Sat. Yo wes. Oke, Nyi. Sampun. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ting.
1: Iya.
0: Terima kasih.

hiburan ya, hiburan lah ya. Ongarane neng radio sing dilure hiburan ya. Aja manteng, ben aja sampe gawe manteng, manteng pikiran. Aja sampe ke bawah perasaan ya. Mamalah nih enjoy bae semuanya ya, Ma. Ya sudah ya, udah balen suara Paramon. Tadi bisa 101 film suara Paramon FM Legal. Bersama dengan Yos Anda Rista sampai di jam 2 siang saja. Kebersamaan kita di Parasari Siang bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Obat Herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Gemantung Meroso, ada Gemantung Rosso versinya Niken Salindri, saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Bang Al, Kang Akil. Selamat siang Kang Akil, pripun Kang? Aa jare patah hati ditinggal lamaran memarang genis sakracum. Ayo Bang

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini. Di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
2: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Ya, satu demang campur sari ya. Dihadirkan ada nonong spesial untuk memenuhi permintaan dari Nyai Ratu. Nyai Ratu yang ada di kosan Bantar Bolang, Pemalang. Dan terima kasih untuk ada balan suara Paramon yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Mama Nadien, mohon maaf ya, lagu ini jeblek kesing salah nembe panti muncul nak. Mohon maaf ya Mama Nadia ya, orang komplain sih, tapi iya sih ngerasa bersalah dewek. Kesing salah, perasaan ini lagu ini Mama Nadia, aneh ketindian lagu lian ya. Ya deh, kemudian terima kasih untuk Anda balon suara Paramon yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Sugeng Siang, Mbak Iyos, Andarista, ada Amrul, Saking Purbasana, Tadu Perawu, Nun Sewu, Badai Request Tembang, Lelo Ledung sudah hadir, salam Kangge, Budemut, Mama Lani, ada Mbak Nia, Jasa Kerajo, ada Kang Kasnuri, ada Kang Doli, ada Kang Parjo, Kang Sahrul, ada Kang Kopidin, Sedoya Mawon, Kru, Lan Balan, Estara Paramon, semua ya. Sugeng Leyer-Leyer, rehat siang, spesial Kang Geni pun siaran Mbak Yo, semugi pinaringan sehat, bahagia, sedanten kalian keluargi. Di belakangnya ada selamat siang Mbak Yos, hadir kembali, salam buat semua Balan Estara Paramon. Semoga pada sehat ya. Oke, dari Mbak Ila Catirawa. Terima kasih Nokios Ji, sama-sama. Mama Nadia selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bu Srimi Ayam Cakra juga terima kasih sudah hadir. Mama Ringani juga selamat siang. Bang Junet juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos, Andarista. Ini yang ada di kosan Villa Pingkal Jalan Projo Sumarto Benglet Talang Tegal. Ada Kang Fitur hadir di acara Campur Sari dan Keroncong di Parasarinya Stara Paramon ya. Salamnya buat semua balan Stara Paramon, buat Mbak Yo semoga sehat selalu dan selamat bertugas. Terima kasih Bu Santo Yong Tahu juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam Mbak Yo, Swa Atoma. Iya Mbak Yos, mau salam-salam. Iya. Buat Mama Lani ada Nyi Ratu, buat Om Kasnuri ada Jasa Kerajum, buat Mama Dea ada Mama Elsa, Om Parjo, Mama Ikma, ada Mbak Siro, ada Bu Demut, ada Mama Ida. Terus buat Ayu Poso ada Furkon, ada Ami Bakar Madu, Milela, Tete Agustin yang ada di Kesan Kuningan. Buat semua balan suara Paramon Mbak Yos, spesial buat Mbak Yos. Lagunya Mbak Yos, Re Ayo Re. Waduh, saya baru fokus, mohon maaf ya Wak atau Mai ya. Besok lagi gak apa-apa ya, nanti saya inget-inget di awal lagu ya. Saya searching lagunya ada gak ya. Iya, kemudian di belakangnya Wak atau Mai, ada Kang Piyol juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Jasa Krajum, Assalamualaikum dari Triom Blesek. Salam Go KBB, balan suara Paramon, spesial buat yang lagi tugas. Semoga sehat selalu, lagunya Tragedi Tali Kutang. Suaranya andak sak, saya suka sak. Saya sok dialingna tapi kudune sang ora dialingna ya lalen. Ada Kang Slamet Priyadi, Diomani juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bapak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri juga selamat siang. Mami Hrio ya bersama dengan Bang Kumisnya juga selamat siang. Kemudian Nok Ita. Nok Ita simpan marah nih Bang Al ya. Terus pan disikep ya, juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Mbak Dewi Mai Cahya juga selamat siang. Burini Pak Pramudiono juga selamat siang. Mama Elsa selamat siang juga, terima kasih sudah hadir. Ada Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin juga terima kasih. Mama Ari Wangendawa juga selamat siang. Ada Mr. Gotrok ya, sing pengumuman bujang, bujang sing bujang, ayo ayo pada kulit bojo ayo. Kemudian di belakangnya Gotrok, ada Mama Ikmah juga selamat siang bersama dengan ketiga darah manisnya. Iya, lagunya Bojoloro ya sudah dihadirkan. Kemudian di belakangnya Mama Ikmah ada Ur yang ada di kosan Pesayangan ya. Terima kasih sudah hadir. Mama Lani bersama dengan Dede Gani dan kedelapan hurufnya juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Delapan hurufnya siapa ya? Nyoba sih penasaran.
Gani ditakoni kon wis sekian, jarene embo ora ngerti. Ya wis lah, cuma mama lan yang tahu. Kang Akil, Kang Akil juga selamat siang, Mbak Yos, Mbak Yos. Bisa ne afurkon ora katon jebule lagi patah hati. Ditinggal lamaran mama dengan sama sesi. Iya, ah. Ah. Ah, kena mental maning ya. Iya, lagi pengen istirahat nian ya. Lagi ngeluk boyok ya sampai beberapa lama. Ah, jangan lama-lama dong, ah. Jangan tunggu lama-lama. Makanya dang duwe demenan dipastikan si ah ya. Aja di nambang dewe, aja di kantung. Dan ini keder. Kang Darmo Bapak juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir kawasan Bantengan. Salamnya buat Balani Sada Paramon FM. Dublak ning ting jos ya. Yeah. Oke. Okay. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di sudah semua ya. Nanti barangkali ada yang komplain aku belum dibaca. Iya, Bunda Siti juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir ya. Ya, dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Rabu di 26 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini nanti ada Yus Andarista hadir kembali menemani Anda di Lanosta sampai di jam 4 sore nanti. Mendem kangen. Hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari Mama Nadia yang ada di kawasan Grobogan Kulon dan 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Yus Andarista pamit undur dari Parasari Siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai, balane Setara Paramon. Halo, ketemu lagi sama saya ya. Yos Andarista hadir kembali kali ini di Lanosta ya. Di kesempatan siang hari ini, hari Rabu di 26 Agustus 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja, kebersamaan kita di Lanosta ada debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Monggo, yang mau gabung, silahkan Anda bisa menggunakan voice call di 352888 atau di 614547 ya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam. Dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Dan ada juga Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Space Girls, ada Viva Forever spesial untuk Anda balane Setara Paramon FM. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama dengan Nis Andarista di Lanosta sampai di jam 4 sore nanti.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampi.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM di Gala bersama dengan Andiarista di Lanosta ya. Teman-teman klub nostalgia Indo dan juga manca di era 70-80 dan juga 90-an. Masukkan terus hadir untuk Anda. Yang baru saja dihadirkan ada Mayang Sari ya, duet bersama dengan Deddy Dores. Jangan pisahkan, ini lagi disuka banget sama Bunda Oka. Sugeng siang Bunda Oka ya. Kemudian sebelumnya juga ada Tiada Nama Seindah Namamu, disuka sama Kang Amrul yang ada di kawasan Purba sana. Yang mau gabung yuk di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang jelang sore Balane Star Paramon.
1: Halo Mayang.
0: Halo Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Balane Paramon FM.
0: Lanosta.
1: Sepanjang hari.
0: Oke. Nyambi ngelayani ya sih, tadi saking laris.
1: Yang penting anak-anak manwer.
0: Bener, semending gal dina anak sing dimaem. Iya, kebutuhane iya apa sing dibutuhna dilalek lakon ya mah.
1: Amin
0: juga ya. Lagunya apa nih mah?
1: Lagune apa ya? Lagune Ari Malaysia.
0: Gak bisa masuknya di hari Minggu.
1: Tapi rasa cinta ku nema yang sari.
0: Rasa cinta, oke.
1: Salam minggu Mayos ya. Ingat selalu.
0: Amin.
1: Berkah barokah ya Mayos.
0: Amin Mama. Iya. Oke, doa yang sama buat Mama Lani.
1: Orang yang sabar.
0: Iya. Casak. Sabar wong antri ora kedumen lho mah. Ya cek kesabaran. Mister Gotrok.
1: Mister Gotrok pemalang.
0: Bisa
1: ya.
0: Dong Gotrok. Iya, pemalang.
1: Pemalang.
0: Oh iya, sehat. Oke. Pak Jabidin, Ibu Bisri.
1: Pak Jabidin, Ibu Bisri.
0: Bunda Oka.
1: Bunda Oka.
0: Ji.
1: Kami bakar madu karo Umi
0: sekarang. Iya.
1: Furkon
0: lepu, Furkon embul, ini ngapa sih, Ma?
1: Saya patah hati karena di mama dilamar uang ya.
0: Dilamar, itu serius apa cuma hoax sih, Ma?
1: Buat,
0: orang mikirin gue lah. Orang ya, tapi yus penasaran, seorang mama organis.
1: Menurut senyum sih, lah dipikir dewek lah.
0: Iya, bukan serius ya, kan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya. Iya, bukan anak sing memang ya, wis walaupun wis umur wis akeh dilalai anak sing demen.
1: Umur ya,
0: mungkin Kang Amrul.
1: Amrul.
0: Pak Pramudi
1: Yono ya.
0: Oke. Rio Mesek. Iya ya. Menit. Kalau gue menit biasanya aktif nemenang Pak Yuben bisa dilalai ya wis dinteni teman-teman kan tamu apa ya menit. Lah malas temen menit. Iya, oh iya tapi benturan sama acara lainnya ya.
1: Mama Nunung juga ya.
0: Mama Nunung sakrajum bubei. Oh cari mah.
1: Apa sih sak?
0: Pusane bubei.

0: Jenal Jahit, Kang Jenal Jahit.
1: Kang Jenal Jahit, Kang Peter, Mas Parjo, terus Om Pat Nuri, Mama Wiwi.
0: Oke.
1: Iya Om.
0: Om siapa? Om Kas.
1: Nyampe ujung aku.
0: Oh iya.
1: Terus lo, Mama Neng ngumpul bang ya. Pasukan Polang ya.
0: Oke.
1: Terus Papa Uya, Mama Uya, Mama Ari. Terus
0: Tete Agustin.
1: Tete Agustin, Wai Ajeng Robi. Terus lo Ibu Jade.
0: Joko Tingkir ngombe Dawud.
1: Kang Jahat Tingkir.
0: Iya.
1: Ngombe dawet terus
0: orang blenger-blenger.
1: Nggak kasukan ini ditutup
0: moyo. Oke.
1: Mama Mita, Mama Cinda, Mama Beri.
0: Joko Tingkir seneng enak empak, saya Joko ya.
1: Itu sungguh. Buat titik Mbak Neng, Buin, Pak Sukung, Salah,
0: Salah, Salah, Salah, Salah,
1: Salah,
0: Salah, Salah, Salah,
1: Salah, Salah, Salah, Salah, Salah, Salah, Salah,
0: Salah, Salah, Salah,
1: Salah, Salah, Salah, Salah, Salah, Salah, Salah, Salah, Salah, Salah, Salah,
0: Salah, Salah,
1: Baromikonya, terus go ayang Lindes,
0: ya,
1: terus go Kapiwale,
0: ya,
1: yang go diriku sendiri,
0: dirimu sendiri ya,
1: pin,
0: ya, sudah diri sendiri, jadi ini lah kasih rudu ya mah ya, iya, orangnya bukan anak perang bakyak. Tapi biasanya sih perang bakyak kamu wadun ding. Bakyak sandal, sandal, sandal bakyak kau ya pahamu ya yang pakai kayu.
1: Ari melakukan monitor.
0: Iya, nang gue ya perang bakyak biasanya emang wadun ya. Samplong samplong. Iya,
1: perang bakyak.
0: Lah aku perang bakyak.
1: Tahun rong ayun melikur kayu ngelak abung tukaran.
0: Lah kamu tukaran ya.
1: Jamannya
0: cilik pak. Jamannya cilik kalau uang tukaran kira kasih diseriusin lah. Tukarannya
1: cilik tapi untung ya.
0: Untung.
1: Jamannya
0: cilik. Iya.
1: Tukaran kok.
0: Oh, nonton. Oh, oh iya aku ya kelingan mah. Anak tanggungnya nyong tukaran. Sampai lewuk-lewukan sambil tahu mah.
1: Iya, tapi ya Rani. Mak, tarin nih boncengan.
0: Iya. Bale maning.
1: Oh, itu kayak sambutnya
0: makane orang seceng-ceng-ceng-ceng tukaran rudu ya gelut jebulin lo suka-suka rambut telus
1: palingan kadang ciliknya geni ya paling kona nangis
0: iya
1: kita kasih siapa ya palingan lah kota cilik
0: oke okay.
1: Kadang anak sih mayo
0: iya iya, orang tuane. Lu lucu ya. Urusan wong sing ribut aja li wong dene melu-melu.
1: Iya, tapi arenya iya wis mokan keninakan yang ngampuran
0: ya. Iya. Iya wis ben gampang, ben gampang mah. Mama Ari mah, Mama Ari, Papa Ari si rampok. Iya sing bar gondol hadiah.
1: Iya, gondol hadiah. Iya, dari gondol kae
0: opo. Gondol apa yo? Nah, nah.
1: Nah,
0: ini Kang Tohal Arobi, Kang Tohal Arobi.
1: Kang Tohal Arobi.
0: Ah, pan online ah. Carane Kang Tohal ngono kae. Aku pan online ah, Mbak. Yus mumpung lah KU on, bukan bisa. Oh,
1: iya wes, saingannya berkurang ya.
0: Iya, ya. Mumpung lah KU on cere.
1: Oke, pergi mlebu Kang Tohal.
0: Heeh.
1: Supre ngosing punya 8 huruf ya, Mbak.
0: Iya.
1: Semoga sehat.
0: Heeh.
1: Pokoknya ini dapat ada waktunya.
0: Mbak Am Kembang Pang ke mah, Mbak Am Kembang Pang.
1: Makasih Mbak Yos.
0: Ya. Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
1: Yos.
0: Ya, terima kasih Mbak Malani. Mal, mal, mal, mal. Undang-undang Yos tak sebut maling. Mal, mal, mal. Malani. Aja ngeden Yos. Disana aja ngeden si trok. Ya, ya suar sing ngeden. Aduh, primen Kang Akil. Yuni Sara. Na na na na na na. Ya. Ana bawa lah kekayaan nih Kang Akil. Lagi ini Yuni Sara yang mau dihadirkan yang rasa cinta. Yo di belakangnya Mama Lani 477. Halo, selamat siang jelang sore Balanes Ara Paramon.
2: Halo. Selamat sore.
0: Selamat sore juga.
2: Ini sepanjang
0: hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Parjo.
0: Ibu kabare Mbak Yo.
1: Kabare alhamdulillah sabar nemen.
0: Sabar ya kaya ajin.
1: Sabar.
0: Ajin po ya ya ben.
1: Sing sabar ya Kang Mas Parjo.
0: Sabar menurut saya.
1: Sing sabar. Iya, wong sabar. Kesabaran yang ora kedumen sih. Iya, ya. Lagu. Asing-asing wis lah ya. Oke.
0: Lagunya apa ya?
1: Lagunya apa nih?
0: Lagune Pita Kepada Kawan ya.
1: Oke. Berita pada kawan. Oke.
0: Salamnya pada sahabat Pak Jos ya. Terkeluarga semuanya selalu.
1: Amin.
0: Yang
1: berkan
0: turun ya Noklani. Mama Nadia, Mama Nunu.
1: Iya.
0: Juga Dara Manis ya Nok Hikma, Nok Wiwi, Nok Nia, Bunda Tani Purubowo, Mama April, Om Bosio Mati dan Dua Kapsul, Ibu Sungguh ya. Terus buat Mama Bayu, Mama Meta,
1: Bu okay. Ageng, Mama Ari, Mama Ari, Papa Ari si Rampok.
0: Ya. Selamat sore.
1: Oke.
0: Terus buat Kang Sengsus ya. Ngono-ngono Kang Kumi.
1: Iya.
0: Terus buat Tola Rupiah, Biol, Peter, Uwer-Uwer ya.
1: Iya, Gotrok, Mister Gotrok.
0: Mister Gotrok, Mama Ardi, Mbak Maimunah ya, Kawasan Pasar Pola. Selamat sore. Terus buat Kang Ibnu
1: Abdillah. Ke Mama Ari takon Kang. Kang Mas Parjo wis lahiran apa durung? Mau wis ngomong kaya wis lahiran anak lanang ya Kang?
0: Wis
1: lahiran ya, alhamdulillah.
0: Ya, Kang Mas Parjo bapaknya yang
1: ganteng. Iya. Ke terus kayak iya manis men, anaknya manis langsung ngaton kayak bapaknya.
0: Bapaknya
1: ganteng. Lah, kok posisine berarti pi meke lahirannya normal ama dioperasi.
0: Ya, normal.
1: Modelnya wingi prime lagi pan lahiran. Jengking aplang-aplang apa mosok masih? Aplang-aplang langsung nyeprol.
0: Iya.
1: Ya wis syukur dak anak lanang ya kena nggo bale ya Kang ya.
0: Selamat ya ya.
1: Iya kena nggo bale. Engko tahun ngarep dijak lomba ya.
0: Ya gue.
1: Iya. Lomba ini berarti lomba apa ya? Bapaknya ya keli anake.
0: Ayo.
1: Lomba nyangking anak. Lomba nyanying anak ya, model iya model dapat momongan baru.
0: Iya.
1: momongannya berbentuk cepon.
0: Ya, sebenarnya bang dia cepon. Gue selalu siapa ya ini papanya
1: iya. Terus, anak maningnya kapan? Anak maningnya tahun ngarep kok Kang Amro lomba nih.
0: Terus buat.
1: Papanya sih anak maningnya. Halo Kang Parjo, selamat ya dapat momongan baru. Terus anak maningnya kapan? Lah, nembe lahiran kon meteng maning.
0: Maning ya. Orang setahun apa rong tahun.
1: Jo, metengan temen sih Jo.
0: Napa gue?
1: Sampean. Metengan temen sih Jo. Doko apa doyan sih Jo?
0: Ada kayak gue dokoan. Terus gue.
1: Mama Ikma.
0: Enok Ikma.
1: Iya.
0: Selamat siang ya.
1: Cari di renteng salame.
0: Iya.
1: Ya iya di renteng lah.
0: Pemadia ya.
1: Iya. Yeah.
0: Tangus boiler. Mata kawannya ya.
1: Oke.
0: Okay. Kang Tarno, Mama Lydia, Kang Marto, Mama Lisa, Mas Agus.
1: Iya. Yeah.
0: Lanjut buat Pak Atoma, iya.
1: Iya.
0: Yeah. Nari Trinil. Sowima ya. Mama Kiwi. Ono kabeh dadi lawan.
1: Sing metengi malam meteng.
0: Ketu-ketu. Bu Slimayam Sakra.
1: Oke.
0: Okay.
1: Bunda Oka, ya. Bunda Oka.
0: Bunda Oka ya.
1: Iya, Bapak Jabidin Ibu Bisri.
0: Selamat pagi.
1: Iya.
0: Sore.
1: Kang Akil, Kang Akil.
0: Iya, pesarean ya. Terus sana di Pagi Ante. Okay. Aku diambil batik kunjung ya, tetap keracun itu sehat-sehat Agustin. Semuanya di Kuningan ya, selamat sore. Bunda Sago Ma Anis Pemarenggani. Terus buat Mama Gilang Ang Dasmat ya. Terus buat Walemu Ibu Taroja.
1: Wah Atoma.
0: Iya. Ini kita datang belu ya, Pak Al. Terus buat Mas Nuri yang buatan mau papo. Nang yang sama Marido. Terus buat teman yang Mas Bambangnya juga ya. Nang Tarmu di Kang Coko Tingki. Terus Nang Raju ya. Terus serta Mama Sirisbun. Serta kelima bida darinya ya.
1: Wong sabar sehat Kang Parjo. Iya, kowe sing masuk akal kaya kowe. Kang Jabidin, niki kan kandhesan sabar sing sabar. Wong sabar ke sehat ya.
0: Sehat kaya kowe.
1: Iya, ya wis lah.
0: Ya sehat.
1: Iya sih mending judulnya sehat sih mending memang wong urip kudu sehat sih nemen rezeki. Nah, masih sehat sih.
0: Iya.
1: Oh ya aib, oh ya mangkel jeit. Kadhe.
0: Patri silap mina Mas Toha ya, nama Doleman Bu Nelson. Kami pernah sekarang ini ya, kurangnya parahnya busur berajak ya. Terus buat nyah Nurkani.
1: Ya, Bude Eravana.
0: Siapa?
1: Bude Eravana,
0: iya ya. Terus Pak Bebe Belpas ya, Bude Pak Pramudio.
1: Iya.
0: Selamat sore. Terus Mami Tika Launi ya. Semuanya di luar Jawa yang pakai streaming semuanya ya. Juga di luar negeri ya, Bang Erik ya. Selamat sore kawasan Italia. Kayak ini ngebleng kok kabeh ya.
1: Ngebleng ya kabeh bayar kan ya.
0: Para paramon supaya sehat spesial buat Mbak Josya dan keluarga.
1: Ji.
0: Selalu.
1: Amin.
0: Supernya buat Novianti Evita Sari ya.
1: Hei anaknya jemput teman.
0: Anak wadon maksudnya. Anak wadon.
1: Anak wadon. Bukan ayang. Yes.
0: Bukan iya.
1: Nyong wis rundeg.
0: Kerennya buat kalian para paramon.
1: Oke.
0: Terima kasih Mbak Yos atas waktunya. Mohon maaf tidak ada salah-salah kata. Mohon maaf tidak ada kekurangan. Wallahumma fikila pimitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
0: Cus.
1: Nemen ya. Dengan balanya Sarah Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi Vitama ya. Vitama V Mata ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitama V Mata ini Rp150.000 ya. Untuk mengkonsumsinya, Vitama ini berbentuk kapsul, diminum 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya, pada pagi hari, siang hari, kemudian sore atau malam hari sebelum tidur, setelah makan ya. Kemudian untuk fee matanya ini, obat tetes mata bisa langsung diteteskan ke mata atau mungkin diteteskan ke air hangat kemudian diminum pada pagi hari dan juga malam hari sebelum tidur ya. Ya beda-beda wa atau mai ya. Wa atau ning apa wa atau jarane kelilipan kena debu Mbak Yos tapi mripate kok milih banyu bae nganti bengkak nganti memerah begitu ya. Insyaallah besok mau kesini ya untuk membeli Vitama ya. Terima kasih wa atau mai ya. Semangat sehat wa atau mudah-mudahan nanti setelah mengkonsumsi Vitama sakit matanya akan segera pulih kembali ya supaya bisa kembali melakukan aktivitas seperti sebelum-sebelumnya. Teplake yo jekalen. Teplake tapi ngurup sana teplaknya ya. Menenya suka-suka yang ketemu sama Mbak Ria atau Mbak Nurul lebih saya enggak harus ketemu sama Yos karena Yos kan datangnya siang ya. Arane masa ya panahan perih mata ngenten Yos teka. Ya wa atau semangat sehat wa atau ya ben mripate jreng maning ben mripate cerih maning ya ben mripate seger maning ya konsumsi Vitama. Cara konsumsinya 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari wa atau ya pagi hari siang hari terus malam hari juga ya boleh sebelum tidur pokoknya ping telu ya 2 kapsul diminum 2 kapsul, diminum 2 kapsul, diminum ya. Kalau tetes matanya ini malam hari diteteskan ke mata ya. Untuk lebih efektifnya itu, untuk lebih hasil maksimalnya itu diteteskan langsung ke mata. Nanti jangan kaget kalau ini ya rasanya itu perih, perih sesaat aja, perih kalau diteteskan perih ya. Apapun kalau yang masuk ke mata ya tiba-tiba pastikan kita refleks ya rasanya tuh tapi kalau ini perih. Memang perih tapi jangan khawatir, itu hanya efek sementara saja ya. Ya sudahlah, ya sudahlah. Ada rasa cintaku dari miliknya Mayang Sari. Kang Agi lagunya gak ada Kang. Di alternatif lain aja. Spesial hadir untuk memenuhi permintaan dari Maulani yang ada di kosan Munjung Agung.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Kim, Takim.
5: Hei, siapa sih kau? Sok kenal teman undang-undang. Aduh, berpakur jelas mana. Mending nunduk baik lah.
4: Sombongnya diundang orang madep.
5: Ya Allah, sugeng.
4: Orang waru apa-apa, orang waru gue.
5: Ngumpuran ini bro, bepatku gue. Nek dileng jarak semuanya orang jelas. Ngeblur gini. Makanya tak kira siapa undang-undang. Bukan sih mau ngarep nagi utang.
4: Mulane kesehatan meripat dijaga. Aja darah baik sih dijaga.
5: Ya, bingung bro, tambahnya apa?
4: Aja bingung-bingung. Saya kan obat herbal Vitama bro. Kapsul herbal, solusi kesehatan mata. Apik gue nganggo penderita mata minus, glaukoma, katarak, lan liyane. Wis, tuku Vitama baik. Daripada tuku nih darah.
5: Yang orang ini hobi bro. Ya wis, nyesuk tak tuku Vitama.
6: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
6: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi.

0: 0858 02 93 19 98. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke parah.
2: Parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan,

0: 88. Agen Apotek Kencana. Alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangka. Agen Apotek Sumber Sehat 2. Alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM. Alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangka, Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Malam Nostra hadir kembali di 101.5 Star Paramana FM Regal. Masih ada Yosan Darista menemani Anda dengan tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca sampai di jam 4 sore nanti ya. Ada di Loyot, Cinta Hampa. Ini lagu disuka sama Bude Eravana ya, yang ada di kawasan Jalan Serayu Jasem. Kemudian sebelumnya ada juga Kekasihku, Tempuhlah Hidupmu Yang Baru, Mister Kotrok ya, yang suka sama lagunya Dian Piscesa sing judulnya Kuncup Hati Layu Pasti ya. Spesial untuk Anda. Yuk yang mau gabung lagi yuk, Umi Habibah, Sugeng Santen Umi Habibah bersama dengan Pade Gondrong 352888. Kembali kita sapa, halo selamat sore. Selamat sore, halo. Protol KB. Selamat sore, Balan Star Paramon. Halo.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ali protolan.
0: Protolan. Langsung ya. Iya, mau pas di lah kowe sing tak angkat. Lah kowe sing tak angkat kene BBM lurut, Om Kas. Iya. Loro-lorone bisa nang BBM bareng mlurut. Kese ngene bangal sing dibayi tu penyiar ya. Ya, sehat alhamdulillah, Om.
1: Yang sepanjang hari ya, Mbak Jawa.
0: Iya benar, Om.
1: Ya, lagune sing silir-silir, Mbak.
0: Silir-silir, Om.
1: Angin surga, Mbak.
0: Angin surga ya, Ari Wibowo.
1: Perdana menyenangkan, Mbak.
0: Ji, wa iya nembe katon, wa iya. Wa iya. Ya opo. Iya.
1: Malahan ini dedikan ganteng.
0: Ji.
1: Jojo ya.
0: Ah Jojo.
1: Mau opo happy kering ya.
0: Opo happy nyiratu.
1: Iya nyiratu. Terus kan Bang Al.
0: Bang Al. Ya,
1: terus iya.
0: Sapa Kang Akil, selamat sore. Iya.
1: Iya. Peter.
0: Kang Peter Jenal Jahit.
1: Jenal Jahit. Amat ganteng.
0: Amat ganteng. Amat cangkring.
1: Amat cangkring.
0: Umi Habibah Pade Gondrong.
1: Sugeng Rawu ya.
0: Sugeng Rawu. Mister Gotrok.
1: Mister Gotrok.
0: Mama Ikma.
1: Mama Ikma tiga jarak.
0: Manis. Sing sempet sing personile anak bojone nyong ngono.
1: Iya,
0: sing anak bojone nyong sing arane Mama Wiwin ngono.
1: Terus kae Mbak Nia.
0: Mbak Nia, nji.
1: Ireng. Amrul ya.
0: Yang Amrul.
1: Omat Om Lim Abesa.
0: Nji, Mbak Ilah Jatirawa.
1: Apa?
0: Mbak Ilah Jatirawa.
1: Oh, Mbak Ilah.
0: Iya.
1: Kurung weru ya.
0: Aku wis mien di sit. Di sit itu kan pendengar lama ya.
1: Oh.
0: Pendengar legend.
1: Rumahnya apa ya?
0: Iya waktu di enggak tahu kalau rumahnya enggak tahu.
1: Oh, enggak tahu. Aku tahu.
0: Aku tahu. Ini Om Kasnori gitu loh. Di sisi sing ora weruh umahe balene Star Paramon bisa weruh kabeh ya.
1: Lanjut. Iya.
0: Lanjut.
1: Oh, Arto.
0: Ma. Iya.
1: Martika Sarno.
0: Mbak Am Kembang Pang.
1: Mbak Kembang Pang.
0: Iya.
1: Iya, terus muter kaget. Mau jam renggani.
0: Kang Tohal Arobi, pan online harus sudah Kang Tohal Kapiran.
1: Ayo.
0: Iya. Umi Ii, Umi Ii, Umi Din.
1: Umi Ii, Umi Dina.
0: Iya.
1: Jarang debong ya.
0: Iya debong. Iya sesekali hadirlah nanti di paguyuban bulan depan ya Om ya.
1: Iya.
0: Tongolna. Tongolna, Umi Ii.
1: Rafana,
0: Bude Eravana.
1: Terus kayak
0: Kang Jaka Tingkir.
1: Jaka Tingkir.
0: Oke. Okay.
1: Jaka Tarub.
0: Jaka Tarub, Jaka Sembung, Mama Anjeli. Mama Anjeli.
1: Mama Anjeli. Iya nyong ora rumah.
0: Iya, Bunda Oka, Bunda Oka.
1: Bunda Oka Grogol.
0: Iya, Grogol ya, dati deket rumahku ya.
1: Iya. Mama Uya, Mama Uya.
0: Mama Uya, Papa Uya.
1: Iya, Mama Ari, Papa Ari.
0: Iya.
1: Terus Eka Erwin. Eka Anja. Terus Mbak Nongo.
0: Iya.
1: Menet, Menet.
0: Menet. Tete Agustin.
1: Siapa?
0: Tete Agustin. Wa Atomai.
1: Wa Atomai udah. Terus Gokyo Burini.
0: Kasihku.
1: Yo.
0: baru yang baru.
1: Sri.
0: Bu Sri, miring Sri.
1: Mama Pirjo.
0: Iya.
1: Iya, terus Mama Agus Boiler. Terus Mama Alisa Mas Aguse.
0: Oke. Okay.
1: Mama Lydia. Terus Maninge.
0: Carane gotrok menene masa ora nongol. Ngode ke gotrok kayane engko bakal pan nongol ke.
1: Panongol.
0: Iya, ora gotrok ya, masa ora nongol ae ke jebul. Ya. Lan ngarep nang Queen Seafood truck ya. Iya, rame-rame Kepun. Nyanyi-nyanyi.
1: Iya. Heeh. Terus opo keto apa keto?
0: Ya.
1: Terus Maninge Basiro.
0: Heeh.
1: Terus ayo. Bunda Eko
0: Santi Bunda Purbawa. Eko Santi Purbawa Burini Pak Pramu Diono.
1: Sudah. Terus Mama Asnat dengar ini.
0: Ji.
1: Terus Mama Jira.
0: Ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Yes. Serabine.
0: Serabine enak sung. Serabine enak Mbak Siro. Mbak Siro. Mama Jira.
1: Iya orang rasa no.
0: Iya.
1: Terus Umi Habib Papa di Gondrong. Dasar racun Ibu Suhan.
0: Oke.
1: Iya. Terus Kampok Im. Terus Mama Hilman. Mama Mbak Asyadja juga. Terus Maningen dia. Ayo.
0: Senior legend tapi saiki lagi pensiun online om cari Mbak Ila. Oke. Kang Tohal Arobi.
1: Ngeratu Kampi.
0: Iya.
1: Terus kamu Muson.
0: Kang Muson, Kang Muhtar. Ami Bagan Madu Umi Laila.
1: Wes,
0: udah. Ya.
1: Terus Ami Bar Madu Umi Laila.
0: Iya.
1: Mbak Atin Amat Kanapi. Osisa Putra.
0: Iya Kang Ibni, ini lagi Kampu, lagi makaya.
1: Iya sibuk.
0: Sibuk kerja.
1: Penting gue.
0: Iya, aku nendang Umay Brek Kang Ibni Abdillah di traktir terus ya.
1: Merewangi gilingi suket.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Oke. Ya luke.
1: Terus Peter.
0: Peter. Kang Jenal Jahit.
1: Terus Wer.
0: Oke om, Ji.
1: Ya, spesialnya gue jenengan.
0: Ji.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, doa yang sama ya om ya.
1: Mama Wiwin.
0: Mama Wiwin.
1: Tersayang.
0: Iya deh. Sama-sama.
1: Waktunya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumlak ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. Aduh, ya di belakangnya Mukas Nuri, yuk di sapa kembali di 47. Halo, selamat sore Balanes Tara Paramon.
2: Halo juga, assalamualaikum.
0: Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teteh. Oh iya, oh berarti tadi yang saya angkat terus kemudian bunyi ngung itu Teteh.
2: Iya, aku proto. Yang satunya juga proto.
0: Iya.
2: Aku lagi gak kejar, jadi
0: dua-duanya loh. Untung bisa ya, masuk ya. Lagi. Oke. Okay.
2: Aku bisa online juga, Om.
0: Iya.
2: Sehat ya, bareng sama ibu petengnya ya.
0: Insya Allah sehat.
2: Oh, kita semua sehat ya, Moy.
0: Alhamdulillah, Teteh. Pandongannya ya. Semua, Nci.
2: Semoga sehat selalu bareng keluarganya.
0: Amin. Doa yang doa sebaliknya buat Teteh ya.
2: Iya, amin juga.
0: Ya.
2: Aku lagunya apa ya? Kira-kira
0: lagunya ya? Apa dong, Teteh?
2: Itu aja deh, Ita aja, Ita. Yang biasa aku pinta.
0: Yang rindu apa ya, Teh? Rindu setengah mati apa ya? Iya, Teh.
2: Iya, duet kan.
0: Oke. Okay.
2: Salam perdana buat Pak Yon.
0: Anjing.
2: Ya, selalu bareng keluarga ya.
0: Oke. Okay.
2: Yang bareng si cantiknya juga. Yang baru turun, Om Kasnuri.
0: Om Kasnuri. Umi Habibah Pak digondrong, Teteh. Ya, sudah Umi, mulai berkabar. Ya, iya, iya, belum ya, tapi
2: bar,
0: tapi sudah mulai dandul, sudah melalui WhatsApp, oh, ya, berarti alhamdulillah sehat, ya. Ya.
2: Terus ada Mami Dewi Kunti bareng Atedinya juga ya, ada Mama Asna juga Kang Doli, dan Mania bareng Wong Kirennya, Mami Bakar Madu. Milenanya Jendropi.
0: Halo Teteh Agustin, rumahnya sebelah mana Musola Al Ihsan?
2: Halo juga.
0: Kepo ya. Banget, gotrok kepo banget.
2: Oh gotrok?
0: Iya.
2: Jauh lah dari itu, aku mau masuk lagi ke gang.
0: Iya. Kok sampai tahu musola-musolanya ada apa di Kuningan?
2: Ya, lagi itu sih kan lagi pentas.
0: Lagi ini, lagi konser.
2: Tentunya.
0: Iya ya, lampar kayak si gotrok.
2: Iya gotrok lampar ya, kemana aja
0: tahu. Oke.
2: Terus ada jasa kerajum bareng ibu seadanya juga. Kang Peter, Kang Pion, Kang Ahmad Ganteng, Kang Akil di
0: Besarean.
2: Keboboan.
0: Keboboan ya, ketiduran.
2: Ya buat Akil ketiduran.
0: Iya, Mas Dange. Mas Dangek hadir.
2: Mas Dangek
0: ya, hadir di kawasan Munjung Agung.
2: Namanya bagus banget ya.
0: Namanya keren ya.
2: Ngek.
0: Ngek.
2: Terus Ibu Ida Martoloyo juga ya.
0: Oke, okay. Mama Anjeli. Mama Anjeli Teteh.
2: Mama Anjeli, Mbak Mutri Kajen juga bareng 4 anaknya.
0: Umi
2: ya.
0: Ii sama Umi Din.
2: Umi Ii juga ya.
0: Wa Ii
2: ya. Juga.
0: Wa atau ma? Iya, Kang Peter.
2: Kang Peter udah tadi.
0: Udah ya. Mama Ikmah. Bapak Jabidin sama Bu Bisri.
2: Oh iya Kang Jabidin bareng.
0: Iya, Wa Ia, sampun disebut Wa Ia.
2: Kang Ur.
0: Kang Tohal Ar-Robi. Joko ya. Tingkir.
2: Joko Sembung, Joko Timur.
0: Ji.
2: Terus Mbak Mutri Kajian bareng 4 anaknya, iya. Bapak HM juga.
0: Iya. Oke.
2: Okay.
0: Bunda Oka.
2: Di bareng Dede Ganinya.
0: Bunda Oka.
2: Bunga Oka juga ya.
0: Pripun wae ya.
2: Terus Nyiratu juga ya.
3: Bapak Ani salam na.
0: Teteh matur nuwun salamnya.
2: Sami-sami. Mbak Eka bareng Kang Erwinnya ya.
0: Ji.
2: Kaget ini bisa online soalnya tadi aku proton.
0: Tiba-tiba masuk lagi. Ya. Oke, alhamdulillah.
2: Eka bareng Mas Erwinnya ya. Umi Habibah pada Gunung Yemarti Kang Sarno,
0: ya.
2: Mbak Elsa, Mama Uti, Mama Sirni, Bunda Sa,
0: ya.
2: Ibu Santo yang tahu juga, Abah Sahru juga bareng Mama Nisanya, Kang Rendi bareng Rendi Pratama, Edi Dados, Kang Parto, Kang Pagio, makasih salamnya.
0: Ya.
2: Kang Arul, Jaka Sumung udah ya, Mbak Ila Tower juga ya, Pak RT Lihin, Ibu Rini bareng Mas Pramudio, terus Kang Adi Santosa, Imam Curat, Pahal Arubi, Kang Aryo, ada Handoko juga, Teh Cita juga ya,
0: okay.
2: Mas Kupin, Adi Pagiarten juga, Kang Acong Pagiarten juga, Bapak Nekarisma, Mama Nek Ari, bareng Papa Re Ari ya. Oh, Bang Anto Kumis yang ada di Brebes lagi monitor ya.
0: Iya.
2: Dan nyendol ke sini ya.
0: Saya punya teman di Gang Jember, Teteh. Jembar
2: kali.
0: Iya, Jembar ya, Gang Jembar.
2: Sebelah sananya sih masih berapa gang sih. Terus ada Mbak Hikmah bareng Mas Jacknya ya. Kang Akbar juga. Terus buat Kang Ridi Ansor bareng Mama Jenny.
0: Okay.
2: Afurkon ia menghilang kemana?
0: Afurkon lagi
2: jangan
0: katanya
2: lama itunya ya.
0: Katanya lagi pray dulu, iya.
2: Pray-nya jangan dulu lama-lama.
0: Jangan lama-lama lah ya, yang lainnya pada kangen on.
2: Ya, yang bunyi apa itu ada terus gitu di acara. Yo selame banget.
0: Iya,
2: gitu.
0: Biasanya kamu muncul biasanya, kok kamu enggak muncul.
2: Soalnya kan enak gitu. Jadi kehilangan gitu. Jadi nyambung ya sudah di balu lucunya kan nyambung gitu.
0: Iya.
2: Enak.
0: Kayak anak, kayak kita orang tua punya anak 5, satu enggak ada ya, kayak ada yang kurang begitu ya, Teteh ya.
2: Kurang banget gitu. Jadi dicari-cari gitu anak.
0: Iya.
2: Mana takutnya dikujung.
0: Iya, kita kan kayak keluarga ya, Teteh ya. Satu keluarga. Iya, kurang lebihnya ya harus saling memahami dan melengkapi.
2: Oh, Budemut ya.
0: Oke.
2: Budemut ya. Terus Kang War juga udah.
0: Oke.
2: Ya, Pak Bagio, Ibu Rini, Ibu Buru ya.
0: Bu Guru siapa?
2: Bu Guru lagi apa?
0: Oh, sama Pak Bagio. Oke. Okay.
2: Ada Ibu Tika Leoni juga. Mm-hmm. Ada Septi Mbak Kembang. Mm-hmm. Terus buat Mama Alisa bareng Mas Adi juga ya. Mm-hmm. Terus ada Papa HM juga.
0: Oke. Okay.
2: Mm-hmm. Terus Mama Kiar juga ya. Mm-hmm. Om Awang juga ya. Terus Bang Junet bareng Mbak Lulunya ya. Terus siapa lagi sih?
0: Siapa lagi? Semuanya saja deh.
2: Kang Rosiki.
0: Mau dong jadi anaknya. Menang-menang tadi sebut kita kan keluarga. Si Gotrok mintanya aku mau dong jadi anaknya.
2: Siapa?
0: Gotrok.
2: Oh ya mau digendong.
0: Enak dong. Enak dia maunya jadi anak. Biar
2: ya,
0: bisa.
2: Mau jadi anak nanti.
0: Biar bisa ngusel.
2: Iya yang repunya aku. Yang repunya ibunya. Anaknya udah gede ngusel loh.
0: Biar bisa ngusel sama teteh.
2: Sampai nggak mau sekolah
0: apa. Iya. Iya, sok aleman ya Teteh.
2: Iya, sok aleman.
0: Teteh. Ini ya yang kangen sama Umi Habibah nih.
4: Gustin, terima kasih salamnya ya. Semoga Teteh sehat selalu.
0: Iya, salam. Umi Habibah kangen nih suaranya manjene.
2: Umi onte dengar suaranya Umi.
0: Iya. Oke.
2: Salamnya buat semuanya aja.
0: Semuanya saja ya.

0: Ting-ting. Cos. Terima kasih ada Tete Agustin yang ada di kosan Kuningan Jawa Barat. Lagunya Nanti Rindu Sampai Mati. Satu penelpon lagi di belakangnya Tete Agustin di 888. Kita sapa kembali. Halo, selamat sore, Balan Star Paramon. Halo.
1: Halo.
0: Kang Tohel. Halo Kang Tohel Arobi.
1: Iya, betul.
0: Ya, salam. Iya, wis pedaminan awit awal kan mbem lepu ya, alhamdulillah, walaupun put apa mlebu ya, hal ya.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Tambah kangen.
0: Iya, aduh. Ya lumayan tambah kangen kayaknya bisa krungu suarane Kang Tohel Arobi. Aku pertama kali dan terakhir kalinya ketemu kamu waktu itu kan di Jitu ya.
1: Iya.
0: Udah gitu kan celep lah.
1: Iya,
0: wis lembarengi. Kemarin memang lagi pada barengi semua acara karnaval ya. Acara mauludan berbenturan semua. Ki wis pimepan lagu ne, nyaluk a lagu apa mau kan bisa dihadirkan?
1: Ya, rindu bilang rindu.
0: Rindu bilang rindu sayang. Abek. Ngebek. Nanti saya cari dulu nih.
1: Ya. An Ibon.
0: Rindu bilang rindu.
1: Ya salam ya buat Teh Agustin ya, terima Marlani.
0: Oh enggak ada.
1: Lah.
0: Iya. Nanti saya request aja deh di si Arfan nanti kalau dia ketemu. Ya, lagunya yang lain noh.
1: Apa ya?
0: Rindu.
1: Ya, kaya,
0: itu lagunya siapa tadi rindu bilang rindu?
1: An Ibon.
0: Sing miskor siapa ke HP nado nemen? Ani Ibon.
1: Iya.
0: Ya wes. Ya besok lagi ya.
1: Ya usah.
0: Lainnya dulu nih.
1: Ya apa ya? Ayo.
0: Terlalu rindu Elmira.
1: Oh, terlalu ngebit ya.
0: Apa nih?
1: Sing slow.
0: Acara Triasa.
1: Marina Alsera bawe.
0: Malik Marina Alsera yang
1: apa ya?
0: Marina, cobaan apa
1: sih?
0: Iya itu ya. Oke.
1: Okay.
0: Ya, yang ku sayang pane berdusta. Yeah. Oke. Okay. Salam, apa mau pantun nih kamu?
1: Ayo salamnya buat cuma saja dengan setia. Pak Roman.
0: Salamnya
1: buat yang ada di Malam Rolasan Masjid Al-Mabud Salin Desa Panasari RT 1 ya, grup hadrohnya yang MC-nya aku. Mbak Yos, lagi apa?
0: Aku ambil HP, jauh banget HP-ku.
1: Kata-kata hari ini
0: hal kelontornya hal
1: itu. Yeah. Bukanlah mencari sesuatu yang kita inginkan.
0: Iya, yeah, cakep hal.
1: Tetapi menghargai sesuatu yang telah kita miliki.
0: Cakep.
1: Apa ya? Pantun.
0: Pantun apa?
1: Anak apa ya? Air kencur loh, jangan lupa nesu itu
0: mulia. Jasak racu.
1: Iya,
0: jasa. Iya, anak apa? Anak kaca. Iya, biasanya anak kaca.
1: Berarti dulu jasa asli.
0: Iya dong ya.
1: Ya wis anak pitik man klungso.
0: Ya salam.
1: Tukar roti bonus asa.
0: Iya, cakep.
1: Karena yang namanya identik itu dengan hawa nafsu.
0: Iya.
1: Nurut dia lah kau wise.
0: Cakep.
1: Kaca atas atau nuan. Ya wes.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Tuku baik.
0: Adul.
1: Ya tuku pare.
0: Ya.
1: Bonusnya semen sasak.
0: Cakep.
1: Buat miara semoga sama di eman sama jasa.
0: Aduh, sing eman jasak ya daning ya. Aduh, jasak racum langsung nyendul ya jasak racum.
1: Ya,
0: Om Kasnuri, ke Om Kasnuri.
1: Iya,
0: Kang Lestari. Iya, Wa'i'ah, Mama Rengganis.
1: Wa'i'ah, Mama Rengganis.
0: Iya, oh.
1: Iya, salam kenal.
0: Mm.
1: Ya, matur nuwun, Mbak Yos.

0: kan ya. Oke. Bunda ya, Siti ini ketinggalan.
1: Halo.
0: Bunda Siti Benglek.
1: Iya, Bu Siti Benglek.
0: Oke. Sakra jum sampun sak. Ya wis semuanya saja Han. Oke.
1: Ya, Indonesia negara hukum.
0: Heeh, cakep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting teh.
1: Josh.
0: Terima kasih. Pimes yul. Ya, sing mantep ya konsisten. Kipan ngomong yus apa pan ngomong jos Miki ya. Ana dublak ting ting yos. Eh jos, eh yos, eh jos. Eh yos, eh jos. Eh yos, eh jos. Pencet. Ya sudah lumayan ya. Pantunnya harus dikelontorna ya. Ahul ya. Ya sudah saya hadirkan dulu nih untuk memenuhi permintaan dari sama mau sih lebih pertama sekali sih. Ada angin surga. Om Kasnuri.

Ya, satu demang pop nostalgia ya dari Melinga Ita Purnama Sari, duet bareng Jackson AL. Iya, bacanya gimana nih? Ada Rindu Sampai Mati ya, lagu ini disuka banget sama Tete Agustin yang ada di Kesan Kuningan Jawa Barat. Dan terima kasih untuk Ganda Balan Sara Paramon yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Bunda Oka, Bunda Oka yang ada di kawasan Gerogol. Hadir, salamnya buat semua Balanes Tara Pramon. Lagunya Dedi Gedores ya, yang duet bareng Mayang Sari sudah dihadirkan tadi di awal lagu. Oke, makasih buat Mbak Yos, Ji, sami-sami. Jasak Rajum yang ada di Kesan Harjo Sari Kidul juga selamat sore sak. Ada assalamualaikum dari Kang Jenal Jai De Bongkulon, nyimak Estara Paramon. Salamnya buat semua Balan Estara Paramon, buat Mayus, terima kasih. Kemudian ada Joko Tingkir juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Tohal Arrobi ya. Online mumpung laka uon, soalnya mumpung laka uon ya. Tapi bener bisa masuk ya, nggak ada uon. Uon biasanya menangan sim lebunan ya on ya. Ya di belakangnya Kang Tola Robi, ada Kang Akil. Mais kemarin aku minta lagu Yunisara yang cinta yang ku mau ya, itu soundtrack ke film Meteor Garden yang aktornya Tomingsu ya, versi Indonesia Mayus. Iya ya, ya udah nanti saya Rika sama Arvan disuruh masukin ya. Di belakangnya Kang Akil, ada Mbak Am yang ada di Kesan Kembangpang. Salam buat Mama Bibin, ada Melani, ada Mama Ika buat Mama Nadia, ada Mama Nunung buat Mama Kiwi, ada Mama Zira, Mas Fitter, ada Jenal Jahit, ada Auon, ada Mas Peter lagi, ada Kang Tohal, ada Kang Ibni Abdillah buat semuanya saja. Lagunya ikut aja Mbak Yos, Nji. Mama Ari, Papa Ari di Serampok juga selamat sore. Ada assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, selamat sore, selamat sore. Amrul di Purbasana, Tadub hadir, Lanosta, di Lanosta. Rabu Bahagia, request lagunya. Dia ada nama Seindah Namamu, tadi sudah saya hadirkan ya, tapi yang koleksinya Obi Mesa kalau nggak salah tadi suaranya Obi Mesa ya. Salam coleknya buat Bude Mut, Mbak Nia, Jasak Rajum, Kang Kasnuri, ada Mama Rengganis, Abah Sahrul buat Mama Lani, ada Kang Doli, ada Kang Parjo buat semua kru dan Balanes Sara Paramon. Selamat beraktivitas, juga selalu kesehatan. Spesial buat Mbak Yos, semoga selalu sehat, berkah, bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih. Di belakangnya ada assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos dari Bapak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Salamnya buat Om Kasnuri, ada Mama Wiwin, ada Jasak Raju, Mbak Nia Pangka, ada Om Haim, ada Kang Parjo, ada Afurkon, buat Nyirato, ada Budemu, Teta Agustin, Mama Ringanis, buat Pemalani, ada Ami Bakar Madu dan Umi Lela, dan buat semuanya saja Balan Estara Paramon, buat Mbak Yos terima kasih. Di belakangnya Bapak Jabidin, ada Mama Ikma juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Lagunya untuk kita renungkan Mbak Yos, waktunya gak nyampe ya Mama Ikma, mohon maaf ya Mama ya. Di belakangnya Mama Ikma, ada Kang Fitter hadir di kawasan Villa Pingkal Jalan Projo Sumato Bengle. Fitter hadir di acara Lanosta ya, di acaranya Mbak Yos Nji. Salamnya buat Mbak Am Kembangpang, ada Mbak Melani bersama dengan Dede Ganinya, ada Mbak Mudika Zen, Mbak Nia Nyirado, ada Om Kasnuri, buat Kang Parjo, ada Sakrajum, Ami Bakar Madu, Milela, ada Bang Al, Kang Doli, Kang Piol, Kang Akil, ada Ur Amrul, ada Kang Furkon, Teta Agustin, ada Kang Ibni Abdillah, Kang Sahrul, buat Kak Didados, Om HM, ada Trio Pesek, dan buat semua Balan Istara Paramon, buat Mbak Yos matur nuwun Nji, sawang solipun Umi Iya bersama dengan Umi Din ya, juga selamat sore. Lagunya Temple of the King ya, dari belum sempat saya searching ya, mohon maaf ya, besok lagi ya sobat saya cari nanti. Ada Mama Anjeli juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Ila Catirawa hadir kembali Mbak Yos. Salam buat Mama Lani, Mbak Nia, Kang Parjo, ada Om Kasnuri, ada Jasak Lajum, Kang Akil, ada YHM, spesial buat Mbak Yos, terima kasih. Lagunya ikut tadi lagunya Kang Parjo, Mbak Yos, yang Berita Pada Kawan. Oke, spesial juga buat Mbak Ila Catirawa ya.
Ada Mas Dangeng hadir. Aku melu ngerawak nabe Mak Yo. Salam-salam buat Mama Lani, Jasak Rajum, Ami Bakar Madu, Afurkon, ada Bang Al, ada Wrrr, ada Kang Parjo. Oke, dakek kedangek ya. Ada Umi Habibah juga, selamat sore dari Pade Gondrong. Dari Umi Habibah bersama dengan Pade Gondrong. Bakul soto dan bubur ayam di Watu Tunjlip Asrama 407 Ujung Rusi. Salahnya buat Bala Nestara Paramon, semua super spesial buat penyiar. Semoga sehat selalu. Amin. Nah, di belakangnya Umi Habibah ada Mr. Gotrok ya. Lagunya Kuncup Hati Layu Pasti. Salamnya buat semua Bala Nestara Paramon. Terima kasih buat Mbak Yos. Ji, sudah dihadirkan ya lagunya ya. Di belakangnya Godrok ada Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin. Ada Wai'ah mikirnya Lingna ya. Mbak Yos itu tadi dipanggil-panggil yang online sama Kang Dahlan Robi. Mbak Yos kemana? Ya aku tadi ke belakang ambil HP ya. Sebentar kok Wai'ah. Mama Regani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Piol, assalamualaikum, selamat sore cantik. Selamat sore juga ganteng ya. Imbaso ya. Apa nyorok ora perasaan duit utang ya. Salam buat semuanya saja Balane Sara Paramon, sehat selalu. Super sayangnya buat semua lohe lan patona sing ayu, semoga selalu happy, sehat dan bahagia selalu cantik. Nji, matur nuwun. Di belakangnya Mbak Yos. Wong kae siapa? Aduh, sakracum ya. Sakracum dang laka wong kaya kayong ebane seminep sak. tadi masuknya di Parasari, di Lanos tang enggak masuk sak. Iya, mungkin itu kan yang dimaksud. Iya kan? Iya. Ada Bude Erovana juga selamat sore, terima kasih sudah hadir Bude. Bunda Siti juga selamat sore Bude Erovana, lagunya Cinta Hampa, salamnya buat semua Bala Nestara Paramon ya. Oke, dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos tak untuk kesempatan sore hari ini, hari Rabu di 26 Agustus 2026. Terima kasih sudah bersamanya ya. Di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Emang terakhir ada Marina Elzera, ada yang kusayang pandai berdusta. Ini lagu disuka banget sama Kang Dohal Arobi yang ada di Kesan Bandasari Utara ya. Dan 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Yos Andarista pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek we ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, gobalane Paramon. Sikyo

0: Diva, memang bagus, pas sama selera.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, papa kali milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora ibu wisukan, wis kali milih saiki, gegian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak luwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: 101.5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101 Pendima Setara Ramon dari Desa Perici. Pagi di Depan Dangdut sore hari ini di edisi Rabu 26 Agustus 2026. Orang teman di Balan ini pernah menisah tuntas jam setengah 6 petangnya saja. Bagaimana kabar badannya saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya. Sehat lahir dan batin, ya bagi yang sakit coba diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di online bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan dan netolan sahabat keluarga tercinta WhatsApp atas masih online 0852-931-9958. Bayu tadi ya sudah ada Fata Murgana, baik Rita Sugiarto mengalami jumpa kita di kesempatan sore hari Cekewir. Baik ya, langsung di sapa halo. Assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat,
0: Bang? Alhamdulillah, bergas waras terindas, ora kurang beras. Baca seribu.
1: Salam-salamnya buat Gio Pesek.
0: Yup.
1: Mana dia? Terus mana ni pemaris?
0: D.
1: Udah Habibah.
0: Udah
1: Habib.
0: D.
1: Mama Leila.
0: D. Ini
1: bakal masuk. Terus. Bagaimana ya? Ngeblank, Bang.
0: Ngeblank, demam panggung. Tapi pinter online saya itu.
1: War-war.
0: Ya, war-war ICKWIR.
1: Terus
0: Pemaris
1: HM.
0: Hei.
1: Waktu Casak. Terus Tungkan Juri Mama Mimin.
0: Hei.
1: Terus Miratu dan Mimin. Terus apa Sahrul.
0: Ya, siap.
1: Yo,
0: KPP baik. Heeh. Bapak sehat
1: ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam, Dumblat Hingcing. Yo, Tripesek, Mama Nadia di Grogol. Selamat sore untuk semua saja Grobok Wetan, Grobok Kulon ya, sahabat dari Setara Paramon FM Tegal. 6145477, halo, assalamualaikum, selamat. Sorry di Padang Dut.
2: Halo.
0: Halo.
2: Kantor di Padang Dut.
0: Dut.
2: Kantor
0: apa? Teman-teman.
2: Teman-teman.
0: Kenal gak? Ya ini nah, gua pinter lagi. Boleh HP jadul kau nih HM.
2: Iya.
0: Ah kayak ya, gitu ya, oke. Okay.
2: Iya. Terima kasih ya Mas Tonyo, Mas Tawar.
0: Yo, ada lagunya apa Kang Channel?
2: Lagunya
0: Sumpah Benang Mas. Ya, oke. Okay.
2: Salam-salamnya
0: KBKW. Oke, okay, siap.
2: Ya, Om HM, terima kasih Om HM.
0: Yo.
2: Ya, semuanya. Paramon.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dumla Cincing. Yo. Ya, terima kasih untuk Mas Janal jadi The Bengkulon ya. Nah, di situ tuh karena kalau mau usaha tahi ya bisa. Ya. Nah, Kang Janal Jahit kan

Ya, selamat sore untuk Debong Kulon, Debong Kidul, Debong Tengah, Debong Wetan. Ya. Hasan Debong saja yo, pecah seribu hadir ya. Ada Mama Nadir yang dari Debong Kulon ini. Manat. Wah, ini banyak banget Elvinya ini ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW2 Desa Ketileng, alamat saya.
0: Bu Petriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
0: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
0: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
2: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: 1.5 Setara Pramon dan Duta Sabar itu ya. Ya, ada sedikit salju, sumpah benang emas ya, Kang Jenderal Jahit ya. Ada juga tadi kejam dan apa cah seribu mana? 352888 Halo, assalamualaikum, selamat sore di Pacang Jut.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Siapa ini? Nama-nama nih, cekewer. Ya, alhamdulillah, nak kayak kue. Iya.
1: Laksanalah jadi laut.
0: Yup.
1: Salam memikir nggak jenah jahit ya. Sudah Agustin.
0: Mama
1: Nadia. Yup. Sinan Nola yuk atun. Bunda Ana. Baby Belpas, Mama Nono Kalimawan, Mama Nadia. Mama Komitin, Isyatraya, Mama Otin. Bayu Nita, Mama Laki.
0: Oke.
1: Mama Jo. Ampi E, Patu Obo-Obo, Mama Linya, Bayina BMJ, Ami BMJ.
0: Yup.
1: Doli Wibis Beteng Kang Doli, Bu Ija Mataloyo Sinok Sitok, Mama Kiwi Kang Sewu Kamu Talo Dong Odo, Mama Nob Mama Sherry Sehat Ya Kamu Tan.
0: Oke.
1: Walemu Jalo-Jala Pasar Malili Bapur Papa HM Neji Dewi Gunde Abah Sahrul Kalau Bali Sae Mandor Leman Nesel Mandela Buku Tuh Pak Ketuk
0: Bunda Siti Pengle
1: Malia Kalau Wang Ilang.
0: Oke.
1: Bu Rini Pramudiono, Bu Dayang Cakra, Bu Santi Purbowo, Bu Santo Yom Tahu, Mama Frida.
0: Oke. Okay.
1: Pak Bagio kalau Bu Purbowo semuanya aja kan?
0: Yo benar. Yo.
1: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dubla Jincing. Pagi kami Bakar Madu bersama Milela yang ada di area tengah kota. 6145477. Assalamualaikum. Selamat sore di Pak.
2: Selamat sore si Bojang Dut dan itu Saporete.
0: Nama.
2: Ya. Lagu ini tak pernah.
0: Tak pernah
2: kedatangan Mas Power.
0: Ya, tak pernah kedatangan Mas Power. Iya. Power ini rombong lirik tok kange.
2: Merana.
0: Ya. Iya.
2: Ya. Salam Mami Bakar Madu Milela. Terus Bang Jai siapa?
0: Channel Jahit.
2: Oh, Channel Jahit. Sore Sumalani. Yang Barco. Terus buat Mama Frida. Sore. Terus Niratu. Burun. Terus buat Wartia, Mama Elsa. Tapi baik.
0: Ya, benar.
2: Spesial. Goya yang itu, yang dekat di hati. Makasih atas waktunya Mas Bapak.
0: Waalaikumsalam kembali ngincing. Gue sing dia modem jadi aku li pernah jadi kayak cangkas sendiri lagi anjok ya madame wis meyek medun ya
3: madame rengganis temenan kas lamaran gue
0: iya. Sini donasi, aku li pernah apa donasi? Ya, wong donasi ni rancok-rancok kok aku li pernah. Oh, pernah kedatangan Bawor ya. Ya guys, lawas lah ini enak perang bulan ora. Sore Kang Bawor kejam dong di glinding. Salam buat Balani Selara Pramon, spesial buat Kang Bawor semoga cepat sembuh. Ya guys, alhamdulillah Mama Uti, alhamdulillah ya doa yang terbaik ya. Pengelita wasan kita tinggal perlu karo batu ke ya. Pagi sore setia muncul di Padang Dut. Salamnya semua saja Balan Setara Pramon. Sedingin salju dong Ifitamala. Ya sudah dihadirkan ya Mbak Ilah Tower.

Kang Jojo, Kang Kasnuri, Kang Ibni, Mas Peter, Janel Jai, Tala Uon, Teh Agustin, Nyiraju, Budi Habibah. Ada Umi Laila, Mama Lani, Mama Hikmah, Mama Nadia, KPPWS, penyesalan dong, Didi Nur di Glinding. Ya, ada Mbak Susi yang di Jalan Irian ya telah hadir ya. Ada juga tadi Om Kasnuri hadir. Baik, ya capcus, ya nguling-nguling sekalian wis lah. Alangi. Aku li pernah apa? Sejak donasi. Iya. Alah. Toplek. Kayaknya wis 6 bulan ya orang ning omah. Hampir setengah tahun nih.

Cepat sembuh ya, matur nuwun. Ya, amin, ya rabbal semangat ya untuk Nok Anggi. Nah, selamat sore untuk Bunda Ana, Bunda Ana yang ada di belakang pasar Pepetan. Ada Mbak Jeti warung Sari Haji Ali Putra ya. Tadi power awal cerita itu tidak sapa-sapa karena wis bener-bener batuk flu itu merajuti badan ini ya. Jadi lagi sungkan.

0: Di berisik. A-e-a-e boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi wis kerasa warek. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas nemen. Ning apa ya, Kang?
0: Wah, aja dicur kue. Sampean kok kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medini lah.
0: Orang medin-medini yuk. Kayak aku krungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kayak wis akeh lumrah nang kene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane sing bener.
1: Duh. Iya ki ya. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kowe.
1: Iya. Kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Legal di Apotek Mentari. Alamat Jalan Arjuna nomor 121 Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotik Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotik Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Dangdut 101.5 Saudara Pramon dari Desa Prete Penyesalan juga hadir. Tak pernah hadir ya tadi sebatas angin dan ada juga sumpah benang emas. Laksana raja di laut ya. 352888 halo assalamualaikum selamat sore di Pak Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan di Desa Prete.
0: Teman-teman.
1: Kang Bawor udah sehat.
0: Ya, alhamdulillah lah.
1: Tapi masih agak-agak itu suaranya ya.
0: Ya, belum 100%.
1: Ya semoga cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Ya, semangat selalu ya. Bareng jaksinya lagi apa?
0: Lagi atas ya, tahu lagi apa.
1: Nanti lagi apa? TikTokan aja.
0: Di atas di kamar.
1: Tiduran kali.
0: Iya, biasa. Dia enggak mau keluar-keluar.
1: Enggak apa-apa, dan mau kemana keluar juga panas jadi angin.
0: Maksudnya ke dam jaklor nyari temen gitu enggak?
1: Iya, dia udah enggak suka bergabung-gabung kayak
0: gitu. Iya.
1: Kang Bawor aku pengen lagunya itu ya. Mata Hati dari Istahlia ya.
0: Oh, tapi kita rindu setengah mati Jansen. Suri.
1: Tadi worry itu mau.
0: Oh, ya saya pikir kan kayak gitu.
1: Ayo nama Mata Hati itu ceritakan seorang wanita
0: Uleyum.
1: Dikhianati.
0: Uleyum.
1: Dia wanita, aku wanita
0: kayak Uleyum, Buyung.
1: Ceritanya.
0: Kayak gitu.
1: Cerita Isdalia itu mah. Maknanya seperti itu mungkin kurang lebihnya.
0: Yap.
1: Salamnya mah ikut semuanya aja.
0: Ya, benar.
1: Ya, soalnya waktunya juga udah jam
0: 2
1: ya.
0: Ntar
1: sore lagi
0: insyaallah. Ini juga si Pocile wes request minta ini minta itu.
1: Siapa?
0: Ya, Pocile wes request sudah request mau makan ini mau itu.
1: Udah enggak apa-apa dak sendiri. Oh, aku mau kembaliin salam buat Mama Ardi malam lupa ya, Mama Ardi.
0: Ini deh.
1: Lagi ya. Ya udah salamnya buat semuanya aja.
0: Okay.
1: Salam yang udah pada masuk dan
0: belum
1: masuk juga.
0: Siap.
1: Spesialnya buat yang lagi siaran sama si cantiknya.
0: Makasih. Ini
1: juga buat seseorang aja.
0: Yup.
1: Mbak Wan makasih
0: banget. Yuk, siap.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Tuan Cincin. Ya, ada Agustin, wajah di Kuningan, kanggu kesetiaan anak, kanggu gabunglah ke Radio Setara Pramana Tegal. Yo, 6145477, halo, assalamualaikum, selamat sore, jipa, jangjut.
2: Dangdut Desa Prete.
0: Nemen sak.
2: Iya,
0: Kang. Yo. Alhamdulillah. Lagu di sak.
2: Lagunya Munafik.
0: Munafik. Ida ya.
2: Iya, Jelela.
0: Oke.
2: Selama ikut.
0: Kami
2: hormat BW.
0: Oh, ikut ya.
2: Iya, wis lah sore
0: kan. Oke, bener sak.
2: Sampai
0: bener. Terus nggo urusan rumah tangga sak.
2: Iya. Bener. Matang
0: kan enak
2: aku berarti
0: gandeng
2: sampai.
0: Ya. Iya mangane kuwe. Bari iki mudun terus ngurusi rumah tangga sak ya apa mbo apa. Iya.
2: Bakal
0: iya.
2: Laka. Mu sampean tok.
0: Iya. Wi cicine ning depan kuwe nganti jempol-jempol nek mule. Iya.
2: Ya wis, ngobrol dak Kang ya.
0: Iya sak.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dobla cing-cing.
2: Yo.
0: Ya terima kasih Jasa Rajum bersama Mama Syuhada yang ada di Arjo Sargidul. Memang iya, jujur saya setiap harinya kalau memang sudah turun dari di Padangdut itu ngurusi urusan rumah tangga itu misalnya atau nyuci piring atau nyuci baju, kalau baju yang di luar tak sudah Teh Tuti, tapi baju-baju yang dalaman itu ya kalau nggak nanti ngurusi nggak tahu kita masak, nggak tahu kita itu beli di luar, nah itulah itulah yang saya lakukan untuk sementara ini ya. Jadi ngomongin Mbak Susi dia jalan iren mangane nguluru Kang Bawor lu pengganti mamane Anggi, kalau nguluru tak pikir ta ya bisa lah. Tapi bukan orang iman karo Anggi pimen Mbak Susi kan kayak gitu loh. Kita tuh mikirnya di situ itu. Apalagi trauma yang perkaman jangan itu nggak mungkin kita itu mikirin lagi, fokus ke bocah aja lah yang pokoknya ya. Tapi ya resikonya itu tadi angka 1 ya. Ya habis turun ini aku pamitan bla bla bla lagi apa yang perlu dilakukan oleh Bawori apa? Nah itu dari situ itu ya. Nah, udah ada PR itu menghadang karena orang anak sekolah itu ya, atau nyuci piring atau nyuci ya, yang lain. atau nanti request bocil, request ini, minta ini, saya juga harus keluar areal. Kan di situ itu ya, ya memang udah resiko, itu udah yang harus kita lakukan. Memang kadang-kadang JJ nih oli 88 zaman bisa jempol nemen si Om gini. Ya alhamdulillah ya, bocah juga enggak kurus ya, enggak kekurangan makan, alhamdulillah apa wae kelakon ya. Iya, sing paling rada-rada tak pusingin itu apa? Ya untuk lebaran Star Pramon. Paketane seminggu itu bisa 3 kali atau 4 kali seminggu. Ini tadi barusan kipas angin, ternyata kipas angin yang kecil itu padahal sudah punya, cuma enggak ada set Anoboy chest-nya ya. Luru ora apa-apa, anggere aja Taiwan. Yo Kang Acong bersama Yusibat ya. Yalah sih gampang menggolah Kang Acong lah. Yang penting bocah itu banyak pertimbangan yang harus kita sikapi. Ya mumpung dia itu selalu pinter ranking 1, barangkali malah jadi broken kan ora apikan aja gitu. Karena egois wong tua. Di situ itulah Kang Acong ya. Nelek janji aku, yo saiki karo Taiwan balik Indo langsung. Kan di situ bukan karena apa-apa. Kalau masalah menteri kayak dia itu juga insya Allah nggak kurang, tapi saya malah wedi. Iya, dengan orang-orang bermateri itu malah saya sekarang takut ya. Malah mending orang-orang yang biasa seperti kita nyari podo-podo nyari nih kan kayak gitu. Kalau dilihat dari menteri dia itu segala-galanya udah 10 tahun di Taiwan dalam bos satu ya. Ya janji sayang itu poing ngomong iya yo wis aku tak balik seragen. Tapi jenengan kelangan power orang yang paramon kan gitu. Syaratnya asal saya pulang ke seragen. Ya di situ mangane saya itu namanya pameri bahasane wong lanang go mobil ning arepe nyong ora tak rewes. Soalnya sing bisa memeri orang ngomong si jentok nyong yo bisa sebenarnya kan gitu. Tapi kan gue apa ya. Ya bener Kang, harus mempertimbangkan mateng-mateng ya Kang Acong. Kalau kita melangkah dengan begini ini itu podokaro saya itu mencari masalah kan kayak gitu, mencari masalah ya. Mencari masalah yang baru ya. Saya aja sudah bermasalah, yang lama aja belum, ibaratnya belum luka aja belum sembuh, belum kering. Ini mencari masalah kembali. Nah di situ tuh Kang Acong ya. Saya itu orang brengsek, orang jalanan, orang apapun. Kalau sekali saya itu bisa tertuju, iya yeah, sampai kapanpun orang itu nggak bakalan bisa bocenengi,
3: tengel-tengel ya.
0: Cuma saya enggak lah. Untuk sementara ini saya masih bisa sebatas-batas sikap. Wong sing ngargai Raine nyong yo wis ra kenal enggak masalah. Contone tak tanam kebaikan, njaluk lagu yo diwenehi, apa-apa ngerti pasang status ning kana. Tak blokir langsung. Ngerti itu. Saya juga enggak ngerugikan dia juga enggak itu. Saya juga pernah enggak minta-minta atau utang piutang atau apa. Gitu aja, nggak usah dipikirin cara gini aja. Diplok udah beres Kang Acong kan kayak gitu. Kalau memang masih membutuhkan hiburan di dunia radio, serasa compong mungkin tok ya. Regane lah. Oh iya, Raine Bauer kayak kie, de perasaan kayak kie, de luka kayak kie. Orang seakan-akan buah, iyalah aku ramah no orang ini. Nah, di situ itu ya. Lah aku malah bener malah kaya neng statusnya nyong Kang Acong weh. Malah aku bener ngewene wong kendir-kendir gue ya, malah ngerti perasaan orang mungkin ditanam kebaikan-kebaikan wong kendir-kendir yang jalan ngarepe paramon nanti tegak makan, bukan apa-apa, bukan pamer ya, mending wong kayak gue loh daripada wong sing waras tapi ra ngerti adab, dibaikin tapi jadi an. Ya 100% saya dukung biar kaya saya awet muda ya. Weh takono Kang Sugeng Rawuh, wong kelahiran Sukoharjo, Karanganyar, Sragen apa lebih Sragen. Wi ora bakalan mengenal Molimo, mengenal salah satu nih, tetep ana apa mbok siji, mbok loro, mbok telu, wi nempel kelakuane manusia kelahiran-kelahiran Karjidenan Solo. Cuma ya gitu tadi. Ya ada yang tidak nempel tuh satu banding 100. Ya. Ya kayak gitu ya Kang Sugeng Rawuh. Kang Sugeng Rawuh kuwi orang Sukoharjo ngerti lah. Ngerti lah Ndrejo ya. Ya, cairan Ndrejo ngerti ya. Ya, itu malah produksi Sukoharjo itu. Di situ itu kalau bercerita tentang hal-hal kayak gitu, ya sebenarnya saya itu malah wes sak Pulau Jawa wes tak injek sampai ke Sutubadui, sampai kemanapun ya. Nyebrang ke Denpasar itu Malang Melintang dulu ya. Mau apa darah sini ngendi duko kene yang tak injek. Ya, darah Salem ngene Ubo Happy tahu semua. Ya itu karena saya dulu itu juga perkapalan juga saya itu jualan keliling ya Mas Sugeng Rawuh. Saya itu dukuh mana yang belum tak injek daerah sini, baik Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, sampai ke Pemalang, sampai ke Tundakan 1, Tundakan 2, sampai ke Watu Kumbul ke sana ya, Cikadu ke sana, apa semua. Ya ya wes lah ini cerita kayak ngono pan belilah wes hake masing-masing ya. Tapi negeri saya itu sudah blok kaca sudah beres. Enggak nyawang status e wong kowe. Ayo. Ya paling ora paling saya juga kayak mancur cukup sampai di sini kayak gitu Mas Sugeng Rawuh. Lah kalau dilihat dari kehidupan manusia nyong wis komplit ya. Wis komplit ya wong sejen tau urung-urung pernah ngalami. Kan kayak gue ya. Komplit temen turun yang dhuwure kardus nyang emperan toko ya wis turun yang emperan terminal ya wis tak lakoni ning jero trali besi juga wis tak lakoni jujur saya aku ta mentale mental sejati ning ngger wong jebolan kaya kowe mau dipamer lanangan go mobil ning arepe nyong lah apalah nyong ya bisa lah. Assalamualaikum, selamat sore Mas Bawor, salam jalan yang buat balan istana Pramon KB. Matur suwun Mas Bawor, semoga Mas Bawor sehat selalu. Iya betul Mas, Mas Sugeng Rawuh. Ya aku ini bekonang we, cairan drojo. Ya, neng bekonang ya Kang Sugeng Rawuh. Apal gue gemian inungane setiap hari we. Ya aku banget kayongnya Kang ya. Saya sekomplit Kang Acong. Komplit ya, komplit sekali manusia. Ya bahwa penyiar somplak mungkin komplit, bukan pamer, bukan apa. Ning jeru-jeruji jenengan wis kan urung. Saya memperjuangkan anak sekolah, memperjuangkan anak kuliah, sehingga aku salah di sini mau sih diutangi siapa? Di sini sih diminta siapa? Ya akhirnya dia jadi guru Kalisuka 1. Alhamdulillah kan nyangkol kan. Kan di situ perjuangan yang tidak sia-sia. Itu kakaknya Anggi Kang Acong. Itu tebusane gue. Tebusan ini jero kaeng yeah. Tapi yang penting aku ora maling, ora kriminal, ora apa.

mbahku Warno dulur lanang sing gagah ning dinu semangat Kang. Oh pasti apa Warno. Iya. Yeah. Semangat ya. Saya itu enggak kesana kemari. Saya itu di tengah-tengah saja ya Pak Warno dulur lanang. Iya. Yeah. Itu cerita dari kelakuan dan kelakuan Abah Warno kan kayak gitu. Terus komplit pokoknya Abah Warno ya tahu lah mungkin. Udah tahu saya itu siapa kan. Tapi bukan comong-comongan, bukan lagu-lagulan ya. Mental sejati itu kan habis lulus kok jerone bui we. Kuwi mental sejati. Ya wes ya alhamdulillah aku ning kene ora mana ora mene ning tengah-tengah aku ning kene nguluru dulur. Tapi aku rumangsa aku di sini itu wong merantau. Saya itu bukan orang sini, saya juga dilahirkan di Sragen. Ya di situ itu ya. Tapi sekali nyenggol ya sampai ke ujung dunia pun ya tetap tak buru. Enak-enak ning jaba apa pengen ning jero. Wingi bareng kuwi enggak aku orang ngelingi anggir ngelingi siapa-siapa. Ya kuwi pemalsuan data-data yang sudah diterima oleh saya. Kuwi tak tapi saran-saran dari orang-orang yang berkompeten enggak usah Kang, enggak usah diurusi kayak gitu. Alhamdulillah ya. Ya. Pemalsuan data yang ada di akte itu nyimpang banget Abah Warno. Nyimpang menang tak kek balik. Akhirnya aku minta perlindungan dari denatur. Akhirnya aku gak usah, gak jadi. Buat apa ya, duit udah dihambur-hambur kayak gue ya. Mending gue digunakannya Anji ya. Baik ya, tuntas sudah kebersamaan Power kesempatan sore hari ini. Selamat sore untuk semua saja, selamat sore untuk Abah Warno. Ya, semangat selalu, sukses selalu, laris manis Tanjung Gebol ya, maju. Iya, nanti ketemu di Dendang Dangdut Memory ya, di jam 6 sampai jam 10. Power pamit undur diri dari ruang dengar Panji Ningin. Dan saya itu dibicarakan di belakang, oh saya tahu semua sebenarnya, cuma saya diam. Dengan mata batin saya itu udah tembus bisa ya. Nanti ketemu saya yang di sini saya mencari dulur menghibur menghibur panjenengin. Di situ itu ya. Nanti ketemu di Denang Dandut Memory dari jam 6 sampai jam 10 malam. Segala sesuatu yang terbaik hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Sarana Pramondo dan Sabrete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek An-Nur. Alamat, di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jati.

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53.

06 RW01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madinah, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW03 Adiwerna,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Happy bensino.
1: Ora bisa turu, Pak.
0: Ceritanya gejala insomnia kowe ni asri. Ponisit. Ke dino, rong kapsul ya.
1: Apa maning gue, Pak?
0: Ke arane habutop, jamu herbal, mangku menjaga daya tahan tubuh, eben turune kepenak. Jadi ora insomnia maning. Dia cakakin pikiran onok, no.
1: Oh iya, Pak. Kan ini arti.
0: Dah, pokok itu enom kak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02 RW 20 Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02 RW 02 Ganda Suli Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10 RW 02 Saditan Baru Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02 RW 01 Keturen, Tegal Selatan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Siji Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon Tegal Dangdut Sabareti. Baik, di season kedua yuk, di edisi Rabu 26 Agustus 2026, bawa rekan temani balonis Setara Paramon Tegal di Dendang Dangdut Memori. Insya Allah tentu jam 10 malam saja. Bagaimana kabar balonis Setara Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan sesuatu apapun tentunya sedaran batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power yo 352888 atau 6145477 bisa digunakan. Segera tetap salam buat teman rekan yang ditolong, sahabat keluarga tercinta, WhatsApp sama sekolah 0852-931-9588. Saya pikir sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Kita ke hiburan Dendang Dangdut Memori. Tadi sudah ada dendam kebencian ya, ada juga sama jahatnya ya, ada gedung tua, tak sepening hati, dan apa kabar. Baik, disapa kembali langsung yop 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam Mas Bor, Setara Paramon FM Dangdut
0: Sampore. Teman-teman, cekewir.
1: Teman-teman.
0: Hei.
1: Aku lagune karo Mas. Dibilang benci, tapi
0: indu ya.
1: Kenapa, Mas?
0: Hei, ya wes go.
1: Iya. Yeah. Salamnya nggo Mas Bor ya. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Rezekine lancar ya, Mas ya.
0: Amin, alhamdulillah.

0: Amarengganis, Pak Inang, Arulang-Lang,
1: Bu
0: Nenek.
1: Oke.
0: Masak Racu, Mama HM, Mas Marco, Apurpon, Wur-Wur Malemon.
1: Oke. Mas Pi'i. Ayo
0: Lobo,
1: Apo
0: Warno,
1: Matu,
0: Malu, Maiz, Numa, Pinga.
1: Terus
0: Mama Ari, Papa Ari.
1: Oke,
0: makan darah. Makan darah.
1: Iya.
0: Bapak Uya. Pang Saksu,
1: Biar
0: pesek malam ya.
1: Oke. Okay.
0: Mama Net Malan Manu.
1: Yo.
0: Kita
1: ngegel
0: malam.
1: Mm-hmm.
0: Mama Rizky sehat ya ma.
1: Yo.
0: Terus lo Kang Doli Puite, Kang Sahat Tingki.
1: Iya siap.
0: Mama Bu Coko Pole.
1: Terus
0: lo Yusiro juga ya.
1: Yo.
0: Mama Ketawa, yeah. Mama Dia, Mama Alisa, Mama Lidia, Yumarti.
1: Yo. Mas Sugeng Rawo, selamat malam Sugeng Rawo.
0: Oh iya Sugeng Rawo. Diulang dia.
1: Ya, Tebong Kidul.
0: Oh iya Sugeng Rawo, Mister
1: Kotrok
0: juga ya.
1: Mister
0: Kotrok ya. Kang Pato, Mama Lidia.
1: Oke, Kang Peter.
0: Kang Peter. Kang Akin.
1: Yo.
0: Kuteti Dewi Kunti, Purini, Pak Pramutiono ya. Kum Ibni Abdile, Tengah Dini. Dari Agustin,
1: Tengah
0: Tiwa, Tecita. Terus Alohi juga.
1: Yo.
0: Terus Mak Uti, Mak Uli, Mama Yunita ya, Mama Pite. Walemu Titi Ravan.
1: Yo, ya. Yudha Ruja.
0: Pasukan Ibu Ibu Kemoyo.
1: Iya, yes, siap.
0: Mama Mita, Mama Bayu, Mama Dinda, Mama April. Pasukan Salam Dua Kapsul.
1: Yep.
0: Ibu Sunggu, Mbak Tete, Mbak Ni.
1: Iya. Yeah.
0: Mbak Eka Ningsi, Bu Mariati. Mbak Atuna, Mbak Alul.
1: Mbak yes, Eka
0: Tunjung. Terus Mbak Kang Tune.
1: Si.
0: Udah di Bapak di Gondrong ya.
1: Terus Kang Joko Tingkir, terima kasih. Salam, Molani.
0: Iya, Kang Tinggi. Sehat ya. Mamane Ngumbambang, UPM Kang Rosikin, Pak Mandur, Bu Mandur, Makit Marani, Mbak Iem, Mbak Yupuri ya. Terus Mbak Pundasar, Mbak Trini, Tung Teng, Kembrutuk. Terus Mbak Wato, Mak I, Mas Osi, Bunda Santi. Terus

0: lah jeng.
1: Halo.
0: Patok iya.
1: Bila. Jadi kali sehat ya, Mama Rani.
0: Sehat.
1: Sang Pacok, Sang PI, terus Pak Kodiwo kebobo, Mama Lidia, Mbak Ina BNC, Ami BNC, Mama Amel Pemalang, Nyai Ratu, Mojo-Mojo-Mojo, Mama Aldi, Mama Anjat, Moga, Bunda Santi, Kilegi Selan Denggo,
0: ya, sudah ada situ, Dek.
1: Sinda Nola, Yuatun,
0: sehat ya,
1: Yuatun. Bunda Ana sehat ya, Bunda Ana. Dan Febi Belpas, Mama Nono Kalinya, Mama Nadia, Mama Ija Klayeman, Kak Kopiti, Mbak Yunita, Mama Unti, Kak Nuri, Wiwin Betang, Kang Doli, dan Bu Ija Masaloyo, Sinang Sinta. Kamu tolak dolar-dolar, Mama Nono, Mama Sheli, sehat ya, Mama Nono.
0: Sehat selalu.
1: Sehat selalu. Walemu, Bunda Loja, Mbak Lili, Lapasa, terus Mbak Pun, Mbak HM, Janji Dewi Gunting, Mama Kiwi Kang Sawun, terus Jasa Kelas Cucu Haja, Umi Habibah, Pak Cik Gondrong, Mas Awang, Mbak Saja, Pak Pali Kuya, Mama Kuya, Kang Kumis, Mama Bagas, Mbak Nisa, Mama Ali, Bapaknya Ali, Bapaknya Kalisma, Mama Kalisma, Dan Agustin, Dewi Cendana, Yang Loki, Yang Lopi, Dan Cinta-Cinta itu, Dan Mimi Raca,
0: Nyiratu,
1: Cinten,
0: Nyiratu,
1: Nyiratu Sabun, ye, Ayo, A.A. U.O.L. Alpin, Mama Hasna, Kang Handoko, Kang Samsun, Tanju, Bunda Syakit, Dan Monja, Dan Mimi Raca, Wiryo, Kalau Bulan, Dulu Mama Anis Songgo, Mama Yanto, Dulu Kang Jasmet, Dulu Ija Ayu,
0: Bini,
1: Kang Junet, Dulu Channel Cain, Dulu Kang Junet kan Mbak Lulu, Dulu Bintar Uwal Cikiwil, Dulu Ajar Bidi kalau Bu Fitri, Dulu Pial.
0: Iya.
1: Iya
0: oke, mungkin siapa sih ngebel yo.
1: Gulini, Pak Budiono, Bu Sakti Purbowo, Bu Tia Sakra, Abdo Ceker,
0: Pak Jati Jumani,
1: Pak
0: Bajo
1: Bapak Frija, Bu Santo Yang Tahu.
0: Yo.
1: Pak Turubur kan, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo Gadis, Bonyu di Nukoh, Halo Gadis, Bapak Gilang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cincing.
1: Yes.
0: Ayo ada Ami Bakar Madu bersama Milela. Kegi cepuran akhir air hakim tegal kota 352888. Ya ada Kang Jati Jumani ya bersama keluarga tentunya 352888. Kesempatan malam hari ini bawa di Dendang Dangdut Memori dukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Bawa produk PT Denatur bermutu tinggi dan 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia yang menjadikan semua produk PT Denatur tidak memiliki efek samping. PT Denatur merupakan perusahaan berstandar internasional karena kami telah mendapatkan sertifikat ISO 9001 pada tahun 2015 tentang manajemen mutu. Bagi segala sesuatunya tidak abal-abal. Yo, makan darah hadir dulu. Ejegewir. Award ini dukung yaitu ada Abu Top Rahman Arab yang top. Ini untuk menjaga stamina yang prima, untuk mengatasi keluhan penyakit dalam tubuh ya, bronkitis, stroke, kolesterol, diabetes, hipertensi, dan lain sebagainya.

0: 1 konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Praktek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Baik, kembali ke 101.5 Sedara Paramon Dangdut Desa Perici. Ya, ada sesal hadir ya. Tadi ada cinta bagai daun keladi ya. Ada juga makan darah. Cinta bagian daun keladi ya, manusia ya. Ya, senangannya plin-plan ya. Nggak punya pendirian yang teguh.

0: Ayah mat malam Kang Babo di Cikiwir Peter di Bangle hadir di acara Dendang Dangdut Memori Salam Minggu Kang Barjo. Ada Piul, ada Agil, Om Kasuri, Bang Al, ada Kang Doli, Ami Bakar Madu, ada Milela, ada Mbak Am Kembang Pang, ada Mama Lani, Mbak Nia, Tata Agustin, ada Nyiratu, Menteri Zen, Mama Nadia, Ibni Abdillah, Kang Syahrul, Bapak HMHM, Jasak Rajum, Gua Pelanis, Nara Praman KB, buat Kang Bawor, metugas saja, terima kasih. Ayong Ki hadir, ada Selamat yang ada di ya Yumani hadir, Kang Sugeng Ramo hadir juga ya. Disapa 3528886. Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut saya siapa
0: ya? Teman-teman. Cikiwir.
1: Kabar sadang.
0: Alhamdulillah berkas waras, orang kurang beras.
1: Alhamdulillah sadang ini juga sadang.
0: Alhamdulillah tuh di depan biasa lagi tiktokan.
1: Pan rekus lagu nih. Lagu nih Imam Mas Arifin, Mengapa Kau Patahkan.
0: Mengapa kok?
1: Patahkan.
0: Ya coba nanti dicari.
1: Salamnya perjalanan buat yang power. Berjalanan semoga selalu diberkesan.
0: Amin.
2: Pagi minggu mak, dari pagi nggak monitor soalnya keluarga, pas juga. Hari pas ini minggu kemarin tuh.
0: Inilah wa iya ya wes. Oke.
1: Nanti ini muka sendiri bareng mama ini, mama Prijen ya pegaris baru ini, mama Sire, Prijen Matalo,
0: okay.
1: Mama Neng, Abang,
0: okay.
1: Racun baru sudah ada budaya kita baru baca kontrol, Aparto, Kang Junai, Kang Ijab Dile, Kang Darmo, Batin, Kang Osi, Abah Sahrul, Kang Rendi Pratama, Mbak Eka Perkancate. Terus agar kamu taruh tong-tong para mama note. Terus buat Bapak Nuyun,
0: Bapak
1: Karisma.
0: Oke, Wak Ia, apa Weni? Iya, lagi atau sibuk, nggak apa-apa itu Wak Ia.
1: Oh iya Wak Ia. Terus buat Mbak Eva, Mama Bayu, Mama Rapemayi, Penglep, Mbak
0: Eva,
1: Mama Nadia, Bapak Neuya, Mama Nuya, Bapak terus Bapak HM, Mama Ari, Bapak Ari, Mama Hilman, Mbak Miski,
0: Mbak
1: Cace, Mama Rindu, Bu Rini, Kang Pramudio, Bu Darwi, buat Mama Dea, Pemis Bolere,
0: Mama
1: Bang Agusti, Mama Ikma, Bu Rini, Mama Sito, Rini, Rini Ayam, Barang Salim, Tanah Perimati, Bu Teren, Bang Agusti, terus buat Mama Wajre, Barang Kemarten, Angkot, Tang Aki Peritengrani, Yurian, Kang Kopiti, terus buat Ami Pakar Maju Permelan Ari Dianto, Kang Parto, Kang Iji Dedo, Mama Jeli, Santo yang tahu saya Kang Poe, Kang Renggani, terus buat Niratu, Kang Joko, Kang Pendi, Kang Jasmine, Mama Lydia, Mama Ina Bumi Dewa,
0: Bicara
1: buat Kang Power,
0: semangat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dupla jinjing. Ada Kang Aryo di kita sekarang ya. Ada Won juga di sana. Ngomong apa Raju, ngomong apa?
3: Selamat malam Kang Aryo. Assalamualaikum.
0: Loyung biung. Ya. Ngomong apa?
2: Ya itu sunatan massal jadi capean.
0: Oh, nah saya juga minta sunatan massal ya Wak Ia.
2: Selamat malam.

dan Mbak Ateng. Oh, Mbak Ari ada Mas Ateng di Jebawan. Ada Trisno Kepiting, Mbak Tarno, Teta Gusin, Lohis, Jeng Robi, Teta Ainur. Ada Mas Albar, Kang Aryo, Kang Kasnuri, ada Mama Wivin. Mas Ibni Abdillah, Mbak Ninghe, Mbak Titik Nur, Mbak Bimen nih. Mbak Deriva, ya terus Yuwatri, Watri-Watri. Bu Waro, ada Mama Insne, Mbak Imah Melodi. Kang Udin, Kang Sarmudi, Kang Sobar, ya ada Kang Mohri. Kang Kobidin, ada Bunda Iyas, Bunda Amel, Mama Abibakan. Ada Mandor Lehman dan ada Manusen Mandela. Papa HM, salam manis gosi kembar, Nok Isna, Nok Windy, Nok Esa. Ada Nok Anissa, ada Abbas ya. Terima kasih Goraja Sombor.

Jadi ngomongnya di koni artis, ya artis lah. Wong nyong yang wenduwe brankas salju kok, ya artis. Artis ya. Di koni ngon brankas salju, ya artis kok. Bagiap, mengapa kau patahkan ya, Imam Mesir Ipin ini masih di YouTube, nanti di download ya. Patesan.

0: termonitor kecewa. Termonitor kecewa.
1: Katanya mau sunatan masal, ditunggu nggak datang. Kalau sunatan ikut sunatan masal, matu naik onta.
0: Ya, saya lupa.

hadir ya di kesempatan malam hari di Dendang Dangdut Memolia. Selamat malam Mbak Yunita yang di Kalipakung ya, bersama Mas David ya, lagi di dalam perjalanan ya. Dalam perjalanan ya, selamat sampai tujuan yang dituju ya, tentunya. Baik ya, hadir ya, cinca dalam cerita ICKWIR.

Ayo selamat malam untuk semua saja, selamat semangat ya. Ini tapi semending oh Yun. Wingi wis. Ora iso disana suaranya. Dan nanti selainnya ada hujan gerimis, ada sahdu ya. Apa weni di kuningnya.

0: Wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan aja kelalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Iya, tolong, Mak. Cukupna ya.
0: Iya, Pak. Yeh.
1: Kan cukup jas udan malah gawane gelas.
0: Yeh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Ma, Bapak makan disit ya.
0: Iya Pak, jas udane kelalen. Mengko megeret to Pak, yen kudanan.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotek Duta Sehat Putra. Alamat, Jalan Merpati, RT03, RW03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat, di Jalan Kolonel Sugiono, nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat, di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT03, RW03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat, di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT01, RW01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau, samping Indomaret, Dukuh Turi.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: ke WIA. WIA minta lagu sekarang lagi diputerin. Alhamdulillah, makasih.
1: Jadi bila-bilain baik WIA naseng rangi lengerai ini bawar ke WIA. Dibilain baik, jadi ngomongnya bawar baik. Tapi raiso ngileng mukanya bawar WIA.

0: FM 101.5 Setara Pramon dan Disapuriti. Bukan ke WIA, tapi ke ada orang lain kayak gitu. Jadi ngomongnya apa, jaluk apa dituruti. Tapi apa balesane nyulek mata, ya, nyoreng rai kayak gue. Ada, ya gak usah diterangke lah. Ya cukup sampai di sini saja ya. Saya nggak kenal juga nggak masalah ini ya. Nggak rugi. Baju 35288. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam.
0: Teman-teman. Oduh.
1: Itu suaranya udah mantul lagi.
0: Ya, diobati di ini di itu.
1: Iya, udah alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Kak.
1: Kembali semangat selalu ya.
0: Oh, insyaallah.
1: Aku pengen lagunya itu. Ayo ikut buat cerita.
2: Itu namanya Madep Rai Mungkurati. Ini ngadepannya apik, ini mulia jelek. Itu namanya Madep Rai Mungkurati.
0: Ya, 100% ya. Lanjut, apa tadi?
1: Apa tuh? Ayo ikut buat cerita. Aku lagu itu senang berita. Cerita, terus corona,
0: Itu
1: aku banget. Ada kan?
0: Ya ana lah, power kok langka.
1: Maaf tuh buat aku masih bangga
0: enggak. Dari wangi langka yang playlist we di download.
1: Download.
0: Ya seperti perasaan, Kristin Pajatan ada.

0: Nah, Jeng Robi sehat selalu ya, sibuk selalu ya Jeng ya. Semoga sehat selalu ya Jeng ya. Anton Awatan Agus Kawai Kang Aryo Dek, apa tuh Mama Neng bareng Mas Bambangnya, Om Kas Nuri bareng Mama Hila Betengnya, Mama Peri.
1: Ya, selamat malam Mama Angeli.
0: Mama Angeli malam juga, ada Mama Putri Kajian juga bareng 4 anaknya ya. Jasa Kerajung Ibu Suhada, Ibu Irda Martoloyo, terus Mama Lydia, Mama Nanda Agus, terus Pak RT Lihin juga bareng Ibu Gurunya, ada Dewi Mecha.
2: Selamat malam Tete Agustus.
0: Apa? Dede Gali kalau udah ketek cubit. Terus Mbak Eka bareng Mas Erwinya ya.
1: Oke.
0: Terus ada Umi Habibah bareng Pade Gondrongnya. Umi Habibah udah monitor lagi Kang.
1: Siapa?
0: Umi Habibah.
1: Iya.
0: Tadi siang mulai ya. Terus Kang Peter, Kang Ahmad Ganteng, Kang Tio, Kang Akil yang ada di Perboboan ya.
1: Oke.
0: Terus Ibu Rini bareng Mas Pramudiononya, ada Mama Esaro juga, Nyiratu juga, ya. Terus Kang Ersal juga, ya. Terus buat Mbak Ilah Tower juga, Kak Erwin juga udah ya. Terus Kang Randy Pratama, terus ada Ibu Santoyong Tahu, Jangan Tingkir. Terus ada Kang Ipe Abdillah, Adisa.
1: Ya, Mama Nadia.
0: Siapa?
1: Mama Nadia.
0: Mama Nadia juga malam, terus ada Mama Hikmah, terus ada Mbah Hikmah ya.
1: Oke.
0: Terus Tohal Arobi, Handoko, Teh Cita juga, Kang Kopidin, Kang Didi Ansor juga bareng Mama Jenis Bonya.
1: Yap.
0: Bang Kumis ada di Sirampok juga, Bunda Tika Leoni juga ya, Bunda Septi, Mbak Am Kembang Panjang, Kartini. Pak Bagir bareng Ibu Gurunya juga, Kang Gotrok, terus Demo juga ya. Terus ada Mak
1: sekarang
0: Mbak Atonya ya. War
1: Oke.
0: Juga ya, terus Bajah Bidin bareng Ibu Bisrinya. Kang Ridi Ansur bareng Mama Jenis Bonya juga ya. Mama Esa juga, Mama Alisa bareng Mas Agusnya juga ya.
1: Oke. Ya, siap.
0: Apa sih Ibu Santoyong Tahu itu belum?
1: Yo, makasih salamnya Teteh dari Bunda Rini. Bunda Rini.
0: Bunda Rini tadi udah bareng.
1: Yo, Akil sudah ya tadi.
0: Kang Arul juga ya.
1: Ya. Yeah.
0: Kang Parjo, Kang Edi Dados. Kang Harto.
1: Parto.
0: HM, itu
2: Tete, ini jemungi.
1: Wah. Wah,
0: iya. Iya, buat Wah. Wah, ya masuk jangan nyendol-nyendol terus kalau nyendol-nyendol ame terus. Terus buat semuanya aja ya.
1: Yop, siap.
0: Semoga pada sehat semuanya.
1: Oke.
0: Kamornya juga tetap sehat semangat.
1: Insyaallah.
0: Sareng si cantiknya juga sehat selalu.
1: Amin.
0: Ya udah makasih banget buat Kang Bawor ya. Yuk mekom.
1: Waalaikumsalam di belajeng cing. Ya terima kasih untuk Agustin Wahyu di Kuningan kanggo kesetiaan dan kanggo gabung nak ke Radio Star Paramonem Mendengar. Bagi di Sabah kembali ya 6145477. Assalamualaikum, selamat malam Star Paramon. Tapok weh lah radio ni. Ngik nganti lara. Emang upengin nyong ora lara.
2: Tapok lara lah.
1: Iya. Ngik upengin nyong ya lara padha wae. Sik
2: nemen.
3: Tapi blendang nemen sih ya radio. Kulung
1: mana ciri
3: sopol
1: teman? Sebenarnya
3: kiri HP
1: ni.
3: Kulung mana ciri
1: ciri? Ya, wah.
3: Mik. Pria
1: idaman. Ya.
2: Radio ni panting banyak macam.

0: mga panyari.
1: Pati ko mayek.
0: Eh, ako pa niya mang lara, kilang yakin.
1: Komedya kaya magpower.
0: Yakin nyo, sa mayek-mayek inyong to, yura mayek naman la. Mayek naman. Ito ni juga ma.
1: Bagaimana ko melupakan?
0: Ya, ya, orang lah. Orang tak pikiri, mang gue pikirin.
1: Sesungguhnya kau membutuhkanmu.
0: Orangnya orang butuh lah.
2: Aku paham, Mama Rengganis. Mintanya pria idaman. Malam, Magi, Mang Rengganis.
3: Malam, Mama Esta sehat ya, Ma. Juga buat party. Dua-duanya I love you semuanya.
4: Aku bilang Mang Bawor ke turun meyeng. Cuma tepar kayak kuntan dia, nyamis wajah. Masuk angin cuma lewat. Mang Bawor ya orang meyeng.

0: orang lamar turun ke mana?
1: Ya.
0: Orang lamar turun ke. Sesungguhnya gimana keadaannya gitu. Salam ya.
2: Kan gua nu melakukannya bergas terengginas sama Mama Gilang ya masih terengginas kang bawa tak yakin
1: nenek nyong Maya kita tekan belik losari moga
0: jembatan neng meyek
1: jembatanmu kita iya sih meyek memeding
0: jangan salah sangka
1: ada puto itu somplak tak waras bergas rakurang abangan tapi alhamdulillah benar ini. Iki tanggal tua bayi abangan si anak. Si anak lah. Ya ora kaya kuwe. Kuwe iki ngepeke wong iki apa jenenge berkah kaya kuwe.
0: Saya kusin ya. Termasuk terus obalan yang barco. Terusan sapa maning ya. Pak Kasuri ya Mama Wibi. Rida malam juga terus amin kater matu minela malam angko piti malam apa HM Miratu terus buat tukang jahit itu paling barang nih
1: ya
0: terusan war tukang war baik ini baut.
1: Lah paham nek Uber iki pekerjaane apaan itu paham ya. Nyong malah urung paham.
0: Apa?
1: Ya kuwi ngerti lho Uber iki pekerjaane apaan paham nek nyong malah ora.
0: Mas ngelet terus.
1: Perlu lepek. Oh kae kowe.
0: Anarane. Wong e gondrong. Nemu. Ngernyo ndelem lepek kuwe ngarane weret. Kan perlu.
1: Oh kaya kowe. Kayak nyong ora tau mbukai TikTok sih ya.
0: Iya.
1: Ora main TikTok ora apa nyong.
0: Ora apal. Apa ya Anggi yo.
1: Iya, ora apal cuma aku wis opening on TikTok wi op.
0: Iyalah. Apa maksudnya Mas ya?
1: Sing penting iya. Nyong jualan ngeluh duit abangan kayak budar ini Miki.
0: Iya.
1: Tapi alhamdulillah mbok iki tanggal tua ya, ora pengaruh.
0: Percaya. Tidak kekurangan.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, tuh aneh anak buah mah.
1: Ya, benar.
0: Anak bukan selalu mendoakan.
2: Si apa le Mas Bower?
1: Apa?
2: Hari katok si apa le Mas Bower?
1: Benar piye?
2: Hari katok si apa le Mas
1: Bower? Oh, kapok ya. Kapok iki mutungi yo. Jerau. Kapok.
0: Jadi
1: katok itu celana kalau kapok itu jadi jerak jadi mutungi enggak mutungi, kembali sungkan temen ya sungkan temen kapok itu sungkan temen sungkan temen kenal kalau bawor somplak gue
0: somplak
1: wah temen ya budar ini toh pengen kenalin karo Mardi
0: Mati
1: somplak. Ya gue. Nyong nggih wis iki kaya gue wis ora empati, ya cukup sampai di sini.
0: Aku kan wis Mas Baworong, arek gak nyami aku pulang-pulang nemen tapi aku. Apa iku kaya kok somplak. Ora kapok.
1: Ora kapok gue.
0: Ora kapok karo Mas Bawor, Mama Lani. Biar apapun mau wis kenal puluhan tahun ya karo wong gue ya.
1: Cuma baik. Jadi maksudnya Mama Lani ini ngomong apa? Kakang Adi Bawor Romardi Pimen sih.
0: Warna lorong.
1: Nggak, weh, kolor hijau.
3: Kolor wisa bang, kolor wisa bang, kolor wisa bang ganti.
0: Gantinya apa? Pas abang gantinya apa lor? Hijau apa kuning?
1: Oke.
4: Ini macam gunung TikTok senangnya fotonya meteng-teng.
1: Oh meteng-teng nih.
0: Berani lo kayak gue. Ya wis lo salah nengok apa?
1: Ya benar.
0: TikTok aku di sini petang-tang peteng nih. Jadi kamu mau ngebet dia apa lo? Berani sama aku ya. Ya wes, makasih. Selamat ya.
1: salam dupla cincin.
0: Jon.
1: Ya ada mantan berjenis ya yang ada di Sitanggar ya. Ada juga dosen Aldi. Dosen singer randuwe murid ya. Ya Kang Aldi punya. Bayu sementara 7 lebih 55 menit waktu Indonesia Bahan Barat. Disapa yo mat malam Kang Bawa Rezeki Wir Peter di Bengle hadir. Di acara Dinang Dangdut Memori salam minggu Kang Parjo ada Piyul Akil Kasnuri. Ada Kang Doli Ami Bakar Madu Milela Mbak Am Kembang Pang. Oh tadi udah ya. Oh Kang Peter udah dibaca ya tadi ya. Ya soalnya bertumpuk-tumpuk dengan sendulan. Ya Kang Sarmudi Damjak Surabaya ya monitor. Mama Ikma dan Tiga Darah Manis ya hadir Kang Bawor lakune yang terbaik. Spesial kepada Banu super special for my heart. Terima kasih buat Kang Bawor masih kembali. Assalamualaikum Balan Istana Pramun dan Risa Pertanemen. Apa Mbak Messi Anugrah Telur Belik hadir. Wih, telur Anugrah Telur Belik sebelah mana Mbak Messi? Saya setiap bulan sekali ke Desta Farma, Bawor ya. Cuman lagu dia boleh saja buat Kang Bawor matur nuwun ya. Mbak Messi yang ada di Belik punya. Iya, Mama Angeli hadir ya. Terima kasih Mama Angeli. Ya itu di Telateni saja ya. Banyak yang cocok ya. Kalau memang satu botol belum ada reaksi, namanya kekuatan tubuh manusia kan sama beda-beda. Kekebalan tubuhnya itu beda-beda ya. Ada yang sebotol sudah ada reaksi, ada yang dua botol ada udah baru ada reaksi. Nah, di situ tuh karena herbal Abu Topah kayak gitu. Tapi kalau seandainya itu Nyun Sewu bukan Agul ya. Bukan Agul ya, kalau seandainya produk PT Denatur seperti Vitama, Abu Top itu tidak cocok. Di apotek-apotek kami itu enggak ada terjual. Pasti ya, ya paling-paling terjual satu atau dua kayak gitu. Tapi alhamdulillah, ya seperti Vitama di apotek Kebuletan. Itu dulu pertama jadi agen di Radio Paramon itu cuma tak kasih 3. Sekarang berapa? Vitama 30. Ya berarti kan banyak yang cocok. Nah ini gitu. Nah seperti di Belik di Desta Farma, Haputop. Dulu berapa? Saya pertama inkaso 4 botol. Sekarang ada 25, 25, 30. Vitama ada sekitar 25. Nah di situ itu terbukti bahwa penjualan-penjualan di apotek itu cocok untuk konsumen. Bukan jare-jare juga, bukan debt cash seperti produk yang lain, bukan. Kami itu sudah all BPOM, jadi nggak ada efek samping ya untuk Balai Setara Pramon. Itu sudah membuktikan bahwa produk PT Denatur ya tuh, itu kalau seandainya nggak cocok untuk konsumen, ya terbukti penjualannya gimana gitu saja ya. Sedang kita itu penjualannya juga dari 70 radio insya Allah nomor 1 terus ya. Di situ itu ya, jadi ra usah mana mene. Wah, ini anak produk anyar, ini anak produk ini nggak usah tergiur ya. Yang kita teliti itu, ya kita seleksi itu bagaimana penjualannya kan kayak gitu. Kalau penjualannya otomatis kan konsumen cocok kan di situ ya. Ya ini jabaran untuk produk kami ya, bukan karena apa-apa ya. Di situ itu ya, coba saja untuk Mama Angeli ya, mudah-mudahan sehat bersama Abu Topnya. Yo Kang Agil ya yang ada di Pesarian hadir ya, Bunda Rini hadir ya, ada juga di Sabah ke Bali. Assalamualaikum Mas, aku pengen lagu ini dong Jubaidah. Salamnya buat Jeng Robi dan Agustin Memeringani Nyiracu, Auon Memeringani Nyiracu, Auon ini double ya. Om Kak, sana Mama Vin, Cacar Rajum, ada Ridi Angsor. Mama Jelis Bon, Mama Lani, Kang Parjo, ada Mbak Nia, Budi Mut, ada Om Bambang, Om HMHMHM, Abah Zarul, Bagus Dewe, ada Kang Bisri, Ami Bangar Madu, Melela, Kang Peter, Adri Besek, Upo, ada Mbak Mutri Jen, ada Mama Frida, Mama Neng, ada Handoko, ada Kang Samsul. Salam sejahtera, saya selalu panjang umurnya buat Kang Bawor, semua dan diri angginya, terima kasih. Baik ya, akhir sebuah cerita, ada bayanganmu, ada pria idaman, ada boleh saja, ada yang terbaik dan ada yang lainnya tadi. Nanti ya, bersama Bawor, bersama produk PT Denatur, iya. Yeah. sementara jam 8 ya. Selamat malam untuk Bunda Ana, Bunda Ana, Bunda Ana ya, yang ada di belakang pasar Pepetan ya.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama, kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Kepunduhan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 08 nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek

0: SMP 01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Selamat pagi, Pak Babin.
2: Pak RT, selamat pagi, Pak.
1: Waduh, esok-esok wis kayak semangat teman, Pak, wis patroli.
2: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
1: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
2: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kayak orang kenal, ngelintus, boy.
1: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
2: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang gue pancen Vitama gue, Pak. Dudu produk abal-abal loh. Ana izin edar sekang BPOM. Ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak. Tak lanjut tuku lawu disit.
1: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
4: Vitama. Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Bahagia ada Jubaidah ya, Kang Musan tadi nganti aku ya adanya ada di YouTube sih ya lagu itu. Jadi kelewatan ya. Bahagia ada semoga ia sadar. Kang Musan, ya Mbak Rohyati yang di Banjarejo ya, mohon maaf ya. Ya lagunya itu ada di YouTube ya, nanti tak download ya.

0: Baik, kembali ke 101.5 Sitara Pramonda Dutus Apuriti. Semoga ia sadar, Jubaidah ya, ada yang terbaik. Dan yang lainnya ya, terngiang dari pendengar panjenengan. 352888, halo, assalamualaikum, selamat malam Sitara Pramon.
1: Sitara Pramon, Dutus
0: Apuriti. Teman-teman. Cekewer. Alhamdulillah bergas waras terindas orang beras.
1: Alhamdulillah. Sebenarnya mas.
0: Yap.
1: Sebenarnya pengen. Ku ingin Rita mas.
0: Ku ingin, oke. Okay.
1: Iya, ul.
0: Mhm.
1: Dalamnya KPP ya mas.
0: Oh KPP baik. Ya. Oke.
1: Selamat malam berani para mangkape.
0: Iya, makasih. Ya,
1: sing lagi streaming juga ya. Selamat malam.
0: Benar.
1: Sekarang ngomong ngeluin.
0: Selamat
1: selalu. Mas Bawar korang kaki, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Lancar aktivitasnya ya.
0: Insya Allah.
1: Oke, makasih mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cing-Cing. Ya, terima kasih untuk Ega Tonjong ya, ada Mas Erwin ya, selamat malam Tonjong Ligapura Bumi Ayu ya, Pak Kujangan 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Selamat malam, waalaikumsalam wabarakatuh, Setara Pramon dan Dutus Apuriti.
0: Teman-teman
2: alhamdulillah, kembali kamu
0: yuk.
2: Lagunya apa ya?
0: Yuk
2: idalah
0: kamu apa kue?
2: Loper susu.
0: Ngomongin
2: orang banyak ya.
0: Iya.
2: Mhm.
0: Ana yang ora. Yo loper susu apa idale? Loper LP.
2: Iya.
0: Oh iya wis.
2: Betul
0: idale
2: lah.
0: Oh iya wis.
2: Yo es ahmati.
0: Mhm, yo cape nanti cari dulu. Oh iya wis, oke. Mhm.
2: Salam engko Amin Bakar Madu.
0: Yo.
2: Bare kemenala mulu dah satu ya. Mamar Gani. Halo, Ma.
0: Oh.
2: Palma, Mama Lani bareng Gede Gani.
0: Mhm.
2: Kamu sebelah Noko, Naonisa, terus juga kanda setang Bani, Cengrupi, terus juga buat kakak Nuri, kamu Pidin, Mbak Rina, Awon, Mamani, terus juga buat sama lagi ya, Mama Rizky Kemuning ya, berbahasa macam ya, terus juga buat cuma aja kantor dari.
0: Oke, okay, siap yuk.
2: Mau balap para menjang berbahan sehat semua. Spesial, super spesial. Ada Eka berbahan sehat selalu. Okay. Kepada keluarga juga di situ. Salam sayang aja. Buat kamu, sehat-sehat kamu ya. Berhenti Anggi ya.
0: Kasih.
2: Oke, matur suun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cing-Cing. Mas Erwin di Duku Cilibur. Ya, ada Paguyangan ya, Bumi Ayu ya, ada juga Tonjong dan sekitarnya. 6-3-5-2-8-8. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramod.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cing-Cing.

0: lor-lorone podo podo judule bola ora takon sing kidul karo sing lor podo wae
1: pada bae
0: iya
1: mung kepikirin
0: mung kepikirin lebih baik menjauh darimu
1: darimu dari orang sama dari mana kakang mau cinta lagi nang parto parto lagi pasang lama nih nggak lagi ngarep kang
0: siapa
1: kakang udin lagi ngarep ya nggak melakat nasi ngidup nang kana orang balik malang
0: nengen di
1: nang ku kampar kan dubur nang
0: oh ini dubur
1: bojong
0: yo
1: masangin pintu sih nih ngidup orang balik
0: kan oke
1: di lembur terus ada berangkat perdana oh kang Parto ya kang Undi terus balik ke rumah sing ngidup ngaruh paneka memalih dia ya
0: yo
1: bunda dubur bowo
0: ya inyong beo rame kiri
1: ya jauh dari mana
0: lanjut. Wis salah kuwi ning grup e pemane Ari.
1: Kota apa mungkin dupa baik itu
0: ya. Iya gitu lho, tapi kuwi WhatsApp-e ning pang ning apa jenenge ning grup.
1: Oh, grup. Ora apa-apa kuwi. Memang yang memang kafe ndak mikirin. Dua jauh dari warna sama kamu.
0: Yang wera mikiri.
1: Ibu yang tahu mana Kang Bambang.
0: Iki lagune apa mikirung jaluk lagu?
1: Lagune kok tetap sayang.
0: Oh, kok tetap sayang.
1: Iya, sampe demi balane paramon gitu loh. Lanjut tuh. Kamuk son sama Yorati.
0: Iya.
1: Semuanya baru reja ya. Iya, yang punya kompleksi ya tuh ya. Lanjut tuh Mihana, Kang
0: malam papa mama Elsa.
1: Mama Elsa, mama Nadia, Mbak Nunu, wong Irang wong terus. Ini antara Kemantran sampe Kesari kan jalan diburau lagi diburau kan.
0: Iya bener.
1: Ya kowe menyong info dan Bunda Sala zamane po jalan lagi.
0: Ya
1: di mana bulan November ke jalan asal sale sampe Kang.
0: Ya lewati gitu loh lewat Pasar Ngetan no bisa.
1: Iya, tapi jalannya ya rusak titik orang pati anung nemen sih. Bos pun ngurus
0: sempat iya lewat Pasar Ngetan gue perempatan yang Idul Ketileng alur ke Punduan.
1: Iya ngatitik kok. Ya paham nemen. Ya rusak titik nemen sih orang parah nemen sih.
0: Orang parah nemen. Tapi daripada antri neng jalan kue.
1: Oh, nemen kasih jawabannya kue.
0: Iya. Malam Papa HM, terima kasih salamnya Bu Santo Yong Tahu.
1: Oh, Bu Yong Tahu ya Bu. Oh, terus Bu Rini Pak Perdiono ya. Mami Pakar Madu Melang.
0: Iya.
1: Frida sama suami mau beli putera suara sojo enak eh
0: itu enak eh enak eh enak eh orang si jibe ribut wey ini lima
1: kalau lima si jibe rong pe
0: orang-orang udah
1: kang ya
0: iya bener
1: terus dokter Nanti sama orang Ganes ya Bunda Saki Mak Anis kan sama Sungan Doko dan Agustin dan Ganes kurung oleh HP makanya dia orang yang ngomong nih ngomong sopil seprela kabar
0: iya
1: kayak resi anak masih ini ya kan komplit tinggal pakai ya
0: iya gue ngerti ini butuh nih kopi
1: iya nanti iya tinggal pakai dong ada dan rasanya tinggal pakai wih
0: iya
1: semoga si toko badan paramon mau ngujungi gue kang bawa raja wih siapa melurui papa HM siapa saja wih mene mari keturen
0: iya
1: mari ngapapor juga bisa weh kopi ada kesannya apa tinggal pake tinggal oleh paketan maning tinggal pake doang paketan entok tinggal ngomong WAB ke rumah ketura nanti kita kirimi
0: oke
1: besok buru cepat meringau ya kan mati besok weh semua Bapak M lagi jemput panggil
0: ya
1: kok jaret paketan masih 10 kamu ini apa telepon masih 10 masih besok ngomong sempatnya aduh
0: oh siapa yang sekarang kami
1: tekan
0: ya oke
1: ya
0: sudah
1: lebih oh kang Bapak
0: semoga nampaknya
1: semoga selalu
0: terima kasih
1: kang
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jos ayah yang punya wilayah keturunan Bapak HM yaudah sapa kembali ada siapa halo assalamualaikum selamat teman-teman setara Pramon
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh setara Pramon dangdute
0: sapa rasanya nama-nama
2: nama-nama

0: hari.
1: Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah berkah, suara terkenas orang kurang
1: ya,
0: beras.
1: Sudah mulai sehat lagi ya.
0: Yes, ya, alhamdulillah.
1: Iya, bisa nongkrong dia siapa, Mas?
0: Tuh biasa ngerap PR di belakang tuh.
1: Oh, PR ya.
0: Mm-hmm.
1: Iya. Semoga sehat selalu. Lagunya apa ya? Itu karena pengalaman dua, Mas.
0: Ya, karena pengalaman dua.
1: Ya, itu kayak yang lama ya, Mas.
0: Iya, benar.
1: Mm-hmm. Iya. Salamnya semuanya ada ya, Mas.
0: Oh, gitu ya, benar.
1: Sampai set di manapun berada tanpa terkecuali ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, para nih sekarang para Mon FM. Iya, di manapun berada ya, Mas.
0: Mm-hmm.
1: Berarti kita nakapih.
0: Iya, benar.
1: Kasihannya buat Mas Bawor sama Manok Andi ya.
0: Iya, makasih.
1: Ngomong bisa repotan ya, Mas.
0: Iya, benar.
1: Iya, ngomong repotan, teman.
0: Iya.
1: Apa suara masuk ya, Mas?
0: Iya, iya.
1: Padahal udah masuk dua kali ya, Mas.
0: Iya, benar. Iya,
1: tapi kan ngomongnya bisa kayak repotan.
0: Iya.
1: Ya, bis spesialnya buat Mas Bawor.
0: Iya,
1: semoga sehat selalu pada Mas Andinya.
0: Amin.
1: Semoga para kawan ya, Mas.
0: Amin.
1: Supernya buat apakan api, semoga diberi kesehatan juga.
0: Oke.
1: Okay. Supernya lagi pejang sedang monitor ya. Setara para Mas FM. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih, Mas Bawor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dubla jeng-jeng.
1: Jaksa.
0: Ayo ada Mbak Tini ya. Apa kanapi di Mencasem Timur. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Mencasem Timur. Ayo power di dukung produk PT Denatur, solusi saat kita semua. Karena kentir ya kentir lah ya, somplak ya somplak, wis pokoknya wis ya. Yang power yang di marai somplak ya tambah kentir. Iya. Apik ya di apiki. Nah, di warai orang apik ya tambah.

Wong setan ditegur bae bisa mundur, kok manungsa ditegur ora bisa mundur. Iya, ya kudune nganggo iya, adab dan sikap lah ya. Siluman we tegur mundur enggak? Ya manusia kok ditegur ora iso ngileng. Nah itulah manusia.

0: Andi.
1: Waalaikumsalam Kang Bawor.
0: Nah ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
1: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
0: Nah setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
1: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
0: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
1: Pertama ada saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali. Terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
0: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
1: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi. Mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pia.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
0: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing anak panas oh, ya.
0: Apa kuwi gule?
1: Enggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebul.
0: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku loro.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
0: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol njenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran njenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik kanggo ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh-akeh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Maya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS Debong Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kembali ke 101.5 Setara Pramon Dalduden Saporeci. Ada karena pengalaman dua, ada juga kata tepuk sayang. Laper susu ku ingin. Ya, hello Dalduden buah duri neraka. Dari Sabah ya, Balu. Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Dalduden Saporeci teman-teman.
0: Teman-teman. Waalaikumsalam Kang Junet.
1: Selamat malam.
0: Ya, malam juga.
1: Siang ya.
0: Yep. Mm-hmm.
1: Bebas lagu ini ya, Kang.
0: Bebas.
1: Siapa yang punya ya?
0: Siapa yang punya? Oke.
1: Okay. Salam berdendang buat Kang Bawar ya, selalu.
0: Nih, makasih.
1: Terima kasih ya.
0: Mm-hmm.
1: Mas Nuri. Baik ya. Kang Aktif Barani.
0: Hey.
1: Mama Lani. Barjo ya.
0: Mm-hmm.
1: Ratu ya.
0: Ii.
1: Apa Sahrul? Kita buat teman saja ya.
0: Oh, semuanya saja.
1: Ya, pada para monitor ya.
0: Oke, siap.
1: Dari A sampai Z.
0: Yo.
1: Biasanya buat Kang Bawar dan
0: Lalu ya. Kasih.
1: Terus saya nggak buat Bawar dulu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cing-Cing. Ya, Kang Junet di Penyalahan Jati Negara ya. Di gantungan ada Bapak Ais, Mama Ais ya di gantungan ya. Ya, saya selalu tentunya di kesempatan malam hari ini ya di Dedang Dangdut Memori. Baik ya. Ada siapa yuk di

0: Ya, assalamualaikum Kang Baur, gimana kabarnya? Sehat tentunya ya. Menyuruh datang untuk pergi. Ya, Doklos LP salam buat Balpar sing apik-apik, spesial buat Yanjaku yang tetap sayang padaku dan kudambakan. Super yang belasan saja mentoknya grup terlarap jeger. Dan DKK udah kaplak-kaplak. Matur suwun Edi dan Jos yang ada di kambangan, yop. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
1: Dan bute sopur rete nemen.
0: Nemen-nemen.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo.
1: Rani yo, Kang.
0: Rani.
1: Tapi mengasihkan.
0: Yo, oke. Okay.
1: Kalau
0: nenggo
1: KTP ya kan?
0: Oh ya, Bapak Neuya.
1: Iya, Bapak Neuya.
0: Iya.
1: Terima kasih ya kan.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumbla Cing-Cing.
1: Ya.
0: Baik, Bapak Neuya yang ada di Kepandian ya. Ada Mama Neuya. Ada juga Mama Angeli ya. Ada Mas Anja Sarubaika. Ya, semua saja yang ada di Kepandian, semua saja yang ada di Lawaten. Ya, ada Kang Darto ya. Notabene kok badminton di sana ya. Selamat selalu kesempatan malam hari ini. Baik, tuntas sudah kesempatan bawa kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya WhatsApp atau SMS belum ke siapa atau lagu belum ke play karena keterbatasan waktu. Sampai ketemu lagi insya Allah besok di Padang Dut ya, jam 4 sorenya saja. Orang calon banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Dan segala yang terbaik hari esok lebih baik daripada hari, kembali ke 101.5. Setara Pramon dan Sabrete, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dam

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih menok. Nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sikyo

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Tarlinge Tegelani Saporiti. Halo, selamat malam, apa kabar Balnestara Paramon? Selamat malam semuanya. Hey. Yeah. Iya, wes ya. Oke, seperti biasa dari sekarang sampai nanti dengan selesai, Arvan Satria perdana hadir untuk temani Balnestara Paramon di Stara Paramon Show. Seperti biasa, lagu-lagu Tarling dan juga Tegalan bisa Balnestara Paramon request melalui SMS online di 0852-9319-9588. Atau yang mau telepon silakan nanti bisa di 6145-477. Ya, sing lagi pada lembur, sing lagi pada shift malam, sing lagi pada jaga malam, sing lagi pada jaga dagangan ya, sing lagi pada santai-santai, sing lagi pada ngopi-ngopi. Ya wis ngonyong ngopi neng kolah ya. Mau awan wis ngopi soalin ya. Ngawati arep satu uru ya. Nyolek gawe waktu malam Minggu apa ya? Ngopi ya kan. Jam 11 bengi. Eh, anyuk rumah sampai jam setengah papat ora bisa turu ya. Ya wis ya. Oke, seperti biasa Balnestara Paramon simpan gabung karo Arvan. SMS atau WhatsApp silakan bisa dimanfaatkan di 0852-9319-9588 ya. Boleh SMS, boleh WhatsApp, boleh telepon ya. Yang gak boleh itu omdo ya. Yang gak boleh itu mengingkari janji, itu gak boleh ya. Janji adalah hutang gitu. Ya wes ya, Imam Junid, Kasri, ya Allah, Kasri kita nggak dinyong ya, tapi wongnya selaka ya, Umege saburi ninyong, radang gulun setitik ya, watose ge apa namanya ya, drenase ya bahasa kerene. Burinnya na kandang wedus ya. Iya tapi wis lah kau suwe nemen yo. Iya wis ya Kasri.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Tuh. Jatuh langsung nggak bisa jalan, nggak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata nggak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop, kayak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh,
1: nggak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya, tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus?
2: Ayah saya, itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma dua kali, langsung bisa jalan.
1: Dua minuman, langsung bisa jalan.
2: Iya. Nah, terus sampai sekarang nih, ini kak, akhirnya teman-teman pada, minum apa? Minum Habutop.
1: Oh gitu. Ibu Nur, tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu?
2: Iya. Oh. Alhamdulillah, udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng?
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain?
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, namun ada yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Ge, Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari.

Jumat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Saporete ya. Oke. Dan selamat malam, apa kabar untuk yang malam hari ini mungkin lagi pada beraktivitas atau mungkin yang lagi pada santai bareng sama keluarga atau mungkin bareng sama teman-teman atau yang lagi pada dagangan ya. Nyong kadang rada-rada pimen ya. Mangan wis bengi ya, orang mangan kayo ngelih kayak gue ya. Kalau neman yakin. Iya. Oke, sing pan gemgor Arfa 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Yang Dute, Florete asal nomor 1 menerpan. Badannya Setara Paramon FM 101.5 Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Oke okay, lo.
1: Demi cinta iya. Mana, Bang?
0: Demi cinta nggone sapa? Oh ya Allah, demi cinta, terima kasih. Yuk, amin. Terus
1: Oke.
0: Kamutar, selamat malam Kamutar. War kedukan. Iya. Terus. Mama Nadia, selamat malam Mama Nadia. Selamat malam siapa? Mama Ikma, selamat malam Mama Ikma. Jeles. Mama Nizam, selamat malam Mama Nizam. Mama Nizam. Terus. Siapa mani? Siapa? Terima kasih demi cinta. Terima kasih sama-sama. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM. yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, di belakangnya Papa HM, silakan bisa dimanfaatkan kembali di 6145477. Baik, ada siapa di sana? Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Halo juga, selamat malam.
0: Iya.
2: Stara Paramon, Bang Dute, Sapo.
0: Betul sekali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam Mas Arfan, apa kabar?
0: Iya, selamat malam, sehat. Dengan siapa, di mana ini?
2: Pendatang baru.
0: Iya, namanya siapa?
2: Namanya siapa ya namanya?
0: Oh ya Allah, Mbak Atun. Mbak Atun lo tau maji nih ngacarane Mas Arvan sih ya. Iya, Arvan ke jene. Nah, kayak kue Mbak Atun, ya Allah.
2: Iya.
0: Nah, oke. Iya Mbak Atun, ya. Oh Mbak Atin, nyus ngantuk gak dini, kerungannya Mbak Atun, iya Mbak Atin. Oke.
2: Oh nggak kali bisa angin temen tapi kayak alhamdulillah banyak.
0: Oh nyangkoli alhamdulillah ya, iya ya, Mbak Atin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Oke Mbak Atin, kapan request lagunya apa disit Mbak Atin?
2: Lagunya apa ya? Lagunya itu. Tegelan bayam mas.
0: Tegelan ya apa apa.
2: Tegelan sing gula apa ya, teh poci gula pasir.
0: Teh poci gula batu.
2: Pasir.
0: Oh asin.
2: Pasir.
0: Oh teh poci gula.
2: Pasir.
0: Oh gula pasir.
2: Asal ngantuk nih Mas Arfan.
0: Nyong ngantuk karena.
2: Ngantuk.
0: Iya nyong ngantuk. Teh poci gula pasir bisa nelaka. Ngondisi tegoletin kene. Teh poci gula pasir. Iya wis. Teh poci gula pasir. Oh kayak kue. Oh iya. Oh Najib Imam Junid, ya wes, oke siap, tek download lagi langsung, Mbak Atin.
2: Ya,
0: oke buat siapa?
2: Buat ya.
0: Terima kasih Mbak Atin.
2: Semoga
0: Mbak Atin masuk terus di acaranya Arvan ya.
2: Amin. Kalau bisa mas.
0: Iya nyong kadang dong. Nyong kadang sedih yen orang ngerti ge suarane sapa ngonong ya hidup-hidup masuk kayak kue lo. Tapi iya. Dong sering masuk kan Arvan jadi niteni. Oh ge Mbak Atin ge iya. Kayak kue.
2: Lalan ya soalnya kan lama sih ya.
0: Iya suwi nemen, kapan terakhir masuk Len? Suwi ya Mbak Atin.
2: Ya berarti
0: Ya pirang Len nyong be kelalen kok ya.
2: Orang ngetungi
0: ya kan. Ayo wes. Oke. Terus buat siapa lagi Mbak Atin?
2: Heeh. Mas Arfan ya. Semoga berkesehatan.
0: Amin.
2: Amin.
0: Oke Mbak Atin. Tenang aja Mbak Atin. Genyong oli kopi ya.
2: Iya. Makanya
0: jangan
2: sampai
0: tua
2: dan
0: kopi
2: ya.
0: Oke, yuk.
2: Iya, terus buat kata-kata ya.
0: Yuk.
2: Semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Terus buat Putra, selamat malam.
0: Yuk.
2: Amin, Pak Ramadu, para Umi, Lela, selamat malam. Terus buat dia yang baru turun ya.
0: Yuk, oke.
2: Malam. Kang Doli, malam.
0: Oke, siap.
2: Terus buat Ibu Ida,
0: oke, yuhu.
2: Terus Ibu Watri, Ibu Watri,

0: Okey.
1: Semuanya
0: aja Mbak Atin. Ya. Yowis. Spesialnya buat
1: pendatang baru
0: stok lama ya.
1: Pendatang baru ya kan.
0: Oh, Mbak Atin wingi melu paguyuban ora Mbak Atin. Anak acara dewek. Yo wis oke Mbak Atin. Oke, siap. Iya, siap Mbak Atin. Iya ya Mbak Atin ya.
1: Tapi ngon. Anak acara dewek sih ya.
0: Oh iya wis oke. Siap Mbak Atin. Iya. Yuk.
1: Ya wis.
0: Oke,
1: ya.
0: Siap Mbak Atin. Baik. Oke. Oke.
1: Amin.
0: Amin Mbak Atin, terima kasih. Oke, siap Mbak Atin. Oke.
1: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Batin ya, bareng sama Mas Ahmad Hanafi ya. Ya nyong dong, jarang masuk dengan acara nyong ya, nyong ora paham suarane ya. Penonton, aku mohon maaf, suaramu tidak Arfan kenal ya wis ya. Iya angel ya. Tapi dong wis biasa masuk ya nyong, gampang ya. Oke. Mbak Atin masuk terus Mbak Atin ya. Aja absen ya. Oh, seminggu absen nyong siarannya seminggu pisan ya. Orang ding sia kita nyong seminggu wis ping 5 ya. Anak tambah jam siaran kan. Iya. Ya wis 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Malam.
0: Haha. Haha. Apa kabar madem?
2: Baik.
0: Madem kasing dibae madem.
2: Ah,
0: nang omah bae. Omah bae. Ora bulan madu madem.
2: Wong
0: oh, wis ya. Wong nyong ora ngarepi pan bulan madu kan.
2: Kemarin guci Mas.
0: Oh, wis kemarin guci. Acara apa madem?
2: Ya, berkelana.
0: Oh, berkelana. Oh, ya wes oke madem. Guci nek. Apa madem?
2: Kecewa
0: nggone sapa madem?
2: Siapa sih ya?
0: Kecewa ngono sih tekelati, kecewa. Kecewa.
2: Arep paham ya aku stok Mas Ahmad.
0: Iya, nyong paham kok madem renggeni stok ya. Iya.
2: Pinter nih ten.
0: Kecewa Tarling masa kini. Ya wis lah ya, nyong ora ngerti. Ya, heeh. Salam minggu sapa madem?

0: Ya Allah, ya, baik.
1: Kolor wis abang, kolor wis abang ganti.
0: Iya.
2: Terus. Bangun, sahur, masak. Lekas.
3: Monas sewi serubuh, monas boleh ganti. Serubuh monas sewi.
1: Kalau

0: Oh, termasuk anda. Buat siapa? Oh iya, nyong ngopi apa sih ye? Ora jajan jemu jajan rebunan mau mana nenyong pengajian ya?
1: Bulutan.
0: Ora pengajian biasa mingguan kayak lo.
1: Anane
0: sampe ndek urip. Yo. Takone kuwi kaya kowe nemen ya, yakin ya Allah. Transferane wis masuk apa durung Mas Arfan kaya kowe lho. Transferane wis masuk apa durung kaya kowe?
1: Durung.
0: Iya durung ya. Iya wis.
1: Wis.
0: Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kena nyong lagi ngomong mama nenyong kas pengajiannya pada si urip ya. Harusnya ditakoni.
2: Oh, dia bagas.
3: Kemonase wis rubuh kemonas bae ganti. Wis rubuh kemonase mi.
2: Mama Rengganis dilawan. Assalamualaikum.
0: Iya.
2: Kolore wis abang, kolore wis abang ganti. Mama Rengganis dilawan. Ya, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Wis kaku kok kepoyuh Om Do ya. Made Wartim. Wartim masih tangi Wartim ya. Biasanya wis turu Wartim ya wene ya. Iya Wartim biasa mung nemen karo nyong ya, ora tau bener-bener acara nyong kayang ya Allah. Ndoge ora teka, ora tau telpon ya, njaluk ke nyanyi. Lah kakean request Wartim ya. Ndi sih ya, ndoge dinteni ora teka-teka ya kan. Ya wis, oke. Halo selamat malam Setara Paramon.
4: Dangdudi Sporet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
4: kolore
0: malam.
4: Kolore wis abang
0: ganti. Oke, Kang Ridi, Kang Ridi. Ya Allah.
4: Kedi
0: melu-melu madam Rengganis ya.
2: Kolore wis abang ganti.
0: Iya, gue kon ganti Mas.
2: Mama Rengganis dilawan. Assalamualaikum.
0: Puyu Jawa. Oke, siap. Terima kasih ya.
4: Iyo.
0: Oke. Madam Renggani, selamat malam. Yuhu. Oke, siap. Ngintil Madam Rengganis.
4: Iya,
0: yo,
4: wis.
0: Oke.
4: Iya, mungkin kopi juga ya.
0: Iya, wis. Terima kasih.
4: Ya, terima kasih kembali. Maha super spesial.
0: Buat siapa?
4: My
0: darling. Yuhu.
4: Juga buat kelima bidadariku.
0: Luar biasa.
4: Salam manis buat si kembar. Nok windi nok esa.
0: Oke, siap.
4: Iya. Kolor wis abang ganti. Assalamualaikum.
0: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Ridian Sore.
5: Ya Allah Gusti Pangeran, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kayak kue bisa Warti Masurip, kayak Warti Masurip.
0: Sama sih ngomong wis mati ya.
3: Kue musuh nyong Mas Arfan, musuh nyong kue musuh bebuyutan kue kolor abang.
0: Oh kayak gue.
3: Kemonase wis rubuh, kemonas bae ganti. Wis rubuh kemonase mi.
0: Iya, Arfan tak kelingannya nyirami nyong wong tok oh iya. Iya Mama Ikma ya. Iya, iyalah seneng nyirami wong ya. Oh, daripada

0: gosipi wong. Dong jerami wong dah kena ya teles, tapi yen gosipi wong kan ora ya. Ya wes ya, terima kasih buat Papa HM, buat Mbak Atin dan juga ada Madam Rengganis, terus ada Kang Ridi Ansor. Jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Stara Paramount FM Tegal.
1: Stara Paramount 101.5 FM Jalan Raya Dampia.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa. Alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma,

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda

Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: sih, Mak?
1: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pintere mau mantur-mantur tok. Kon njaluke apa sih?
2: Pengen bojo, Mak.
1: Wah, pengen bojo apa?

0: Oke nih, barang kaplang kayak biasa kok.
1: Itu untuk rokok.
0: Dua duit, kejuta pol, duit setan.
1: Bajul.
0: Nah, kamu yang kerja mana? Harus kaplang, Kak.
1: Pelit.
0: Jaluk duit banget.
2: Baik. 101.5 Setara para manem Tegal. Terlinye Tegalane Saporete ya. Iya ya. Dua duit bae ya. Wis gede wis kaplak ya. Mana kerja? Iya wis benar ya. Nyong kadang hebat ya Yusuf ya. Wong desa ya. Tapi pikirannya kota ya.

0: Iya wis ya. Makanya yang gorong kerja ya JCACN di sit ya. Kok njaloke di lamar-lamar terus ya. Burung duit-duit ya. Akhirnya ngomong-ngomong tua ngadul tanah ya. Ya Allah. Ajalah ya. Tanggung jawab dewek ya. Mane domong napa pane. Iya. Duh, du. Aja dadi bujangan. Iya wes, oke. Arvan baca ya sing wis SMS atau WhatsApp ke 0852-9319-9588. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salame KB, bye buat Balistara Paramon. Jalur lagu nih kelinci ucul dari Urip Saifullah di kawasan Lambung. Oke, sebentar ya. Sudah Arvan siapkan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mas Arvan. Tumben siaran bengi. Monitor Mas Arvan semangat. Kang Darmo Bakpao. Ya Arvan kan saya jadwalnya Senin Selasa Rebo Kang Darmo ya. Siaran bengi ya kan, kalau Sabtu Minggu sore sampai bengi. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mas Arvan. Salam kenal ya dari Ibu Fatimah dari kawasan Cangkring, Masjid Tukul, ditinggal di Demang Harjo. Salam buat Mas Bawur ya Mas ya. Oke Ibu Fatimah. Nyong juga anak sedulur ge mangki dule Masjid Tukul persis ge umum adem ngalor ge ya. Aduh oh, ya Allah. Tapi nyong kelalen arane sapa ya. Sadulur dhewe bisa kelalen ya. Ora dadi keblokan. Ya ampun, ya ampun. Bocah apa sih ya? Iya kadang ditakoni Mas Arvan yo. Ya mangkene arane sapa ya mbunyo ora ngerti lah ya. Nyong kerjane esok mangkat jam 7 balik jam 8 bengi ya. Ngo balik adus ya kan. Jam 9 mangkat maning ya. Balik jam siji. Ayo kue terus ya. Ya wis ya. Iya pan pimpin maning ya. Wong arane tugas ya kudu dijalani. Halo selamat malam Mama Nadia, apa kabar Mama Nadia, semangat. Biasanya Mama Nadia lagi lembur ya. Oke, Mama Renggeni selamat malam. Terus ada Kang Ridi Ansor juga selamat malam. Warim selamat malam. Terus ada Ju di kawasan Margasari. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Arvan. Aku Ju di kawasan Margasari. Lagune Mini Sulastri Semar Putri. Semar Putri ya. Oke, udah disiapin ya Mas Ju ya. Salamnya buat semua balik Stara Paramon. Stara Paramon FM Tegal dimanapun Anda berada. Dan spesial pakai yang enak aja buat yang lagi tugas. Terima kasih Jublak Ting Ting Jos ya. Apa maning ye. Yowis malam Mas Arvan Nugros Amin kawasan Jatirawa. Yowis Mas Nugros Amin. Lagu ning ikut jualan burjo sambil dengerin Mas Arvan. Mas Ahmad jualan burjo ini nang di Mas Ahmad ya. Yowis kok nang Jatirawa juga. Oh dong nang Tegal Raya nyong mampir ya bengi-bengi ya. Biasanya nyong dong mangan bubur kacang hijau ya. Dia neng sakulone tirus ya kan kono ngulun setitik ya. Biasanya dong bengi-bengi ya. Yen esok dah kayak pinggir MC kadang nyong segurungi mangkat kerja kayak jam pitu hampir di situ ya kowe. Ya senang ya bubur. Oh jualannya di Jatirawa. Aduh. Aduh nemen ya. Harus udah mampir lah Mas Ahmad. Mas Nugros ya. Iya wis. Mau kapan-kapan ya. Iya wis ya. Oke. Baik ya. Oke ini masih dalam rangka Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Semoga semakin ke depan Indonesia semakin maju ya. Iya wis. Dimulai dari diri kita sendiri ya. Dengan memilih pemimpin yang tepat.
1: Baju. Lah kamu yang kerja mana? Stablek kak. Lid.
2: Jaluk di bawah. Stara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dan

Ramona yang Tegal, Tarlinge Tegalani Saporete. Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, semoga membuat kita itu semakin mencintai Indonesia gitu ya. Dan salah satu hal yang sangat berpengaruh ya terhadap kehidupan masyarakat adalah bagaimana caranya kita itu memilih pemimpin ya. Kalau pemimpinnya baik gitu ya dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat Indonesia, kehidupan kita pun akan lebih baik. Dari mana Mas Arfan? Ya wis ndeleng ya. Kayangen apa namanya? Saya kipi men, regan-regan kayak beras, lengah kayak gue ya. Oke. Duh, temen ya, aduh. Saya kipi beras pira sih ya. Yang wengi nempur ya, nempur ya, oh kayak tuan temen ya. Iya nyong ya, kayak gigi-gigi ya nyong mikir tuku beras ya. Tuku beras ya, tuku apa namanya, enduk ya, minyak, ya macam-macam lah ya. Iya gede ngerasa ya, biasanya semene ya, saya kira enteng gak di semene kayak gue. Oke ya. Yowis.

0: semangat sing lagi rebahan, sing lagi meriang-meriang, ya semoga lekas sembuh ya. Hawa ini ge rada-rada pimen ya, dong awan panas men, do bengi ati sih gue ya. Oke. Mas Udif Saifullah kelinci ucul masuknya ke Campursari ya. Arvan Gandhi lagune Gedi Wong Ireng. Baik, terima kasih atas segala kebersamaannya. Setara para monem Tegal tetap online gitu ya. Selama 24 jam gitu ya. Jadi enggak usah kemana-mana. Tetap ngedengerin Setara para monem Tegal. Terima kasih yang udah ngedengerin. Terima kasih yang udah ikut bergabung sama Arvan. Terima kasih yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Ketemu lagi sama Arvan hari Sabtu ya. Jam 6 sampai dengan jam 10. Oh, jam 6 salah, jam 4 ya. Sampai dengan jam 10 malam ya. Wah ya. Apa ora enak ya malam Minggu dikancani Arvan ya kan? Iya, di mahanya ora kencan ya. Jadi Mas Fadil pan kencan gara sama Mas Arvan kalau bener guling ya. Masa nyong kencan kon di share-share ngonong ya. Ya oral lah. Ya wis, Arvan Pabi, terima kasih atas segala kebersamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hendaria yang beralamatkan Jalan Karya Bakti RT 1 RW 4, Bolenglang, Kertosari, Ciamis. Dalam hal ini saya mendapat kabar dari Ibu Mas Ama untuk solusi penyakit saya yang selama ini saya derita, yaitu penyakit mata yang sudah lama diderita, itu min yang kanan 4 dan yang kiri 5. Alhamdulillah ada solusinya. Dari Ibu Mas Ama tadi saya ditawarin produk herbal Vitama yang

0: saran dan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar, RT 07 RW 02, bagian Ten Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun, Dukuhwaru, RT 06 RW 02, Gumayun 1, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi, Jati Barang, Kilometer 4, Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya, Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi, RT 03 RW 02, Desa Padasugi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Ngom cinta padamu bersama RS Yosef.

0: Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132,

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop. Terus saya beli. Alhamdulillah cocok. Malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop Ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjir.

Jalan Balamua, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal, di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali
1: ya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
0: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh,

0: Oh, adek itu dengar dari radio gitu. Ada obat habutok gitu, obat herbal dengan Arab. Adek nyobain beli gitu di apotek.
1: Terus
0: adek beli satu gitu, nyobain gitu. Ya sekarang alhamdulillah iya, yang paru-parunya udah sembuh.
1: Sama gitu. Lambung ya.
0: Lambung udah sembuh. Sekarang itu adek kuat puasa.
1: Alhamdulillah. Pesan untuk yang punya sakit sama dengan adek, silakan.
0: Iya, pesan adek, apa ke tetangga adek gitu, apa saudara gitu, kalau mau apa, kalau punya penyakit seperti adek, silakanlah beli itu habutok, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
3: Dapatkan Habutok di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon RT6 RW01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Literatur Indonesia Haputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3 RW 2 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa

0: keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan kami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama kami Bakar Madu.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RT 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutop, obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat. Dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga,

0: transportasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol Diagen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
4: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nama Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan

0: Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: 3 botol sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habuto, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya, Pak.
1: Baik.
0: Saran untuk masyarakat luasnya, Pak, untuk mengkonsumsi Habuto.

0: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
1: Tidak ada, ini khusus abdi pribadi.
0: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya Pak.
1: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya, ini ya pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya.

0: Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: 3 botol sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutol, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya, Pak.
1: Baik.
0: Saran untuk masyarakat luasnya, Pak, untuk mengkonsumsi Habutol.

0: Model abdi, hiu urang meser abu top, anu paling top.
1: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
0: Nggak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya Pak.
0: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, nih ya pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur. Alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola. Alamat Jalan Sawo Timur nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja. Alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
4: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28, RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1, RT 42, RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03, RW 02, Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumina, asal dari Madura, Karanganyar. Saya mau bercerita

0: mendengarkan cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anjirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anjir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anjir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk dan

0: Terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutalk.
2: Dapatkan Habutalk di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutalk minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Dapatkan Habutalk, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami.

0: Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Igala 2, Jalan Jatisari, Nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debon Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan Pertigaan Pocokan.
1: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53,

6 RW 01 Sumur Panggang Tegal dan di Apotek Almadina alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna Kabupaten

Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek An-Nur. Alamat, di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol lewat sambungan telepon karena sangat jauh dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ibu namanya dan dari mana?
2: Nama saya Tinti Rostiani dari Barengbeng Ciamis.
1: Bu, saya mau nanya nih karena ibu lihat konsumsi Habutop nih. Sebelum kenal Habutop gimana ceritanya bu?
2: Saya sering sakit rematik, sering sakit pinggang. Jadi aktivitas saya sering keganggu.
1: Terus?
2: Setelah dengan Habutop, alhamdulillah ya minum Habutop, alhamdulillah sembuh sampai sekarang.
1: Emang tahu dari mana ada Habutop?
2: Dengar dari radio.
1: Oh, dengar dari radio. Terus sudah mengkonsumsi habis berapa botol?
2: Baru satu.
1: Baru satu sudah berjalan gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, nih belinya dari mana?
2: Dari radio.
1: Dari radio. Oke, karena mungkin jauh jadi saya ngobrol lewat sambungan telepon. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti ibu, silakan sampaikan.
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba minum Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ibu atas wawancaranya.
2: Sama-sama.
1: Demikian pendengar sambungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisna, alamat Kampung Sukajaya, RT 1 RW 3 Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak. Saya mempunyai keluhan lambung kronis dan saya mendengar di radio ada obat herbal Habutop. Saya coba membeli yang isi 200 kapsul dan alhamdulillah keluhan lambung saya membaik. Saran saya buat pendengar radio, jika mempunyai keluhan lambung yang sudah kronis seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 95

0: berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT03 RW01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung. Alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT01 RW07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat. Alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT03 RW08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02, RW02, Kecamatan Dukuh Turi,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan guru, para ustaz, alim ulama, datuk-datuk, pengerusi masjid, majlis, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya tiba, datang malaikat membawa kain kafan min nur, dari cahaya. Lalu malaikat menampungnya, keluarlah roh sejuk terasa dari kaki, naik ke atas, naik, berhembuslah dia dari mulut. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan, aku tiupkan. Dulu waktu masuknya ke tanah, ke daging itu ditiup, maka keluarnya pun juga keluar. Maka mata memandang, ruh keluar. Biji mata memandang, keluar biji mata. Makanya orang yang mati itu matanya terbuka. Makanya yang pertama kita lakukan menengok orang mati adalah memejamkan mata. Allahumma ighfir li Abdus Samad warfa' darajatahu ma'al ghabirin, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Makanya saya jarang-jarang datang bila ada sebut, ustaz, ada orang meninggal dunia. Sudah lama, baru sejam, nanti saya datang. Sebab apa? Saya takut nak pejamkan mata dia. Agak-agak sudah dipejamkan orang, baru saya datang. Saya datang, dah 3 jam, 4 jam, alhamdulillah saya datang. Belum tutup lagi. Iya. Kenapa? Menunggu Ustaz Somad. Masalah saya tutup. Allahumma arif firli fulan ibn fulan warfa' darjahum al-wali, inna lillah wa inna ilaihi. Mana istri yang katanya sayang, kaulah bulan, kaulah bintang, setengah nafasku pergi, buah hati belayan jiwa. Ketika ruh ada dari jasad, memang betul kata dia saya, tapi manakala ruh keluar dari jasad, dia pun takut menengok mata kita. Dia takut menengok kita, dia takut jam pukul 2 malam, jam 1 tentu itu boleh. Alhamdulillah. Begitulah kalau kematian sudah tiba. Sampai pada akhirnya dia tutup, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Selepas itu ruh pun keluar, dibawa. Kalau dia baik, ruh itu dibawa, dimasukkan ke dalam kain kafan min nur, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, lalu dibawa oleh malaikat sampai ke pintu langit. Malaikat bertanya, inikah orang yang amalnya selalu dibawa pagi, dibawa petang? Inikah orang yang amalnya selalu dibawa hari Kamis? Inikah amalnya yang selalu dibawa pada bulan Nisfu Syaban? Ya, inilah orangnya. Kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Bukan hadis. Berapa banyak orang yang namanya masyhur di bumi, tapi malaikat tak mengenal dia. Tapi berapa banyak orang yang tak masyhur di bumi, tapi malaikat mengenal dia. Mengapa? Karena amalnya pagi dan petang dibawa oleh malaikat. Orang ini mana? Belum datang. Orang ini mana? Belum datang. Orang ini mana? Belum datang. Disambut dia, disambut kedatangannya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disambut oleh malaikat karena amal soleh kita. Maka bila saya datang di suatu majlis, malam tadi datang di Shah Alam, orang menyambut ramai. Malam ini datang ke Masjid Muaz bin Jabal, ramai. Esok malam di Terengganu datang, tak tahu entah ramai entah tidak, ramai. Dalam hati, hai Abdul Somad, apakah malaikat akan menyambut engkau nanti juga dalam keadaan ramai? Kalau engkau ikhlas, iya. Tapi kalau tidak ikhlas, na'udzubillah. Nabi Isra Mi'raj berjumpa dengan orang yang sudah lama mati. Bagaimana rasa kalian mati? Apa kata mereka? Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Seperti kail mata pancing yang masuk ke dalam kulit yang basah, ditarik, disentapkan sehingga terikut dagingnya sampai keluar. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut taubatan qablal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dapat rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, mendapatkan ampunan sebelum mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Makanya doa selamat itu baca pelan. Baca pelan, renungkan. Ini sekarang banyak orang baca doa selamat cepat-cepat. Maut, maut, maut. Apa mau-mau-mau aja nih. Saya tak pernah menghafaz doa itu pakai kertas, tak pernah. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan, belum pernah. Kenapa ustaz boleh hafaz? Sebab dulu dibawa oleh ayah, dibawa oleh bunda, dibawa dalam acara tahlil, dibawa dalam kenduri orang mati, dibawa. Tiap hari telinga mendengar Tuan Imam membaca pelan, maka kita ingat. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Anak-anak kita ini, walaupun mereka lari sana sembang sini, tapi telinga mereka mendengar. Dan anak-anak ini hafaz. Kadang anak hafaz, ibu bapa tak hafaz. Sebab apa? Sebab dia golden age, usia emas. Mereka hebat, mereka kuat ingatannya. Menangkap hafazan itu begitu kuat. Maka kita ajarkan mereka doa itu pelan-pelan. Sebab bila kita ajar kuat-kuat, mereka balik, dia panggil, ibunda dia panggil. Cuba kau baca apa doa tadi? Mau. Apa mau-mau aja ni? Sebab di Iraq banyak orang mati. Sebab di Suriah banyak orang mati. Di Palestin banyak orang mati. Di Rohingya banyak orang mati. Padahal maknanya amat sangat dalam. Allahumma hawin alaina, ringankan kami fi sakaratil maut. Tidak ada gunanya amal banyak kalau tidak selamat dalam sakaratul maut. Makanya kita selalu minta kepada Allah, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, jadikan akhir kalam kami yang terakhir keluar dari mulut kami qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah. Biasa orang takbir ini nak pergi perang. Menghadapi sakaratul maut penting juga takbir. Sebab di situ banyak segala macam godaan-godaan. Datang syaitan membawa air. Katanya menjelang sakaratul maut itu haus, panas, haus. Maka datang syaitan membawa air. Engkau sebut nama aku bagi air. Mau? Kata dia. Mau? Engkau mau? Sebut nama aku. Tapi bila iman kita kuat, maka dia tidak akan mampu untuk menggoda kita. Sampai kapan setan tak pernah berputus asa? Sampai bila? La atiyannahum min baini aydihim, aku datang dari hadapan. Wa min khalfihim, aku datang dari belakang. Wa an aymanihim, aku datang dari kanan. Wa an syama'ilihim, aku datang dari kiri. Datang dia, datang dari hadapan, datang dari belakang, datang dari kanan, datang dari kiri. Oleh sebab itu yang banyak tuan-tuan yang ada berada di sini, orang berzikir semua. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Dengan zikir itu maka larilah jin-jin setan yang ingin mengganggu. La'uhwiyannahum, aku akan goda mereka, aku akan sesatkan mereka. Berapa lama? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh ada dalam jasad, aku tak akan pernah berhenti sampai akhir keluar jasadnya dalam keadaan mati, tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Itulah punca mereka. Makanya kita selalu berzikir. Esok pagi terjaga dari tidur automatically, kerana kita sudah programkan di kepala kita. Manakala terbuka, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Selapar-laparnya orang beriman, manakala dia tengok makanan, terus saja dia ingat Allah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tapi ada setengah umat Islam bila dah kenyang saja baru ingat Allah. Alhamdulillah. Bila tak kenyang, tak ingat Allah SWT. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka inilah hidup yang singkat ini. Bila pernah kita bersedekah, itu yang akan menolong. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau engkau beri aku umur panjang, ya Allah, apa yang akan kulakukan? Fa'as-sadaqah, aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin beramal saleh. Malam ini tajuknya Masya Allah, ini tazkirah terakhir, ini tazkirah akhir, last, dan tajuknya pun akhir pula. Mudah-mudahan ini tazkirah terakhir, tapi bukan terakhir bagi saya. Andai mati tidak masalah, Allahumma ja'al hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau engkau takdirkan aku besok masih hidup ya Allah, jadikan hidupku itu ziyadatan li, sebagai amal tambahan. Kalau mati malam ini, Allahumma ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau aku mati, maka kematian ini berhenti berbuat dosa. Orang beriman tak pernah sedih. Kalau dia mati, berhenti buat dosa. Kalau bertambah, bertambah pahala. Andai Abdul Somad esok pagi masih hidup, bertambah pahala. Dia akan tazkirah. Dia akan bagi pelajaran. Andai Abdul Somad mati malam ini, alhamdulillah, berhenti melihat dosa. Dosa apa? Masuk airport, dosa. Masuk ke plane pesawat terbang, dosa. Dosa apa? Dosa mata. Takkan tak kita tengok. Mata terbuka, takkan kita tutup. Maka orang beriman sentiasa menjaga dirinya. Tak pernah dia berkeluh kesah, tak pernah dia mencaci maki. Kenapa aku matikan aku ya Allah? Kenapa umurku pendek ya Allah? Ridha kepada Allah. Itu yang selalu kita katakan, raditu billah rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Aku ridha. Ada yang lebih hebat daripada haji mabrur? Ada yang lebih hebat daripada jihad fisabilillah? Ada yang lebih hebat daripada zikir dan baca Quran? Apa dia? Ridha biqadha'illah. Ridha menerima keputusan Allah. Makanya banyak lelaki yang ridha. Manakala meninggal istrinya, datang orang. Apa tuan tak menangis? Aku ridha menerima ini. Memang dah lama aku tunggu-tunggu. Oh, ini bukan ridha. Ini memang penyakit. Oleh sebab itu, maka makna ridha adalah tak berkeluh kesah. Setelah orang masuk ke dalam surga, mendapatkan kenikmatan surga, Allah bertanya, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, apa lagi yang kalian inginkan? Apa kata penghuni surga? Ridhaka. Tapi kau sudah masuk surga, ada yang belum kami dapat. Apa dia? Ridhamu. Yang mendapatkan ridha Allah hanya orang yang ridha menerima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yarda biqadai, sesiapa sahaja yang tak ridha menerima takdirku, walam yasbir bibala'i, yang tak sabar menerima ujianku, wal yatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Hadis ini dhaif. Tapi untuk tarhib wa tarhib, untuk berikan semangat beramal, untuk fadha'il amal boleh dipakai. Kerana ia bukan masalah akidah, bukan masalah halal haram. Jangan permasalahkan masalah. Bila kita sudah beramal, sudah baik, tak usah berkelahi masalah khilafiyah, masalah khilafiyah, masalah kecil-kecil, masalah sepele, masalah remeh-temeh. Kerana ini hanya akan merosakkan hati kita sahaja. Berapa banyak hati rosak disebabkan masalah-masalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Eh, apa salam-salam ni? Padahal hati sedang lembut. Selama ini dia berzina, selama ini dia minum khamar, selama ini dia mabuk, tak ada pernah orang marahkan dia. Tiba-tiba dia dah taubat, dia masuk masjid, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia nak salaman, apa salam-salam? Tak boleh salam selepas sembahyang. Ini bid'ah, wakulu bid'atin dalalah, wakulu dalalatin finnah. Kata dia dalam hati, aku mabuk 20 tahun, tak ada orang bagi tahu mabuk tu haram. Ini aku dah taubat, salam kau kata haram. Ha, kata dia. Bertinju. Bila sebelum sembahyang tadi belum ada bersalaman, selepas sembahyang baru bersalaman, hukumnya sunnah, mustahab, dianjurkan, disukai, kata Imam Nawawi. Belum sembahyang tadi tak ada salam, sebab dia lambat, Allahu Akbar. Lepas sembahyang dia salam, mustahab, dianjurkan, baik, tak salah. Bila sebelum sembahyang tadi sudah bersalaman, salam Haji, salam Datuk, salam Tuan, masuk ke masjid, selepas sembahyang dia salam balik, mubah, tak jadi masalah. Yang tak boleh, dalam sembahyang bersalaman, itu tak boleh. Datuk sehat, itu tak boleh. Oleh sebab itu, mari kita jaga hati kita yang dah baik, yang dah elok ni, jangan dirosakkan hanya kerana masalah-masalah kecil, masalah-masalah khilafiyah. Melunakkan hati. Kayu patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, tapi hati rosak, kemana obat akan dicari? Oleh sebab itu, memperbaiki dengan akhlak. Al-adab fauqal ilmi, adab lebih tinggi daripada ilmu. Tak ada guna banyak ilmu, banyak kaji, banyak, tapi menyakitkan hati orang. Ada yang lebih hebat daripada ilmu, apa dia? Adab.
1: Apakah mimpi itu dirancang oleh Allah apa oleh setan? mimpi terbangun. Dia dijawab, Allah katanya. Masya Allah anakku. Anak-anak serius dengar ceramah 90 menit. Luar biasa itu. Mimpi ada tiga. Pertama, mimpi dari Allah namanya ilham. Mimpi dari setan namanya waswasah. Yang ketiga, proses berpikir di waktu siang yang tak selesai terbawa di waktu malam. Maka jangan pernah memikirkan mantan. Takutnya nanti malam tersebut dia, yang, oh yang, kata istrinya, aku di sini bang, bukan engkau, mantan. Habis pindah Priuk ke tempat tidur. Nah, ada mimpi dari Allah ilham, ada mimpi dari setan. Pak Ustaz, saya ketakutan, tapi takutnya bukan kepada Allah, takut begini, takut begitu, itu dari setan. Kalau mimpi dari setan, gimana respon kita? Maka bangun malam baca ta'awuz, a'udz bikalimatillah hitam mati minkuli syaitani wa mati wa minkuli aini lama. Gak ingat bacaan itu Pak Ustaz? A'udz billahi minas syaitani rajim, tiup ke sebelah kiri dengan sedikit air liur. Jangan diludah. Kebetulan suaminya tidur sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Emang aku setan. Makanya sebelum tidur itu baca doa. Sebelum tidur baca Fatihah sekali, Qul huwallah tiga kali, Qul ambil falak sekali, Qul ambinas sekali, ayat kursi sekali, Qul huwallah sekali, tiga kali, Fatihah sekali, Qul huwallah tiga kali, Qul ambil falak sekali, Qul ambinas sekali, ayat kursi sekali, tiup ke tapak tangan, hembuskan ke muka, ke kepala, untuk menjaga dari godaan setan, sihir, santet, dan macam-macam black magic. Saya sudah wudu, sudah baca doa sebelum tidur. Tapi mengapa mimpi saya masih buruk, Pak Ustaz? Yang namanya setan. Itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Setan itu kerjanya la

0: dari kiri, itu kerja setan. Jadi setan itu jahat, Pak Ustaz. Iya, kalau dia baik, berarti setan taubat. Ada setan taubat? Ada. Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi dua. Ada jin yang baik, jin Islam. Ada jin yang tak baik, jin kafir. Jin itu ada yang ikut waktu kita lahir dulu. Waktu kita lahir ditusuknya pusar anak lahir. Itu maka anak itu menangis. Jin waktu lahir saya dulu, ada jin yang ikut dengan saya. Pas dia mau ikut, waktu kami makan di rumah Pak Bupati, jin itu mau ikut. Mau ikut dia makan jagung itu. Tapi tak jadi, karena saya baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pas saya mau masuk ke kamar mandi di rumah Pak Fadil Muhammad, jin itu mau masuk juga. Tapi tak jadi, karena saya baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Pas saya mau tidur, dia mau ikut juga. Tapi tak bisa, saya baca doa. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca sekarang, nanti tertidur di telan lapar. Makanya kita suruh baca doa. Itu. Tapi ada jin yang kerjanya tak jelas. Itulah jin yang di pokok-pokok kayu, di sumur-sumur tua. Ini namanya jin non-job. Tak jelas ini. Kadang di warung-warung kopi, duduk, memen gaple. Tak jelas ini. Kita minta dijauhkan dari jin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bagaimana baca itu? Jadi yang berbisik itu siapa, Pak Ustaz? Bisa kali jin, bisa nas. Kawan kita pun yang berbisik, kita bacakan juga itu. Kapannya si Anu masuk? Kapannya si Anu itu dipromosikan naik jabatannya karena dipakai dukun? Kulah Allah bin Nas, malikin Nas, dan Allah. Ustaz, apa hukumnya wanita yang mencintai suami orang? Hidup ini ada yang kita bisa memilih dan ada yang kita tidak bisa memilih. Betul? Saya mau berceramah menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Apakah itu bisa memilih? Bisa. Saya mau menghadap ke kanan, saya hadap kanan. Saya mau menghadap ke kiri, saya hadap ke kiri. Itu bisa memilih. Saya mau ceramah berdiri atau ceramah duduk. Apakah bisa memilih? Bisa. Saya mau berdiri, saya mau duduk, terserah saya. Tapi ada yang tidak bisa memilih. Apa itu? Cinta. Cinta tak bisa. Maka ketika engkau cinta kepada orang, tak bisa dipaksa. Bisa tak? Kau harus cinta. Makanya Kais tak bisa meninggalkan Laila, karena hatinya sudah tertawan. Sampai akhirnya Kais itu gila. Dan Kais adalah orang yang sembuh di tepi Ka'bah. Ayahnya berdoa di tepi Ka'bah. Dan ketika Kais sudah sehat, maka ditanya oleh orang, Kais, ya, adunia turidu alaila turidu amid dunia wa ma fi tawayaha. Kais, kau suka dunia beserta isinya atau Laila? Nama perempuan itu Laila. Kau lebih suka dunia beserta isinya atau Laila? Apa jawab Kais? Lahu baru ni'aliha ahabu ilayya wa ashfali balwa. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Ternyata kalau sudah cinta merasuk, jangankan Laila, jangankan sendalnya, debu menempel di sendalnya lebih kucinta beserta lebih daripada isi. Oh, jangan sampai kita diuji dengan cinta, apalagi mencintai bini orang. Lalu apa yang bisa saya lakukan, Pak Ustaz? Saya sudah terjebak ini. Apa yang bisa kita lakukan? maka buanglah semua yang terkait dengan dia. Buang nomor HP-nya, delete dari FB, unfriend. Jangan lewat di depan rumahnya. Buang semuanya. Setelah itu berdoalah kepada Allah supaya Allah membuat terlupa. Lupa. Ya Allah, lumpuhkanlah otakku agar aku tidak lagi mengingatnya. Mudah-mudahan Allah membuat kita lupa semua dari mantan-mantan, insyaAllah. Bangga yang aku. Ustaz, ada hadis yang berbunyi surga itu terletak di bawah tapak kaki ibu. Apakah masih ada surga di bawah tapak kaki ibu yang sudah murtad berpindah agama? La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdats salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dia melakukan tiga. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam siapa yang membunuh maka dia dihukum pancung mati. Inilah ibu-ibu, orang dihukum pancung ibu ketawa. Sadis kamu. Yang kedua, as-sayyibu zani, orang yang berzina, hukumannya ditanam di dalam tanah, dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, orang yang murtad. Bahwa ibu ini murtad, hukumannya hukuman mati dalam hukum Islam, ya. Apakah boleh anak melawan orang tua? Tidak. Saya jelaskan dua-duanya. Hukum orang yang murtad dalam Islam hukuman mati, ya. Apakah boleh anak durhaka pada orang tua? Tetap tidak. Dalilnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Kalau ibu bapakmu yang tidak seagama denganmu, lalu kemudian dia memaksamu untuk ikut agamanya, fala tuti'huma, kau tak boleh ikut. Tapi kau melawan, tetap tak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaul dengan baik, doakan dia, ajak dia, belikan dia buku-buku tentang Islam, kirimkan ke HP-nya, WhatsApp-nya, ceramah-ceramah Ustaz. Jangan ceramah Ustaz Somad. Ceramah Ustaz Somad kasar, keras, dia sakit hati, kafir. Ceramah Ustaz yang lembut, Ustaz A.A.G. Mari jaga agama akidah kita, jaga hati kita, jagalah hati, jangan kau tangisi, jagalah hati, lentera hidup ini. Kirimkan ceramah Ustaz Arifin Ilham. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibu kami, ya Allah. Yang ceramah saya kosan, kasar, radikal itu sesuatu itu.
1: Baik, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sampaikan di yang penuh barokah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Banyak cakap saya ini menyinggung perasaan tak berkenan di hati hamba Allah yang dhaif Abdul Somad, mohon maaf. Jangan lupa kita saling mendoakan. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal. Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hendrawati, alamat Mekarjaya RT 01 RW 09 Desa Mekarjaya, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya ingin berbagi cerita. 3 bulan yang lalu saya menderita sakit setruk. Kaki tangan gak bisa gerak, apalagi jangankan berjalan berdiri aja pun gak bisa. Alhamdulillah berkat informasi dari radio yang menyediakan Habutop obat herbal, dan saya tertarik. Saya membeli, saya mengkonsumsi yang kecil. Terus badan terasa enak. Kemudian saya lanjutkan beli 2 yang besar, yang 100 kapsul. Hasilnya, alhamdulillah, berkat izin Allah, saya sudah sembuh. Sehat, bugar, seperti biasa lagi. Saya bisa berdiri, saya bisa berjalan, serta beraktivitas. Terima kasih kepada PT Denatur Indonesia yang telah memproduksi Habutop sebagai obat herbal terpercaya. Habutop, obat herbal yang paling ngetop. Kepada siapapun yang mengalami stroke seperti saya, dan saya sarankan konsumsilah Habutop sebagai obat herbal tanpa efek samping. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT03 RW03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT03, RW03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT01, RW01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Literatur Indonesia Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT4, RW03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Cas

dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

Ikuti Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balenistara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Iya Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Kamis di 27 Agustus 2026. Yuk monggo silakan ya, buat Anda yang mau gabung ya bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya monggo di 0852931

Sultan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana Minyak Herbal Serbaguna, ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia,

0: Pak. Besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya, Bu. Mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol, Pak. Ya, mau beli habutop dong, Pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar lalu bapakan kalau cendol. Bukannya habutopnya masih, Bu.
0: Aduh, capek banget deh Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh Pak habutopnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habutop di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutop?
1: Iya Bu, semenjak minum habutop Bapak nggak gampang sakit, nggak cepet capek, bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu Pak. Makanya yuk kita minum habutop, jangan nunggu sakit. Karena habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk Pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Ada Silvi Kumalasari ya, Pujaning sih sudah digoyang ya. Dan buat balanya Setara yang saat ini lagi punya keluhan gatal-gatal ya, gatal karena biang keringat, terus gatal karena kutu air ya, gatal karena digigit serangga ya, dibalur-balur ya pakai minyak herbal serbaguna sultana. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon FM ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balai Setara Paramon ya. Yuk disapa yang mau gabung di 352888. Halo. Pagi Balai Setara Paramon.
1: Pagi,
0: selamat, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat
0: teman Mi. Dendang rindu.
1: Iya. Dendang laut biru menanana ini judulnya Dendang Rindu.
0: Dendang rindu.
1: Alhamdulillah nyorong gitu.
0: Dendang lembut. Dendang rindu sih nyanyi siapa ya, Mi?
1: Siapa ya? Dendang laut biru lalu siapa ya yang nyanyi ya? Kaleng.
0: Ganti di situ, Mi, ganti Mi kan. Ganti, ganti, ganti.
1: Ganti deh ya, KBW.
0: Angge ongolongol ya. Iya enak kaya wene mame ongolongol ya. Sehat Ami. Toplek, toplek. Daya pancen. Pancen kami, sini mbak ngerti Mi. Pancen blubur.
1: Blubur.
0: Eh, aja blubur Mi esok. Wah. Budil. Iya budi bewi blubur nemen. Iya apaan sih totol ayam. Halah, halah, halah, halah.
1: Firdan, ya.
0: Mama Firdan.
1: Bunda Imo,
0: iya. Iya. Iya.
1: Baby Uni.
0: Baby Uni.
1: Terus, wah atau kalau ma.
0: Ma. Iya, lah, dalam. Iya. Kang Miss Begito.
1: Miss Begito.
0: Iya.
1: Bunda banyak
0: meja.
1: Baby Belpa.
0: Yuk.
1: Mama Nono kali nyaman Mama Nadia. Aku bini di jalan Mama Mama Ote.
0: Mama Lani selagi ulang tahun.
1: Inter.
0: Mama Lani.
1: Eh Mama Lani ulang tahun. Semoga banyak umur ya. Awet tua.
0: Awet tua. Buat siapa lagi ya? Akang Mukter. Wis balik. Iya, ora Mi.
1: Semegi.
0: Ki apa Mi lagunya Mi? Oh iya, angge angge. Ya Mi. Ye.
1: Walaupun kalau budar.
0: Ibu dar, murdar, rudar.

0: Iya, siapa?
1: Mas Abang.
0: Oh, iya. Pantesan ya, lewat wira-wiri lah kan, Nek. Channel Gentong ya. Kang Ibni Abilah mi. Jar Kang Ibni nyidam jemblem mi. Ora, ora. Kang Edi Dados mi.
1: Iya.
0: Kang Edi, Kang Edi Dados bareng grup Tralap Jeger dan DKK ya. Yo, Mama Dea Ami bareng empat sekawan Ami.
1: Mama Dea, good boy love.
0: Ya. Kenalan karo padene kowe.
1: Iya, coba
0: kenal. Iya.
1: Iya, karo padene. Kali-kali yo. Mama lali kabar yo, padha dewe ngebobo mama.
0: Jareng kok yang kok mi kalem kok padene pantek cangking mi. Iya.
1: Ami BNJ kami.
0: Terus.
1: Pintar-pintar uar-uar.

0: durung jame mi ora dirogrok kalem mi ora dirogrok budhe iki. Heeh.
1: Iya. Selamat ya. Heeh. Iya.
0: Mama Zira, Zira, Zira, Zira, hu,
1: hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu,
0: hu,
1: hu, hu, hu,
0: hu, hu,
1: hu,
0: hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu,
1: hu, hu,
0: hu,
1: hu,
0: hu,
1: hu, hu, hu,
0: hu,
1: hu,
0: hu,
1: Mhm. Bana O.
0: Ya.
1: Yeah. Dari Erwin dari Ekalon Jam.
0: Yo. Iya.
1: Opo Happy. Mama Anja, Mama Alci.
0: Mhm. Wis kok kabeh bae mi. Iya mi.
1: Iya.
0: Dasar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos matur nuwun Ami bakar madu sama Umi Laila ya. Halo. Pagi Balan Setara Paramon.
2: Halo.
0: Halo. Selamat pagi. Saborete
2: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabarnya baik. Baik kan perjo.
2: Baik semuanya.
0: Baik semuanya kan. Apa kabar? Baik kan. Aduh Kang Miss Begitu. Timin. Timin si Kang Miss Begitu.
2: Lagunya
0: Maria. Emaning kan. Ngebrek
2: Kang Miss Begitu.
0: Selamat ulang tahun Evita Mala ya.
2: Evita Mala ya.
0: Selamat ulang tahun.
2: Noklani ya. Semoga sehat selalu ya. Diberi kesehatan keberkahan. Berkah umur ya. Berkah rezeki.
0: Amin. Ya. Amin ge mama lani keluar amin amin banter men sing amin
2: amin Allah
0: amin
2: amin
0: ya amin amin
2: buat tambah bakar madu ya
0: iya iya
2: Kang Mas begitu ya mama Hilma terus buat
0: siapa lagi tropesek
2: iya terus buat Bunda Santi Bu Bobo ya terus Ibu Sungguh
0: Ibu Sungguh arane lengkapnya sungguh siapa? Dengane arane iya sungguh kan sungguh sungguh terlalu dengane ya arane
2: ibu
0: lainnya mulane dengane iya nama komplitnya ibu sungguh terlalu
2: sungguh terlalu
0: aku
2: aduh
0: salam dua kapsul Yuwatri selamat pagi Yuwatri Yuwatri Yuwatri Om Kasnuri
2: Masuknya Mama Wiwi terus buat dekat cara manis
0: cara Kang Parjo saiki kelalen ya karo Nuha lewatnya ya, orang mampir kelalen ya karo Nuha
2: wah
0: Nuha Kang Parjo bisa kelalen karo Nuha ya mien mampiran saiki ya, kelalan ya Yuwatri aduh ayang Linda ayang Arun
2: ayang Linda
0: monitor dong iya pada nyarap-nyarape apa iya nyarape apa iya nyarape suka-suki iya ponggol
2: ponggol ya
0: iya ya gue Yuwatri betul-betul itu Mbak Ria Kang Parjo saiki somso ya
2: ya orang-orang
0: saya sudah melupakan Nuha Nuha Nuha Nuha ya.
2: Kita tidak melupakan kita juga ya
0: iya Mama Lani mau esok ketemu Ibu Sungguh langsung ngakak jari makasih Ibu Sungguh sering dicawel anakku pada senengan weh
2: iya syukur ya monitor sih gue
0: ada apa-apa ya Ibu Sungguh terlalu tak dari Sungguh terlalu ya gak apa-apa ya kalau katanya riman-riman ya ulang-ulang ini mau ku Sungguh dong adalah ini terlalu

0: dah tak kena hidungnya.
1: Terong blesek.
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya. Ma. Iya.
0: Iya.
2: Iya. Oh, malah senengan jare. Jare malah senengan Kang di
0: senang.
2: Iya, iya di darani sungguh terlalu.
0: Ya wong lagi
2: iya.
0: Ngekek.
2: Ya. Iya, lagi ngekek ya wis lah.
0: Heeh. Buat Kang Juli Kang Ade ya.
2: Iya. Ganis.
0: Ya
2: iya mlebur men kok.
0: Mlebur ya.
2: Sensori kabeh. Heeh. Ndak kok Bude ya, Bude mut saiki mlebur embu bisa lho.
0: Bude mut ya.
2: Hele. Ya. Bapak Uya, Mama Uya, Ami Bakar, Madu sama Umi Laila. Aku kan ketularan Bimen, ketularan siapa ya? Dong mau ketularannya tak salah, malahnya si ketularan Bude ya kan? Iya dong nyong ketularan Bude, tapi dong Bude ngomongnya ketularan penyiar ya salah. Iya. Bisa ada dirimu dia, dirimu dan dirinya. Oh, kalau diriku kan tidak, kalau dirinya iya, kalau diriku tidak ya.
0: Tidak
2: lah ya masa aku blubber enggak ya? Aku blubber gara-gara ketularan dirimu. Iya. Iya. Walmu.
0: Iya,
2: mama nat. Mama Lani aku bareng manjing radio B. Melu blobor ya, Bu. Pancen pawitan blobor ya. Iya. Iya, pimen cari ayang Linda, ayang Ria, orang blobor mung bocor ya.
0: Oh.
2: Dirimu juga ndak? Iya, bocor ya. Iya, ayang Linda mawit mien. Wah, lah nemen Kang. Loh kayak wis lah wis bocore ora alus tekem blobor ya. Iya, bocore kayak gacor wis pokoken ya. Iya Kang.
0: Buat Mama Ardi yang Mama
2: Ibu. Iya.
0: Selamat pagi.
2: Iya.
0: Buat semuanya,
2: buat semuanya ya.
0: Para mohon.
2: Iya.
0: Sehat ya. Kembali ya para keluarga semoga sehat.
2: Amin.
0: Buat perenang para mohon.
2: Iya.
0: Terima kasih tadi ya.
2: Sami-sami Kang Parjo.
0: Ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting.
0: Jos
2: nemen ya. Terima kasih Kang Parjo yang ada di Karang Malang. Selamat ulang tahun ya. Spesial buat Mama Lani.